kezaliman yang dijaga. Sehingga mereka tidak lagi dapat melihat diri mereka kebenaran. Bayangkan kaum muslimin yang dirahmati Allah dalam kegelapan di Samudra Pasifik atau Samudra Hindia. Di tengah-tengahnya ada ombak yang berlapis-lapis datang ombak. Kemudian di atasnya ada awan gelap di malam hari. Menutupi bintang, menutupi bulan, tidak ada cahaya. Ketika dia angkat tangannya, telapak tangannya untuk dia melihat, telapak tangannya pun tidak kelihatan. Bayangkan gelapnya. Sehingga apabila kegelapan keraguan, kegelapan syubhat, kegelapan kezaliman menyelimuti hati, maka orang ini tidak akan menampakkan kebaikan pada, tidak melihat kebaikan pada dirinya, karena dirinya tidak ada lagi cahaya, tidak ada lagi kebenaran, tidak ada lagi kebaikan, tertutup. Lalu Syekh mengatakan, wa akhbara subhanahu annal mujiba lidzalika annahu lam yaj'al lahum nuran bal tarakahum ala dhulumat allati khuliqu fiha falam yukhrijuhum minan nur minha lanur fa innahu subhanahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz dhulumat ila nur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa penyebab al-mujib lidzalika, penyebab itu, penyebab kekafiran, penyebab kegelapan, ada lam yaj'al lahu lam yaj'al lahum nura, lam yaj'al lahum nura, Allah tidak memberikan cahaya bagi mereka, bahkan ia membiarkan mereka dalam kegelapan. Dia diciptakan apa namanya, kegelapan yang mereka diciptakan di dalam kegelapan tersebut. Artinya orang-orang itu adalah allati khuliqu fiha, mereka telah dicipta dalam kegelapan, maksudnya dalam lingkungan-lingkungan yang gelap, orang yang tidak beriman. Dan tidak, mereka tidak dikeluarkan dari kegelapan itu menuju cahaya. Lain dengan orang-orang yang mukmin, Allah sebagai wali mereka, Allah keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu Syekh mengatakan, wa fil musnad an hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah khalaqa khalqahu fi dhulumatin وألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك نور اهتدى ومن أخطأ ضل. Di dalam satu musnad dinyatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya dalam kegelapan.

0: Kemudian dia memancarkan kepada mereka cahayanya. Maka siapa yang terkena cahaya, ia mendapatkan petunjuk. Dan siapa yang luput darinya, maka ia sesat. Oleh zalika, aku jaffa al-qalam an ilmi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa al-khalqa fi zulumat. Faman arada hidayatahu wa ja'la lahu nuran wujudiyan wa yuhyi bihi qalbahu wa ruhuhu kama yuhyi bi badadi bi ruh allati yanfakuha fihi fahiya hayatan hayatul badan wa bi ruh wa hayatul ruh al-qalb wa nur. ولهذا سمى الله الوحي روحا للتوقف الحياة الحقيقة عليه كما قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. Oleh sebab itu aku mengatakan, kata Imam Ibn Qayyim, bahwa pena telah kering berdasarkan ilmu Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dalam kegelapan. Barang siapa yang menghendaki untuk diberi petunjuk dan untuk mendapatkan cahaya yang sebenarnya, ia menghidupkan hati dan rohnya sebagaimana dia menghidupkan jasadnya dengan ruh yang ditiupkan ke dalamnya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Oleh itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, cahaya petunjuk itu harus dicari. Siapa yang mendapatkan usaha untuk mendapatkan petunjuk itu, maka dia akan terang hatinya, terang jalannya, dan dia mendapatkan kehidupan yang bahagia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kesimpulan daripada dua teks di atas atau dua ayat di atas yaitu mengumpamakan kedua dari orang-orang, kedua kelompok daripada orang-orang kafir yang pertama mengetahui kebenaran namun mereka memilih kesesatan. Dengan bertumpuk-tumpuknya kegelapan-kegelapan di hati mereka bagaikan mereka bertumpuk-tumpuk. Bagaikan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk di tengah samudra yang bergelombang, yang berombak besar, yang dilapis pula di atasnya awan-awan yang gelap sehingga mereka tidak melihat cahaya. Dan orang-orang yang beramal dengan amalan yang mereka anggap benar bagaikan fata morgana, mereka berharap mendapatkan pahala dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata mereka tidak mendapatkan sebagaimana orang yang kehausan melihat air dari kejauhan, dari hamparan yang rata. Dianggapnya air, lalu dia datang tidak mendapatkan apa-apa. Nanti di akhirat, orang-orang beramal dengan amalan-amalan yang tidak benar, maka mereka tidak mendapatkan apa yang mereka kira mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Orang-orang yang tahu kebenaran lalu menolak, ini orang-orang yang berada dalam kegelapan. Dan ini hakikatnya adalah kebodohan. Wahyu kaum muslimin yang dirahmati Allah menghidupkan ruh, menerangkan hati. Wahyu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa cahaya wahyu maka hati menjadi gelap. Hati menjadi gelap. Maka kita butuh kepada cahaya. Mesti kita menyingkirkan gelombang syubhat, keraguan-raguan, terpaan hawa nafsu yang selalu menghantam manusia. Menghindar daripada kegelapan awan yang menutupi agar selamat dan tidak tenggelam di dalam lautan yang dalam. Inilah kaum muslimin yang rahmati Allah. Supaya tidak tenggelam di dalam kekufuran, tidak tenggelam dalam kejahilan. Maka ikuti petunjuk. Ikuti cahaya. Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, demikian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A yang mana teman-teman bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-75-30.000 ataupun di 0811-75-45-444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Ataupun juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811-75-45-444. Baik, kita coba angkat pertanyaan dari penelpon di kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz.
2: Tafadhol.
1: Nam, halo, assalamualaikum.

0: Halo?
1: Ya, sebentar, sir. Kita coba. Halo, assalamualaikum, Ibu. Baik, Ustaz, terputus nih, Ustaz. Tidak tahu nih, tidak keluar suaranya. Mohon maaf, Ibu. Kita coba kembali. Baik, kita coba angkat, Ustaz. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dari siapa di mana, Ibu?
2: Dari pendengar setia di Pekanbaru.
1: Baik, silakan dengan pertanyaannya, Ibu.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada yang membaca waktu sujud atau ruku, Ustaz. Kan subhanarabbiyal azim sama subhanarabbiyal a'la. Ya, ada pula yang subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Mana yang sahih, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seingat saya pertanyaan ini sudah ditanya pada pekan yang lalu. Ya. Itu di apa namanya dalam sujud ya tadi ya. Dan juga dalam sujud subhanarabbiyal a'la ya subhanakallahumma rabbihamdika ya permanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli mana yang sahih kita katakan keduanya sahih bukan hanya dua saja bukan hanya dua ada juga ya subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ya. Yang tadi subhana rabbiyal a'la itu dibaca tiga kali itu diterangkan oleh para ulama adalah adanal kamal. Artinya yang sempurna minimal. Berarti boleh lebih daripada itu. Apabila kita buka buku ulama mengatakan ini adalah adnal kamal. Paling kesempurnaan yang paling rendah. Satu kali kita baca subhanarabbiyal boleh boleh tapi tidak kamal. Dua kali lebih baik daripada satu kali. Tiga kali ada sempurna, akan tetapi sempurna yang rendah. Apabila dibaca 10 kali lebih baik. Banyak lebih baik, lebih baik, panjang sujudnya lebih baik. Subhanarabbiyal a'la ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Ashabus Sunan Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibn Majah dan juga oleh Imam Ahmad. Ya. Dan ini adalah sahih hadisnya. Sahih hadisnya. Kemudian yang kedua tadi yang Ibu tanyakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, ini juga diriwayatkan dalam riwayat yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ini bacaan sujud juga. Dan bahkan bacaan subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ini juga bacaan sujud. Ya. Yang tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah bervariasi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi ini adalah riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud ya. Kemudian juga Allahumma laka sajatu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini juga bacaan sujud. Bacaan sujud. Ya, dan sah. Ada lagi bacaan sujud yang lain. Subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Ada lagi bacaan Allahumma firli zambi kullahu diqahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Semuanya ini adalah riwayat-riwayat yang sahih. Bagaimana bacaan sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih ada yang lain dalam riwayat-riwayat yang sah. Barangkali ibu cari buku buku kecil Hisnul Muslim, ya, Hisnul Muslim. Nah, tanya sama orang Radio Hidayah itu tahu di mana jual itu. Hisnul Muslim. Beli itu, Bu. Disebutkan nanti bermacam-macam doa-doa ibadah itu. Doa istiftah bermacam-macam. Doa rukuk bermacam-macam. Doa sujud bermacam-macam. Bangkit dari rukuk. Bangkit dari sujud. Kemudian tahiyat. Ya. Ini perlu dipelajari, perlu dihafal, sehingga kadang-kadang kita baca ini, kadang-kadang baca yang ini lagi, ya. Sehingga sebagaimana Rasulullah bervariasi membacanya, kita juga disunnahkan untuk bervariasi, ya, dalam membaca bacaan-bacaan ya, tersebut. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya, hamba Allah di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz.
0: Ya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kiat kita untuk supaya semangat melaksanakan ibadah? Mohon nasihatnya saja dari hamba Allah di Panam. Naam.
0: Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kiatnya yang pertama adalah laksanakan yang wajib-wajib terlebih dahulu dengan sempurna. Ini yang pertama. Diusahakan kita melaksanakan yang wajib-wajib dengan sempurna. Kita berilmu. Kita berharap amalan yang fardu itu kita laksanakan sebaik-baiknya. Maka diantaranya kita jaga salat 5 waktu. Supaya lebih sempurna, kaum muslimin yang dirahmati Allah, laksanakan salat berjamaah, maka azamkan salat berjamaah. Ketika kita mengazamkan salat berjamaah, maka kita tambah lagi kesempurnaan salat kita itu dengan cara apa? Dengan berusaha untuk memahami makna-makna yang apa kita baca. Kemudian kita yakini bahwa walaupun kita berupaya menyempurnakan amalan-amalan itu perlu kepada amalan-amalan pendamping. Maka salat wajib diikuti dengan salat qabliyah dan ba'diyahnya. Sehingga terlatih kita melaksanakan salat-salat qabliyah dan ba'diyah berangsur-angsur melakukan ketaatan. Kemudian kerjakan amalan-amalan yang sesuai dengan kesanggupan namun diusahakan. usahakan sholat malam minimal adalah melaksanakan sholat witir. Minimal melaksanakan sholat witir. Sehingga dengan demikian, apabila kita sudah terbiasa, maka akan tumbuh semangat melaksanakan ketaatan. Ada waktu-waktu yang disunahkan berpuasa. Ini bulan Muharram akan menjelang beberapa hari lagi. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 27 bulan Zulhijjah. Dan bulan ini adalah masih bulan-bulan haram. Hari-harinya hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sisa-sisa daripada bulan Zulhijjah ini bulan Adzulhijjah. Ini kesempatan kita untuk melakukan ketaatan. Dan pada bulan Muharram termasuk juga melaksanakan puasa-puasa yang disunnahkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ahabbu asyam ba'da ramadhan, ahabbu asyam indallah ba'da ramadhan shaumun fi syahrillah al-muharram. Sebaik-baik berpuasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah. Itu bulan Muharram. Tidak bisa kita melaksanakan banyak puasa pada bulan Muharram, maka jangan tinggalkan puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram nanti. Puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Karena kita mengetahui ganjaran-ganjaran sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan bahwa puasa pada tanggal 10 mengampuni dosa yang berlalu. Satu tahun yang berlalu. Dan Rasulullah SAW berencana melaksanakan puasa pada tanggal 9 Muharram untuk tahun kedepannya. Namun Rasulullah SAW tidak sempat melaksanakannya, beliau meninggal dunia, wafat. Nah, ini juga termasuk ketika kita mengetahui fadilah-fadilah yang disebutkan di dalam syariat, maka mendorong kita juga untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut. Ketaatan-ketaatan yang yang kita laksanakan adalah ketaatan-ketaatan yang terbimbing oleh dalil. Ini yang paling penting. Ketaatan yang terbimbing oleh dalil. Bahkan kaum muslimin yang dirahmati Allah, al-iqtisad fi ta'ah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Berhemat-hemat di dalam apanya, bersederhana di dalam ketaatan, tidak terlalu menggebu-gebu, lebih baik daripada bersungguh-sungguh tetapi amalan itu adalah amalan-amalan yang tidak berdasarkan tunjuk ajar Rasulullah. Maka kuncinya adalah keyakinan. Kuncinya adalah ilmu. Kuncinya adalah usaha kita mencari cahaya ilmu, cahaya iman. Sebagaimana contoh tadi, iman itu adalah cahaya. Maka kita cari cahaya tersebut. Bitaufiqillah, orang yang berusaha, Allah akan berikan. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang berusaha. Wallah.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah.
0: Ada tambah lagi, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah.
1: Baik. Terima kasih Ustaz jawaban dan nasihatnya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit ikhtitam dari bahasan kita, Ustaz. Nah.
0: Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari dua permisalan yang sudah kita ambil dalam dua pertemuan, ya, tentunya kita sangat menghayatkan kepada cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya Allah adalah kita dapati dengan mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berusaha daripada kegelapan-kegelapan yang mencelakakan diri kita. Menyingkirkan syubhat, menyingkirkan kezaliman, menyingkirkan kebodohan dari hati-hati kita, dari akal-akal kita. Kita hidupkan hati dengan terang, cahaya berjalan dengan cahaya yang terang. Supaya kita tidak terjebak seperti orang yang menganggap air terhampar di hamparan yang tandus. Orang itu dalam keadaan haus. Mereka melihat air. Dia melihat air. Supaya tidak terjebak dengan fata morgana ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka hendaklah kita berusaha untuk mencari hakikat yang sebenarnya, amalan-amalan yang benar-benar dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita termasuk orang-orang yang menganggap amalan-amalan kita baik, ternyata nilainya adalah nol, kosong, zong. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita anggap pahalanya banyak, kita anggap pahalanya berlapis-lapis, akan tetapi bayangkan orang yang kehausan melihat air yang dilihat ternyata fata morgana. Nanti bayangkan orang yang melakukan amal-amal soleh menurutnya di atas dunia, ternyata di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kejahilan, mengikuti syubhat, mengikuti hawa nafsu, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan cahaya dan berjalan di atas ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan cahaya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, khotul iman, azanillahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmi Islam Ta'amulat Ba'dal Fajar kali ini bersama guru kita Ustaz Dalisman Ibrahim Al-Syafidahullah. Dan insyaAllah ta'ala kita akan kembali bersuah bersama Ustaz di pekan yang akan datang. Dan sebelum kita akhiri, khotul iman, azanillahu wa iyakum, dimanapun antum-antuna berada, insyaAllah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti kita akan kembali mengikuti kajian ilmi Islam bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil LCM Afidahullah. Baik, sampai di sini kebersamaan kita. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قدوات نبوية.
1: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petuah, tausiah, pesan. Akan tetapi, ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang, Ya Rasulullah. Karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek." Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, "Idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan." Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga, adalah dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
3: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
3: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan anda yang mengalami itu satu salah dunia. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup.

0: Hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Tetapi dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wa fa inna ladidan 'aishi fil nasabi inni ra'aytu quful ma yufsiduhu in sala qaba wa illam yajri lam yatibi fa shamsu law waqafat fil fulki da'imatan laballaha an-nasu min ajmin wa min arabi wal ustu lawla firaqul ghabi maftarasat wal sahmu lawla firaqul qausi lam yusibi wal tibru katurbi mulqan fi amakinihi والعود في نوعه نوع من الحطب.
1: Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين
4: نبي برسبدا ومن سلق طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
5: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: لا

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
2: Allahu Akbar secara zat. Allah Maha Besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil,
3: tidak Allah telah menunjukkan kepada kita Allah Maha Bisa atas segala sesuatu. Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
2: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallah Rabbul alamin. Wa ka'ayyin.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan loyang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkanya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
1: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar.

0: Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman, atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
0: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-duhan fihi syarrun 'adzim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati ghadab Allah 'azza wa jalla. Fal ghadib shirk lima fihi min al-madarin katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: ويتعطل يضره وقد يخدره وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli mithla yahdara. Wa la yajud ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان. ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
4: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa kullu dalalatin finnar.
5: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
6: بدأ itu apa?
7: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
6: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat, dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: مدينة
1: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khafiyah baina yaday. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati?

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai Fulan, Ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajii'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laytaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dima'u, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau tahu minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman air neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.

aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
2: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
1: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
3: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengerti.
4: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfak. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
5: قدوات نبوية. نبوية.
6: رغم أنتم، رغم أن celaka, celaka, celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
7: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
6: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ثُمَّ زِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
7: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
6: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
2: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua, jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar.
8: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
2: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdoa kepada orang tua.

0: عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah, Pak. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun.
7: Tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun.
7: Berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar.
5: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar.
6: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?
8: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah. Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas nama akan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama.
1: Yang tidak diajarkan Rasul bukan agama.
0: Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dan istiqamah.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris,
1: wahai para teroris,
0: lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi, dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
9: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
8: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan kulu wa tamattu, makanlah, makanlah yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur, kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
1: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jismani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat, wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية FM معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: خلف من بعدهم خلف

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis salat.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Qatifillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu, Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai sayyidul ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia,

0: Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Waja'ala dzanba fihinna a'zamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amala as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi jama'in. Rabbi israhli sadari wa yasirli amri wa lul'uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rizukni fahman. Saudaraku seiman seakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotul iman, azinallahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti yang telah Anda infokan di pagi hari ini, yang mana kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil LCM Afidahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Bulughul Maram, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum antuna berada.

0: Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, mana Antum Antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-7530000 atau di nomor WhatsApp di 0811-7545-444. Dan bagi sahabat Hidayah yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat, masih di nomor yang sama di 0811-7545-444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat Hidayah, dimanapun Antum Antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu Ana Rudia Bu Ma'uyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya pagi hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah baik sehat.
0: Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallah khair telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik khotbah liman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Langsung saja kita simak untaian nasihat di kesempatan yang berbahagia ini, dan bab kita masih bab faraid Ustaz.
1: Betul,
0: masih. Nah, masih ya. Baik, ikhwatul liman, lanjutan dari bahasan kita di pekan yang lalu masih di bab faraid. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal, masykura.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن استقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan masalah seputar faraid warisan. Kita masuk pada hadis nomor 976. عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. dari بريدة dari ayahnya رضي الله تعالى عنهما bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk nenek itu 1/6. Jika si mayit tidak ada meninggalkan ibu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud, Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, serta dikuatkan oleh Imam Ibnu Adi. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kita bacakan ini sebetulnya lemah, terdapat kelemahan di dalam sanadnya. Tetapi makna hadis ini benar, bahwasanya seorang nenek akan mendapatkan 1/6 jika seandainya si mayit tersebut tidak memiliki ibu. Maksudnya si mayit tersebut ibunya sudah meninggal terlebih dahulu sebelum si mayit, maka neneknya mendapatkan 1/6 di dalam warisan. Tapi jika seandainya nenek itu ada, ya, nenek itu ada, sedangkan ibu juga ada, maka nenek tidak mendapatkan warisan. Kenapa nenek tidak mendapat warisan kalau ibu itu ada? Karena nenek tersebut terhalang dari ibunya si mayit. Jadi nenek itu di dalam bahasa warisan, dia sebagai pengganti. Dia sebagai pengganti seorang ibu. Ayah sang nenek itu tidak dapat. Kemudian nenek di sini maksudnya nenek siapa? Karena si mayit pasti memiliki dua nenek. Nenek dari pihak ayah, ibunya ayah, dan nenek dari pihak ibu. Ibunya ibu kita. Maka nenek yang dimaksudkan di sini dapat 1/6 nenek yang mana? Nenek kedua-duanya. Baik itu nenek dari pihak ayah atau nenek dari ibu, kedua-duanya dapat 1/6. Kalau kedua-duanya masih hidup, maka digabungkan. Dua orang nenek digabungkan dapat 1/6. Nanti bagiannya itu dibagikan kepada dua nenek tersebut. Ya. Di dalam faraid, 1/6 ini disebut dengan al-furud al-muqaddarah. Yaitu bagian-bagian yang sudah ditentukan di dalam syariat berapa bagiannya. Dan sudah pernah kita jelaskan, yaitu ada 1/2, ada 1/3, ada 2/3, ada 1/4, ada 1/6, dan ada 1/8. Di sini, Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan golongan yang mendapatkan 1/6. Golongan yang mendapatkan 1/6 disebutkan oleh beliau adalah nenek. Nenek, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu, dapat 1/6. Syaratnya, si mayit ibunya sudah meninggal terlebih dahulu ya sebelum mayit tersebut. Di sinilah nenek baru bisa dapat 1/6. Saya akan sebutkan beberapa golongan yang dapat 1/6 agar lebih jelas ya pembahasan ini. Ada beberapa orang yang dapat 1/6. Ada 7 orang yang mendapatkan 1/6 dari warisan. Yang pertama adalah seorang ayah si mayit. Ayah si mayit dia mendapatkan 1/6 kapan? Ketika si mayit memiliki anak. Ketika si mayit memiliki anak atau keturunan. Maka ayah si mayit otomatis dapat 1/6. Yang kedua, yang mendapatkan 1/6 adalah ibu. Ibu mayit mendapatkan 1/6 ketika si mayit ini memiliki keturunan atau si mayit ini memiliki saudara lebih dari 1 orang. Baik saudara sekandung ataukah saudara seayah. Jika si mayit memiliki saudara lebih dari 1 orang, maka ibu mayit mendapatkan 1/6. Atau si mayit memiliki keturunan, ibu mayit mendapatkan 1/6. Kemudian yang ketiga, yang mendapatkan 1/6 adalah kakek. Kakek si mayit. Kapan kakek si mayit ini mendapatkan 1/6? Ketika si mayit tidak memiliki ayah. Maksudnya, ayahnya si mayit meninggal terlebih dahulu sebelum si mayit. Maka kakeknya di sini masuk mendapatkan 1/6. Dan yang kedua syaratnya, kakek dapat 1/6 ketika si mayit memiliki keturunan. Maka ketika mayit memiliki keturunan, maka sang kakek di sini mendapatkan 1/6. Yang keempat, yang mendapatkan 1/6 adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan si mayit dari anak laki-laki. Maka dia mendapatkan 1/6. Syaratnya adalah ketika cucu perempuan ini tunggal. Maksudnya si mayit tidak memiliki cucu perempuan yang lain. Ya, atau cucu yang lain, ya. Maka ketika dia si mayit tidak memiliki cucu laki-laki yang lain, ya. Si mayit tidak memiliki cucu laki-laki yang lain. Dia hanya memiliki satu ini saja. Maka cucu perempuan dari anak laki-laki ini mendapatkan 1/6. Kemudian syarat yang kedua, si mayit tidak memiliki anak. Si mayit tidak memiliki anak. Si mayit tidak memiliki anak kecuali satu anak perempuan. Kecuali satu anak perempuan yang mendapatkan 1/6. Ketika ada anak perempuan si mayit dapatkan 1/6, maka cucu perempuan yang tidak ada saudara lakinya ini mendapatkan afwan. Ketika si mayit memiliki anak perempuan yang mendapatkan 1/2, maka cucu perempuan mayit dari anak laki-laki ini mendapatkan 1/6 ketika dia tidak memiliki saudara laki-lakinya. Yang kelima, yang mendapatkan 1/6 adalah saudari seayah. Saudari seayah mendapatkan 1/6 ketika dia tidak memiliki saudara lakinya yang seayah. Jadi kalau ada si mayit memiliki saudari seayah yang mana dia tidak memiliki saudara seayah yang lain, dan syarat yang keduanya adalah adanya saudari kandung yang mendapatkan 1/2. Jadi kalau ada saudari kandung dapat 1/2, kemudian ada si mayit memiliki saudari seayah, cuma tidak memiliki saudara seayah yang laki, cuma perempuan yang dia miliki, maka saudari seayah ini mendapatkan 1/6. Yang keenam yang mendapatkan 1/6 adalah saudari seibu atau saudara seibu. Saudara atau saudari seibu ini kapan dia mendapatkan 1/6? Ketika pertama si mayit tidak memiliki keturunan. Maka kalau si mayit tidak memiliki keturunan, maka saudara atau saudari seibu ini mendapatkan 1/6. Syarat yang kedua, si mayit tidak memiliki ayah yang hidup. Ayahnya sudah meninggal. Kalau ayahnya meninggal, maka saudara atau saudari si ibu ini mendapatkan 1/6. Dan yang ketiga, jumlah saudara atau saudari si ibu ini cuma 1 orang. Tidak lebih. Saudara cuma 1 orang jumlah mereka. Maka barulah mereka mendapat 1/6. Kalau lebih dari itu, mereka tidak dapat 1/6. Jadi 3 syarat. Bagi saudari seibu ini mendapatkan 1/6. Pertama, si mayit tidak memiliki keturunan. Kemudian yang kedua, si mayit tidak memiliki bapak. Ya, tidak memiliki bapak. Ya. Atau tidak memiliki kakek. Ya. Maka kata para ulama rahimallahu ta'ala, syarat yang ketiga adalah saudari perempuan ini atau saudari perempuan atau saudara perempuan seibu ini dia tunggal, tidak memiliki saudara yang lain atau saudari yang lain. 3 syarat itu terpenuhi, saudari seibu dapat 1/6. Dan yang terakhir, yang ketujuh mendapatkan 1/6, yaitu yang kita bahas, yaitu nenek. Nenek mendapatkan 1/6, baik nenek dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Dia dapat 1/6 ketika si mayit tidak memiliki ibu mayit. Ibunya sudah meninggal terlebih dahulu sebelum mayit. Maka di sini mereka mendapatkan 1/6. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wanil Miqdam Ibni Madi Karib قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه ابن حبان والحاكم dari مقدام ابن مدي كريب dia berkata رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, paman dari pihak ibu adalah pewaris bagi yang tidak mempunyai ahli waris. Hadis ini dikeluarkan oleh 4 imam ahli hadis kecuali Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi serta disahihkan oleh Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim. Hadis ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah paman. Disebutkan dalam hadis ini, paman dia menjadi ahli waris bagi orang yang tidak memiliki waris. Paman yang dimaksudkan di sini adalah bukan paman dari pihak ayah, tapi paman atau saudara ibu atau yang disebut dengan khal di dalam bahasa Arab. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bahasa Arab paman itu kalau saudara ayah kita itu disebut dengan am. Disebut dengan ammun. Tapi kalau saudara ibu, maka itu disebut dengan khal. Saudara ibu disebut dengan khal. kalau seandainya dia adalah, kalau seandainya dia adalah perempuan, saudari ibu kita ini disebut dengan al-khalah, disebutnya adalah al-khalah. Tapi kalau ya dia laki-laki disebut dengan al-khal. Nah, kita tahu di dalam faraid yang mendapatkan warisan ada cuma paman dari pihak ayah. Di dalam faraid yang mendapatkan warisan hanya paman dari pihak saudara ayah. Adapun paman dari pihak saudara ibu atau saudari ibu, maka dia tidak mendapatkan warisan. Dia tidak mendapatkan warisan. Dia tidak termasuk dengan orang ahlul waris. Tetapi di dalam hadis ini dijelaskan bahwa setiap paman dari pihak ibu atau saudara ibu dan saudari ibu itu bisa mendapatkan warisan ketika si mayit tidak memiliki ahli waris. Tidak memiliki ahli waris. Dan inilah yang disebut oleh para ulama dengan zawil arham. Ini disebut oleh para ulama disebut dengan zawil arham. Zawil arham itu apa? Zawil arham itu ada sekelompok keluarga kita. Sekelompok keluarga kita, dia memiliki hubungan keluarga dengan kita, tapi dia bukan ahli waris. Karena saya pernah menjelaskan di awal-awal bab faraid ini, bahwasanya ahli waris laki-laki itu ada 14, ahli waris wanita itu ada 10. Jadi kalau ahli waris itu terbagi dua, yang laki dan yang wanita. Yang laki ada 14, yang wanita ada 10. Dari kerabat kita, dari keluarga kita. Nah, di luar itu bukan ahli waris. Nah, zawil arham ini di luar dari 24 ini. Tetapi dia keluarga kita. Contoh misalnya, cucu perempuan dari anak perempuan, itu bukan ahli waris, tapi dia keluarga kita. Iya. Atau seseorang saudara ibu, saudari ibu itu bukan ahli waris. Tapi dia apa? Dia adalah keluarga kita. Nah, inilah yang disebut zawil arham, yaitu keluarga kita tapi bukan ahli waris. Nah, zawil arham ini, dia bisa mendapatkan warisan ketika tidak ada ahli waris. Nah, di sini saya ingin menyebutkan zawil arham itu siapa saja di dalam faraid. Ya. Di dalam ilmu faraid ada beberapa orang yang dikatakan dia zawil arham dari keluarga kita. Yang pertama, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semua anak dari perempuan. Di cucu yang datang dari anak perempuan atau cucu yang datang, ya, semua cucu yang datang dari anak perempuan. Jadi atau cucu keturunan yang datang dari cucu perempuan. Jadi kalau kita mau gambarkan, mayit itu punya anak. Anak mayit misalnya perempuan. Lebih singkatnya saya ingin menggambarkan, contoh misalnya Abdullah ini mayit. Abdullah ini punya anak perempuan namanya Fatimah. Nah, Fatimah ini kalau dia punya anak, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, tidak dapat warisan dari Abdullah ini, dari kakek. Kenapa? Karena anaknya Fatimah ini sumbernya dari anak perempuan. Anak perempuan, keturunan anak perempuan tidak dapat warisan. Beda kalau seandainya Abdullah ini punya anak Fatimah dan Muhammad. Maka Muhammad ketika dia punya anak, baik itu perempuan atau laki, anaknya dapat. Cucunya dapat. Tapi kalau Fatimah, anaknya baik itu laki atau perempuan tidak dapat. Nah, anaknya Fatimah ini di dalam faraid disebut dengan istilahnya adalah zawil arham. Zawil arham. Nah, seperti itu pula Muhammad punya anak misalnya dari Abdul Muhammad adalah anaknya Abdullah. Muhammad punya anak misalnya Qasim. Atau dia punya anak misalnya Abdurrahman. Kemudian dia punya anak lagi perempuan namanya misalnya Aisyah misalnya. Maka Aisyah ini dapat enggak warisan dari bapaknya Abdullah? Dapat. Kemudian Aisyah punya anak. Anak namanya Ja'far dan namanya misalnya Halimah misalnya. Maka Halimah dan Ja'far dapat enggak warisan dari kakek-kakek yang bernama Abdullah? Tidak dapat. Karena datang dari siapa? Dari anaknya Muhammad yang bernama Aisyah. Nah,
3: Di sini dalam anaknya Aisyah ini disebut oleh para ulama dengan istilah juga Zawil Arham. Jadi Zawil Arham itu pertama yang dimasukkan Zawil Arham adalah anak-anak cucu dari anak perempuan, semua cucu, baik itu laki atau perempuan, dan keturunan dari cucu perempuan. Jadi semua keturunan dari cucu perempuan, semua keturunan, semua cucu dari anak perempuan, maka itu masuk dalam Zawil Arham. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang masuk di dalam Zawil Arham, yang kedua adalah semua anak saudari kita. Semua anak saudari kita, baik itu yang kandung, ayah, atau seibu. Maka anak saudari kita sekandung, seayah, seibu, itu bagian dari Zawil Arham. Bagian dari Zawil Arham. Kemudian yang ketiga, yang bagian dari Zawil Arham adalah anak perempuan, ya, dari saudari sekandung, saudari seayah, ataukah saudari seibu. Jadi anak laki-laki dan anak perempuan, anak perempuan dari saudara kita sekandung, seayah dan seibu. Jadi kalau si mayit punya saudara, kemudian saudara mayit ini memiliki anak perempuan, maka anak perempuan tidak dapat dalam faraid. Tapi dia masuk nanti dalam Zawil Arham. Anak perempuan dari saudara mayit, baik itu sekandung, seayah ataupun seibu. Yang keempat, semua anak, ya, semua anak saudari seibu itu juga bagian dari Zawil Arham. Semua anak dari saudari seibu itu bagian dari Zawil Arham, ya. Anak laki-laki dari saudari seibu itu masuk dari Zawil Arham. Semua anak laki-laki dari saudari seibu, dari saudara dan saudari seibu itu masuk dalam Zawil Arham. Kemudian paman seibu, saudara ayah kita tapi seibu, itu juga bagian dari Zawil Arham. Kemudian bibi saudari ayah, semuanya itu adalah bagian dari Zawil Arham. Anak perempuan dari paman itu bagian dari Zawil Arham. Kemudian bibi saudari ibu atau saudara ibu khal itu bagian dari Zawil Arham. Kemudian kakek yang rusak, ya, atau kakek yang al-fasid, ya. Kakek yang fasid itu adalah kakek yang di tengah-tengahnya ada perempuan. Maka itu, ya, jadi nasabnya di tengah-tengahnya itu kakek-kakek kita, ya, tapi sebelum nyampe kakek itu ada nasabnya perempuan, ya. Nah, itu disebutnya jadul fasid. Maka dia adalah Zawil Arham. Ya. Nah, ini orang-orang Zawil Arham yang disebutkan, ya, di dalam buku Faraid. Maka mereka-mereka ini adalah kerabat kita, tetapi Bapak Ibu, mereka ini bisa mendapatkan warisan kalau tidak ada ahli waris. Ya. Bagaimana cara mereka mendapatkan warisan? Ya. Zawil Arham ini bagaimana cara mereka mendapatkan warisan? Para ulama rahimallahu taala menjelaskan Zawil Arham ini mereka mendapatkan warisan, maka yang pertama kaidahnya, jika mereka sendirian tidak ada ahli waris yang lain, mereka mengambil semua harta. Contoh misalnya si mayit meninggalkan cucu perempuan dari anak perempuan. Maka cucu perempuan dari anak perempuan ini cuma ini satu-satunya ahli waris yang tersisa, maka dia mengambil semua harta si mayit. Yang kedua, jika seandainya jumlah mereka ahli warisnya tidak satu, ya, ahli warisnya tidak satu, lebih dari satu, maka dibagi dengan cara adil. Contoh misalnya, si mayit meninggalkan 3 cucu perempuan dari anak perempuan. Maka 3 cucu perempuan ini mengambil seluruh harta dibagi secara adil. Dan tidak ada perbedaan di dalam zawil arham antara laki-laki dengan wanita. Contoh misalnya, si mayit meninggalkan anak laki-laki dari cucu perempuan dan meninggalkan cucu perempuan dari anak perempuan. Yang mana anak laki-laki dari cucu perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan ini semuanya saudara kandung. Di dalam Islam asalnya laki-laki bagiannya 2 kali lebih besar daripada bagian wanita. Tapi dalam zawil arham pembagiannya sama. Misalnya ada cucu perempuan dari anak laki-laki dan ada anak laki-laki dari cucu perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan dan ada cucu perempuan dari anak perempuan. Maka cucu perempuan dan cucu laki-laki dari anak perempuan ini kalau dibagikan warisan dibagi sama. Kalau si mayit meninggalkan harta 20 juta, cucu perempuan dapat 10 juta, cucu laki dari anak perempuan juga dapat 10 juta, dibagi secara adil. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya ya yang ditinggalkan dalam kondisi ya berbeda-beda tingkatannya ya atau berbeda-beda orangnya ya, tetapi satu tingkatan seperti saudari sekandung ibu, saudari seayah ibu, maka itu gimana? Maka cara membaginya adalah saudari seibu, saudari sekandung seibu, seolah-olah dia menjadi saudari kandung ya si mayit. Saudari seayah bagi ibu kita, seolah-olah dia menjadi saudari kandung seayah bagi si mayit. Nah, cara membaginya gimana? Saudari sekandung asalnya dapat 1/6. Saudari seayah mayit saudari sekandung asalnya dapat 1/2. Saudari seayah si mayit mendapatkan 1/6. Maka seperti itu. Kemudian kalau seandainya si mayit ini meninggalkan ya zawil arham yang berbeda-beda tingkatannya. Maksudnya berbeda-beda tingkatnya tidak dalam satu derajat. Seperti si mayit meninggalkan ammah, bibi dari saudari ayah, atau meninggalkan khalah, bibi dari saudari ibu. Maka ini gimana cara membagikannya? Maka bibi saudari seayah itu seolah-olah dia menjadi ayah. Bibi saudari seibu itu seolah-olah menjadi ibu kita. Maka kalau ayah di dalam warisan mendapatkan asabah, ya, bibi saudari seibu dalam warisan mendapatkan 1/3. Maka nanti dibagi, bibi saudara seibu dapat 1/3, bibi saudari seayah dapat asabah. Ya. Maka seperti itu ya di dalam faraid ya, di dalam faraid ketika kita membagi zawil arham. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Umamah Ibnu Sahal radhiyallahu taala anhu qala kataba Umar ila Abi Ubaidah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu wa rasuluhu maula man la maula lahu wal khal warisun man la warisa lahu rawa Ahmad wal arba'ah siwa Abi Dawud wa hasanahu at-Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Umamah bin Sahal radhiyallahu taala anhu, beliau mengutarakan Umar mengirimkan satu surat kepada Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah dan Rasul-Nya merupakan maula bagi siapa saja yang tidak mempunyai maula, dan paman dari pihak ibu adalah pewaris bagi yang tidak mempunyai ahli waris. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, 4 imam ahli hadis kecuali Abu Daud, dan dihasankan oleh At-Tirmidzi serta disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini ya insyaallah sanadnya sahih. Hadis ini menjelaskan tentang pembagian harta mayit yang tidak memiliki ahli waris sama sekali. Baik si mayit ini tidak memiliki ashabul furud atau ashabah ataupun zawil arham. maka hartanya diserahkan ke Baitul Mal. Hartanya diserahkan ke Baitul Mal. Jadi kalau si mayit meninggal, tidak memiliki ahli waris sama sekali. Sama sekali tidak ada keluarga. Maka gimana hartanya Ustaz? Hartanya diserahkan ke Baitul Mal. Di dalam hadis ini dijelaskan, kata Nabi, ana maula man la maula lahu. Arisu malahu afakku aniyahu. Kata Nabi, aku adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali. Dan aku mewarisi harta seseorang yang tidak mempunyai ahli waris. Dan aku yang membebaskan tawanan-tawanannya. Maka siapa saja yang meninggal tidak memiliki ahli waris sama sekali, maka hartanya diserahkan kepada Baitul Mal. Hartanya diserahkan ke Baitul Mal. Ya, jadi yang dimasukkan ahli waris sama sekali ini semuanya. Ashabul Furud, Ashabah, dan Zawil Arham. Zawil Arham. Dan kalau seandainya tidak ada Baitul Mal, ya, kadang di suatu negara tidak ada Baitul Mal, kemana? Ya, maka kalau tidak ada Baitul Mal di suatu negara, maka diserahkan kepada lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, atau markas Islami, ya, markas Islam. Kalau seandainya orang ini meninggal, sama sekali ya dia tidak meninggalkan ahli waris. Baik. Kita baca hadis berikutnya. An Jabir radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza istahalla al-maulud warisa." Rawi Abu Daud wa sahahahu Ibnu Hibban. Dan diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Jika bayi menangis, berarti dia telah berhak mendapatkan warisan." Hadis ini dikeluarkan oleh Abi Daud dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini hadisnya sahih. Hadis ini sahih. Hadis ini menjelaskan bahwasanya jika seorang bayi yang dilahirkan dalam kondisi hidup, maka dia sudah dikatakan sah menjadi ahli waris walaupun dia meninggal dunia beberapa saat setelah dia melahirkan. Ya. Karena para ulama menangis di sini besar menjadi ahli waris. Tetapi adalah salah satu indikasi hidupnya bayi itu ketika terlahir. Jika diketahui bahwasanya tanda kehidupan saling menangis seperti haus, bernapas atau gerakan yang menunjukkan kehidupan si bayi tersebut, maka kata para ulama itu sudah cukup untuk menetapkan dia sebagai ahli waris. Jadi Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau ingin menjelaskan tentang masalah bahwasanya ada orang memiliki bayi lahir, abahnya sudah meninggal, tapi anaknya masih dikandung oleh istrinya. Yeah. Ketika anak ini dilahirkan, dapat warisan tidak? Dapat warisan kalau anak itu hidup. Tanda hidupnya seorang anak disebutkan oleh para ulama, pertama dia menangis. Ya, dia menangis, itu tanda dia hidup. Yang kedua, dia melakukan gerakan. Ya, dia melakukan gerakan, ninja-ninja, ya. Tangannya bergerak atau kakinya bergerak seperti itu, maka itu tanda dia hidup. Yang kedua, syaratnya kata para ulama, adanya tanda-tanda kehidupan seperti apa? Gerakan, tangisan, bersin, ya. Kemudian ataupun gerakan-gerakan yang lain. Yang kedua, dia harus keluar dari rahim. Kalau misalnya separuh badannya masih di dalam perut ibunya, separuhnya sudah keluar, kepala sudah keluar, tapi tubuhnya masih separuh di dalam. Saat dikeluarkan, separuh tubuhnya itu dia sudah nangis, misalnya. Kemudian pas dikeluarkan secara utuh, dia meninggal. Dapat warisan gak bayi ini? Tidak dapat. Dia harus keluar utuh dulu, kemudian ada kehidupan, seperti dia menangis, atau dia melakukan gerakan, maka dia dikatakan dapat warisan. Walaupun setelahnya si bayi ini meninggal, maka tidak masalah. Tapi dia dikatakan sudah mendapatkan warisan. Dia dikatakan sudah dapat warisan. Jadi, ya, dua syaratnya bahwasanya bayi itu dapat warisan dari ayahnya yang meninggal. Pertama, adanya tanda-tanda kehidupan. Adanya tanda-tanda kehidupan. Dengan cara menangis atau bergerak, ya, maka itu tanda kehidupan. Yang kedua, bayinya harus keluar, ya, dari perut ibunya. Kalau masih sebagian tubuhnya di dalam, walaupun ada tangisan misalnya, ada gerakan, maka tidak dianggap dia dapat warisan. Ya. Ada beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Faedah yang pertama, bayi yang masih berada di dalam kandungan, kata para ulama, berhak mendapatkan harta warisan. Dengan syarat dia lahir dalam keadaan hidup, selain terbukti dia ada di dalam rahim pada saat yang mewariskan harta meninggal dunia. Yang kedua, kata para ulama, apabila seseorang meninggal dan di antara ahli warisnya dan bayi yang masih dalam kandungan ibu, maka pembagian harta warisan tergantung pada keinginan ahli waris. Apakah akan dibagikannya menunggu bayi tersebut lahir atau segera dibagikan? Jika ahli waris misalnya ingin harta tersebut segera dibagikan tanpa menunggu si bayi lahir, maka perinciannya adalah masuk nanti dalam pembahasan babul hamal. Jadi Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ingin memberikan gambaran kepada kita. Seorang suami misalnya meninggal dunia. Ketika suami ini meninggal, istrinya dalam kondisi hamil. Hamil misalnya 5 bulan. Maka bayi yang dikandung ini otomatis dia dapat warisan apa tidak? Dalam hukum Islam, kalau dia lahir dia dapat warisan. Karena abinya meninggal, dia masih sudah ada dalam perut ibunya. Maka dalam warisan dia dalam hukum faraid dia dapat warisan kalau dia lahir hidup. Ini poin yang pertamanya. Poin yang keduanya, menunggu bayi ini lahir butuh waktu. Ya, karena usia kandung baru 4 bulan. Menunggu dia lahir butuh 5 bulan. Dan bisa jadi di situ ada ahli waris selain bayi ini. Seperti saudara si mayit, bapaknya mayit, ibunya mayit, ya, ibunya si mayit, kan dia juga ahli waris. Maka mereka ini tidak sabar. Mereka ingin warisan pengen cepat dibagi, tidak bisa nunggu 5 bulan. Gimana dalam Islam? Apakah warisan itu dibagi langsung terus mengesampingkan haknya bayi, ataukah menunggu bayi itu barulah lahir? Di dalam Islam, kalau tidak didapati kesepakatan bahwasanya mereka tidak sepakat menunggu bayi itu lahir, tidak mau, maka ini kata para ulama rahimallahu taala, nanti dibagi dengan metode dalam faraid babul hamal. Metode hamal, nanti dikasih perkiraan bayinya itu lahirnya mati, hidup, kembar perempuan 2 orang atau kembar laki, seperti itu. Ada beberapa kemungkinan, nanti kita bagi dengan beberapa kemungkinan. Ini dikasihkan ahli waris semuanya bagian yang terendah. Ya. Jadi nanti dikasih kemungkinan bayinya nanti lahirnya, kan bayi itu lahir bisa dia mati, bisa dia hidup. Kemudian ketika lahir bisa kelaminnya laki-laki, bisa wanita, bisa kembar, ya, laki-laki dan bisa kembar wanita. Nah itu kemungkinan itu ditaruh. Nanti diambil yang paling terendah, dikasihkan kepada setiap ahli waris. Ini kalau ahli warisnya tidak sabar, pengen segera dibagi. Tapi kalau ahli warisnya ridha, mereka sabar semuanya, oh tidak mengapa, ya kita tunggu saja sampai bayinya lahir baru kita bagi, maka di sini tunggu bayi itu sampailah lahir. Nunggu 5 bulan, berarti nunggu 5 bulan. Ketika bayinya lahir, jelas, hidup, laki-laki, maka dia dianggap anak laki-laki si mayit. Maka berlaku ketetapan faraid. Kalau lahirnya perempuan, berarti dia dianggap anak perempuan si mayit. Berlaku ketetapan faraid bagi anak perempuan. Kalau lahirnya misalnya dalam kondisi mati, wafat, meninggal, ya tidak selamat bayi dalam kandungan tersebut, maka dianggap di si mayit seolah-olah tidak memiliki anak dalam kandungan tersebut. Padahal seperti itu di dalam faraid menyelesaikan anak yang baru lahir. Wallahu a'lam. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita sampaikan. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab.
0: Nah, demikian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, selanjutnya kita buka Q&A yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811-75-30,000 atau di 0811-75-45-444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp. Ataupun juga bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya melalui pesan singkat juga masih di nomor yang sama di 0811-75-45-444 baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat Hidayah dimanapun antum-antuna berada, selanjutnya kami undang Anda semuanya yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi yang berbahagia ini di 0811-75-30,000. Silakan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung, kami berikan kesempatan perdana bagi antum-antuna yang ingin bertanya di 0811-75-30,000. Baik. Sambil menanti nih Ustaz, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, datang dari Abu Hanifah di Tarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Afan, di luar tema Ustaz, ketika sholat asar berjamaah, sang imam lupa ia tasyahud 3 kali, rakaat kedua, ketiga dan keempat, akan tetapi tidak ada makmum yang mengingatkan karena ragu. Setelah selesai sholat, barulah salah seorang jamaah mengingatkan, kemudian imam kembali duduk dan sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Benarkah apa yang dilakukan imam tersebut Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Namsan.
2: Taib, di sini imamnya, dia tasahudnya 3 kali. Ya, imamnya tasahud 3 kali. Di rakaat kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian gak ada yang mengingatkan. Setelahnya baru ditegur oleh jamaah, kemudian imamnya sujud sahwi. Betul, yang dilakukan oleh imam. Ketika seandainya dia kelupaan, dan gak ada yang mengingatkan, setelah salam diingatkan, maka disunnahkan dia, dianjurkan dia sujud sahwi, 2 kali sujud. 2 kali sujud, kemudian saat salam, seperti itu. Dan itu kayak gitu, kaifiahnya, tata caranya. Wallahu'ala.
0: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat, yakni Abu Hanifah yang berada di Tarai yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kami undang Anda semuanya, ikhwatal iman, yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811-75-30,000 atau di 0811-75-45-444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita coba angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini Ustaz. Nam, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa di mana? Halo? Ah, sinyalnya ya. Baik.
4: Dari.
0: Halo?
4: Halo Ustaz.
0: Ya, dari siapa di mana Ibu?
4: Dari Ummu Hamid Ustaz di Panam.
0: Ummu Hamid di Panam, silakan dengan pertanyaannya.
4: Enggak bagus. Dari Ummu Hamid Ustaz.
0: Ya, silakan dengan pertanyaannya, Ibu.

0: belum dibagi karena mungkin gimana dulu dia belum istilahnya mungkin belum paham atau gimana, kami juga nggak bisa sebagai anak-anak nih apa kasih istilahnya penerangan gitu sama beliau gitu Ustaz ya. Jadi harta ini tidak terbagi. Nah beberapa hari yang lalu abang saya meninggal gitu Ustaz.
1: Ya berarti yang laki-laki Bu ya?
0: Iya yang laki-laki karena satu ya. Laki-laki kan. Nah dia meninggalkan seorang istri Ustaz.
1: Ada anak?
0: Istrinya ini kalau menurut istrinya gak hamil gitu tapi belum lahir gitu Ustaz ya. Nah dalam hitungan harta kan orang tua ini ada ruko satu dan tempat lain mungkin diperkirakan harta itu lebih kurang mungkin lebih kurang 1,6 gitulah ya Ustaz ya hartanya
1: 1,6
0: gitu,
1: miliar.
0: Iya gitu
1: baik,
0: Ustaz.
1: Baik, baik. Prediksi aja Ibu ya.
0: Jadi
1: baik.
0: Ada perkiraan gitu Ustaz ya. Jadi untuk hitung-hitungan itu gimana Ustaz gitu. Cuman untuk kami menyampaikan ke orang tua ini bagaimana Ustaz. Kemudian yang abang saya tadi kan udah meninggal nih Ustaz. Ya kan? Nah dia punya dari harta dia hanya punya motor dua. Kemudian untuk aset-aset yang lain mungkin nggak tahu saya berapa gitu. Cuman untuk pembagian dari orang tua terus hitungan waris dari orang abang saya yang meninggal ini. Gimana gitu Ustaz, karena yang punya tinggal lagi ibu yang ada.
1: Baik, abang yang meninggal ini tidak punya anak ibu?
0: Belum Ustaz, istrinya masih hamil.
1: Oh masih hamil, baik, masih hamil ya. Baik, sesuai dengan pembahasan.
0: Iya.
1: Baik, baik. Nah, itu saja ibu?
0: Iya Ustaz, hitung-hitungannya baik. Bagaimana hitungan warisannya gitu Ustaz.
1: Baik ibu.
0: Terus ya. Gini Ustaz, satu lagi Ustaz. Bagaimana hukum kami ini Ustaz? Kami kan istilahnya untuk kami yang anaknya ini ada dua orang anak kami yang alhamdulillah kita tahu maksudnya ini ada hak orang di sini gitu dia bagian ayah nih sebelum abang nih meninggal gitu kan. Cuman enggak dibagi gitu sama ibu entah karena beliau belum apa gitu kan. Tapi ya. Di satu sisi kita tidak punya kuasa gitu Ustaz. Maksudnya enggak bisa memaksakan karena gimana gitu Ustaz.
1: Dengan orang bagaimana tua hukumnya ya?
0: Sama kami gitu. Iya, iya.
1: Baik, itu saja Ibu.
0: Begitu Ustaz, iya. Iya, itu aja Ustaz. Syukur Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua kasus nih Ustaz, sepertinya Ustaz. Naam.
2: Iya.
1: Bisa dipahami Ustaz insyaallah?
2: Bisa, baik, alhamdulillah. Baik, silakan.
1: Fadhal Ustaz.
2: Iya. Jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan ada ayah beliau meninggalkan 5 orang, 4 perempuan, 1 laki. Naam. Kemudian ketika meninggal sang ayah harta tidak dibagi oleh sang ibu, suami ayah, ya tidak dibagikan. Sampai qadarullah meninggal salah satu anak laki ayah tadi. Ini gimana cara menyelesaikannya? Dan di sisi lain, anak laki yang meninggal ini, dia punya istri yang sedang hamil dan belum ada anak yang lain, kecuali yang di dalam kandungan tersebut. Nah ini gimana cara kita menyelesaikan dua permasalahan ini? Caranya adalah, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara menyelesaikannya adalah pertama, orang tua tadi, ibu kita tadi harus dinasihati, diingatkan bahwasanya cepat-cepat dibagi, Anda sampaikan. Kalau beliau tidak mau membagi, misalnya beliau yang berdosa, tapi Anda harus sampaikan itu. Harus sampaikan itu. Kemudian hak saudara Anda tadi tidak akan hilang walaupun dia meninggal. Tetap nanti itu akan jatuh kepada istri dan anaknya. Jadi misalnya nanti hak saudara Anda tadi dia dapat dua bagian dari hak wanita. Maka dia akan dapat dua bagian tersebut walaupun dia sudah tidak ada lagi. Dapat bagian itu. Karena dia masih hidup di saat ayah Anda meninggal. Maka jatah itu akan dikasihkan kepada keturunannya. Istri dan anak-anaknya. Kemudian mengenai saudara tadi yang meninggal dia memiliki juga harta. Maka harta ini jelas akan diwarisi oleh ibu Anda. Tapi masalahnya ibu Anda ini mewarisinya gimana? Ibu Anda ini, ibu Anda ini pasti akan mendapatkan 1/6. Ibu Anda ini akan mendapatkan 1/6 dari warisan abang Anda tadi. Ya. Plus ditambahkan dengan harta yang masuk dari harta ditambahkan dengan harta yang dimiliki oleh saudara Anda plus yang dia dapatkan dari harta ayahnya tadi dimasukkan nanti ibu Anda

0: 1/6 totalnya. Kemudian sang istri itu bisa dapat 1/4, bisa dapat 1/8, tergantung. Kalau anak yang lahir hidup, 1/8 istri saudara Anda ini dapat. Kalau anak yang lahir meninggal, maka beliau dapat 1/4. Nah, kalau anak yang lahir itu adalah laki-laki, maka ahli warisnya adalah cuma istri abang Anda, anaknya, dan ibu Anda. Tapi kalau yang lahir adalah anak perempuan, maka di sini Anda bisa masuk. Anda sebagai seorang saudari, di sini bisa masuk mendapatkan warisan. Ya, di sini Anda bisa masuk mendapatkan warisan, Anda mendapatkan nanti jadinya asobah sisa. Ya. Anak perempuan abang Anda dapat 1/2. Ibu Anda dapat 1/6. Tapi kalau anak laki-laki, Anda tidak dapat sebagai saudari, yang dapat cuma ibu Anda dapat 1/6. Ya. Seperti itu. Tapi kalau meninggal anaknya, maka istrinya dapat 1/4, Anda tetap asobah, ibu Anda dapat 1/6. Seperti itu cara membaginya. Nah, kita sebagai seorang anak, mengingatkan ibu kita, diingatkan, disampaikan terus-menerus. Ya. Beliau tidak mau membagi, ingatkan, ini dosa umi, ini dosa-dosa. Ya. Kalau kita sudah sampaikan, beliau tetap membagi, maka dosa itu ditanggung oleh ibu kita. Karena beliau yang tidak mau setelah kita sampaikan. Nah, kita sekedar menyampaikan saja dengan cara yang baik tentunya. Kalau beliau tetap masih enggak mau kita sampaikan itu dosa, maka beliau yang berdosa. Iya, beliau berdosa karena menahan haknya anak-anaknya. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya. Dan insya Allah cukup jelas ya jawaban dari Ustaz. Kita simak di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita angkat kembali penelpon yang sudah ada di ujung telepon ya Ustaz. Nah, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa, di mana Bapak?
2: Ahmad Pekanbaru.
1: Bapak Ahmad di Pekanbaru. Silakan dengan pertanyaannya Pak Ahmad.
2: Mungkin agak menyimpang sedikit Ustaz. Karena ada warisan, ada sekian orang anak, lebih kurang 6, laki-laki 3, perempuan 3. Namun pada saat pembagian, salah seorang anak, ayah sudah meninggal gitu.
1: Warisannya dari ayah nih Bapak ya?
2: Dari ayah,
1: baik. Iya,
2: karena ibu sudah lama meninggal.
1: Baik, baik.
2: Jadi waktu saat ayah meninggal tidak ada mau ngomong ke salah satu anaknya gitu. Mm-hmm. Nah, saat aku bagian warisan, anak yang ini dinyatakan tidak anak beliau, sekulam ini.
1: Di antara 6 anak ini ya?
2: Satu orang dinyatakan ke bawah dari saudara-saudara yang lain, menyatakan bahwa dia bukan anaknya.
1: Bukan anak kandung maksudnya Pak ya?
2: Iya.
1: Baik.
2: Ternyata pada saat itu, pada saat beliau hidup tidak pernah menyatakan begitu. Nah, setelah meninggal dari pembagian warisan ini dinyatakan begitu. Bagaimana hukumnya terhadap itu dan bagaimana hukumnya kelanjutan dari hubungan adik beradik ini? Karena anak tersebut yang dikeluarkan itu menjauh gitu dari saudara-saudara kandungnya. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah boleh menjauh daripada itu atau menjalin kembali silaturahmi. Demikian Pak Ustaz, mohon maaf.
1: Baik, sebentar Bapak, kita simpulkan pertanyaannya. Bapak Simayit, Bapak sudah meninggal dan meninggalkan 6 orang anak. Di antara 6 itu ada ketika Simayit atau Bapak mau meninggal menyampaikan satu dari anaknya itu bukan anak kandung, berarti seperti itu Bapak ya?
2: Iya.
1: Nah, yang jadi pertanyaan, hukum menerima waris atau tidak gitu Pak ya?
2: Satu, bukan hukumnya, mencoret anak tersebut dari ayah kandungnya.
1: Mencoret, anak
2: tersebut. Menyatakan ayah sudah meninggal. Mm-hmm. Nah, ternyata saat setelah meninggal sekian tahun, ada warisan yang mau dijual gitu. Nah, setelah pembagian warisan menyatakan dari pertemuan bahwa sipulan ini anak salah satu sipulan bahwa dia bukan anaknya. Sementara pada saat beliau hidup, tidak pernah menyatakan dia bukan anak beliau, padahal itu anak kandung dia sendiri gitu.
1: Oh, berarti memang anak kandung. Jadi, baik.
2: Ya, memang anak kandung, ternyata saudara-saudaranya menyatakan saat pembagian warisan menyatakan bahwa cipulan ini bukan anak dia gitu. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz?
1: Baik. Baik, itu saja Bapak.
2: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ustaz. Mungkin dapat dipahami Ustaz?
0: Ya, coba nanti saya baik, jadi Ustaz. Ada seorang meninggal, meninggalkan 6 orang anak. Yang mana setelah meninggal bapaknya, saudara-saudaranya mengklaim bahwasanya ini bukan anaknya, bukan anak ayahnya.
1: Iya, ya, dan itu warisan ya. Dan sebelum ayahnya meninggal menyampaikan itu juga Ustaz, satu anak ini bukan anak kandungnya sebelum meninggal, mau dekat-dekat meninggal gitu pertanyaannya tadi Ustaz.
0: Yang disampaikan. Ayahnya mengatakan ini bukan anaknya.
1: Iya, bukan anak kandungnya. Nah, baik. Sementara yang kakak-kakaknya, saudara-saudaranya menganggap itu bagian pertanyaan terakhir tadi itu ada saudara kandungnya. Nah, akhirnya diwaris menyatakan bahwa satu bagian dia ini tidak dapat karena dia bukan anak kandung. Agak rempong juga nih Ustaz. Agak ngembang juga nih. Ini gimana Ustaz?
0: Baik. Yang menafikan ini berarti ayahnya sendiri, bukan ayah.
1: Saudara. Sahih Ustaz, menjelang meninggal Ustaz katanya tadi.
0: Iya, yang menafikan ini ayahnya ya, ayah, bukan saudaranya.
1: Saudaranya setelah itu baru ngikut Ustaz. Kalau di pertanyaan Bapak Ahmad tadi Ustaz.
0: Tapi ini jadi gini, saya ingin jadi kalau seandainya ayahnya itu menafikan ini bukan anaknya di saat dia mau meninggal tidak diterima persaksiannya.
1: Maaf.
0: Jadi kalau dia bicara itu di saat detik-detik ajalnya, ini bukan anak saya tidak diterima. Tidak diterima persaksiannya. Maka itu adalah anaknya. Karena bisa jadi dia berkata demikian ingin memudaratkan anak yang satu ini. Nah. Anak yang satu ini. Tapi kalau dia berbicara, di saat dia sehat, di saat dia belum meninggal, maka diterima perkataannya. Tapi kalau di saat detik-detik ajal, dia bilang ini bukan anaknya, maka tidak diterima. Maka anak itu dapat warisan. Anak itu dapat warisan. Kalau saudara-saudara tidak mengasihkan, saudaranya berdosa. Kalau dicoret dari nama warisan juga berdosa.
1: Ya.
0: Ya. Kalau seandainya sumbernya adalah cuma dari klaim ayahnya di saat mau meninggal.
1: Meninggal.
0: Tapi kalau di situ ada sumber yang lain, misalnya bukti-bukti yang lain, nah itu baru diterima. Tapi kalau cuma sekedar sumbernya adalah klaim ayah di saat dia mau meninggal, ini bukan anaknya, maka tidak diterima pengakuannya saat itu. Karena persaksian saat itu tidak diambil. Ya, wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Ahmad yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, kita coba beralih ke pesan singkat yang cukup banyak yang masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kita kembali ke penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, mohon nasihatnya jika seorang anak nggak mau lagi bangun komunikasi sama orang tuanya dan interaksi emang antara anak dan orang tua tersebut hanya seperlunya saja sesuai yang udah jelas-jelas diperlihatkan sama orang tuanya bertahun-tahun, situasi itu terulang kembali. Untuk kehidupan pribadi, anak tersebut memilih tertutup, yaitu tidak terbuka sama orang tuanya, dan dia memilih hidup lama di perantauan daripada harus dekat dengan orang tuanya. Tapi si anak nggak ada benci sama orang tuanya, cuma mau cari titik tengah supaya si anak juga bisa menjalani hidupnya dengan tenang tanpa konflik sama orang tuanya. Keadaan anak tersebut sudah adalah perempuan yang masih single dan belum menikah. Kalau seandainya si anak memutuskan jaga jarak dengan sama orang tuanya, apakah itu termasuk durhaka Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Naam Ustaz.
0: Ya, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Inti durhaka itu adalah segala perbuatan yang menyakiti hati orang tua. Segala perbuatan yang tidak menyenangkan dan menyakiti hati orang tua itu adalah durhaka. Nah, kalau perbuatan Anda menjaga jarak itu menyakiti hati orang tua Anda, maka itu durhaka. Maka itu durhaka. Tapi kalau seandainya menjaga jarak itu tidak menyakiti hati orang tua dan tidak buat dia sedih, maka itu tidak durhaka. Jadi kaidahnya itu, perbuatan yang Anda lakukan itu menyakiti, menyedihkan orang tua apa tidak? Kalau dia menyakiti atau menyedihkan hati orang tua, maka itu durhaka. Terus gimana? Berarti harus berhubungan dengan cara menanyakan kabarnya dan seterusnya. Jadi intinya poinnya di situ. Perbuatan yang kita lakukan ini membuat orang tua kita sedih, tersakiti hatinya, atau seperti apa? Kalau itu membuat dia sedih, tersakiti, merasa tidak nyaman, maka itu adalah durhaka. Seperti itu. Allahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Sebelum ke penelpon, kami buka kesempatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, Ustaz, ketika kita sedang puasa sunnah, di sore harinya ada undangan makan. Apakah boleh dibatalkan? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Naam, Ustaz.
0: Baik. Asalnya dia menyempurnakan puasanya. Asalnya dia sempurnakan puasanya. Kecuali diketahui, yang mengundang ini kalau kita tidak makan, dia sedih, dia kecewa, ya maka ini gak apa-apa kita batalkan. Tapi kalau seandainya yang mengundang ini kalau kita gak makan, dia tidak apa-apa, kita kasih tahu kita puasa, dan dia biasa, maka abdalnya disempurnakan puasanya, dan Anda doakan orang yang mengundang tersebut. Wallahu'alam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik. Selanjutnya kami undang Anda kembali, Khotbah Iman yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, kita coba angkat penelpon. Nam, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa di mana Bapak?
3: Dari Safril di Pekanbaru.
1: Bapak Safril?
3: Iya.
1: Ya, silakan dengan pertanyaannya Pak Safril.
3: Iya, bismillah, izin bertanya Ustaz. Kakek nenek dari istri saya kan ada meninggalkan harta warisan berupa tanah. Anaknya itu ada 3 laki-laki dan sudah meninggal semua. Itu adalah salah satunya, itu adalah orang ayah dari istri saya. Kemudian itu meninggalkan 8 orang anak perempuan. Jadi 8 orang perempuan, 3 laki-laki. Yang 3 laki-laki itu sudah meninggal semua. Sedangkan yang
0: meninggal semua itu meninggal semua itu setelah kakeknya meninggal, ya, setelah kakeknya meninggal duluan.
3: Iya, setelah kakek dan neneknya sudah meninggal duluan dan belum dibagi-bagi, dan sampai anaknya laki-laki pun sudah meninggal, 3-3-nya belum dibagi juga.
1: Iya.
3: Okay. Nah, kemudian bibinya istri saya atau saudari perempuan dari ayahnya itu ada sebanyak 8 orang. Dan meninggal 3, 5-nya masih hidup. Kemudian, nah sekarang itu cucu-cucunya, salah satu istri saya itu mau membagikan harta tersebut. Seperti apa pembagiannya, Ustaz?
1: Baik.
0: Ya.
1: Baik, itu saja Bapak, Safriel.
3: Ya, itu saja.
1: Terima kasih Pak Safriel.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Cara pembagiannya adalah, yang berarti kan ada 11 ini, 8 wanita, 3 laki-laki. Contoh anaknya adalah 11.
1: Sahih,
0: maka kasih 11 itu dapat warisan. Yang 3 itu yang laki itu 2 kali lebih besar daripada bagian wanita. Contoh misalnya, kalau harta warisannya misalnya 14 miliar misalnya. Ya ini besar nih, kaya, orang kaya.
1: Tanahnya dari tanah.
0: Iya. Maka yang saudara anak laki-laki yang 3 tadi, masing-masing dapat 2 miliar. Masing-masing dapat 2 miliar. Sedangkan anak perempuan yang 8 tadi, yang anak si Mai tadi, yang 8 perempuan, ya dia dapat masing-masing 1 miliar. Nah, 2 miliar ini diserahkan kepada siapa? Kepada 3 saudara masing-masing. Walaupun mereka sudah meninggal, nanti jatuh 2 miliar itu kepada keturunan mereka masing-masing. Tadi yang anak laki-laki yang meninggal, 3-3-nya, maka nanti setiap 2 miliar ini diserahkan kepada keturunannya masing-masing, yaitu anak cucu, cucunya. Yang di perempuan ini pun juga demikian. Yang dapat 1 miliar masing-masing ini, nanti yang sudah meninggal diserahkan kepada keturunannya. Maka seperti itu cara membaginya. Wallahu'alam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Pak Safril yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, itu yang dapat kita ajukan Ustaz, karena keterbatasan waktu kita yang ada di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit ikhtitam dari bahasan kita Ustaz.
0: Alhamdulillah tadi kita sudah menjelaskannya tentang faraid, khususnya bagian 1/6 dan zawil arham. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat ya, sehingga kita tidak keliru dalam menetapkan bagian warisan. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari memakan harta saudara kita dan kerabat kita dari hal yang haram. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik khodaliman azanillahu wa iyyakum, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil LC MA'fillahullah. Dan insyaallah ta'ala kita akan kembali bersuah bersama Ustaz di pekan yang akan datang. Baik khodaliman azanillahu wa iyyakum, ana Rudi Abu Ma'awiyah dan segenap kru yang bertugas baik dari studio Radio Hidayah dan studio Gema Madinah Martapura bertempat Ustaz, mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas kilafan dan kalfan kami, baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan adalah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim. Hidayah 103,4 FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat, Allah Maha besar secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering, langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian, tabarakallah Rabbul alamin.
5: Wa ka'in

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَنْهَا مُعْرِضُونَ. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi. يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu
0: khudhuhu faghulluhu. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli min hadiha, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wagassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.

aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkongan. Wow.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfi. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
4: قدوات نبوية.
5: رغم أن Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
5: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu datangnya dari Allah.
5: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua, jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar.
7: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Mengucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar,
5: dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar,
6: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?
8: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah. Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
2: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
3: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
2: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
2: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
3: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
2: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
0: Hidayah 103,4 FM.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, merugi kemudian merugi kemudian merugi orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua, akan tetapi itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub idza huwa bi rajulin qa'im fasa'ala anhu faqalu: Abu Israil nadara an yaquma fi ash-shamsi wa la yaf'al ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernadar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim. Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani warahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat, Allah Maha besar secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidak mungkin. Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah Maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian, tabarakallah, Rabbul alamin. Wa ka'ayyi.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَنْهَا مُعْرِضُونَ. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi. يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya. Tapi mereka berpaling. Tidak juga mengenal Allah. Tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Wa kullu dalalatin fin nar.
3: Al-yawma

0: وفي مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Bid'ah itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
1: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
0: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
2: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
1: Bid'ah itu apa?
2: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
1: sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
2: bukan dalam urusan keduniaan.
1: Bukan.

0: Wahai Fulan, Ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajii'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghuh, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau tahu minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.

Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Abdullah, hahi ya ummi katunadi. Hahi ya tunadi. Hahi ya tastarhimu. Hahi ya tastajdi afu. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
4: قدوات نبوية. نبوية.
5: رغم أنتم، رغم أن celaka, celaka, celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk.

0: sesungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jadi-jadi. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
1: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu datangnya dari Allah.
2: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
3: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar.
4: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
3: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu

0: membentak mereka. Mengucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar,
4: dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar,
5: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?
7: Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib.

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas nama akan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
1: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain. Dan sang gurunya berpesan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah. Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah menghabiskan banyak waktu. Mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu baikkan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan empat macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu, yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
4: Hidayah 103,4 FM.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: Ya.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.
1: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

0: تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.
1: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3 atau

4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: إِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا.
1: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

0: الثاني والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
1: Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.
0: وَإِذَا حَضَرَ

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.
1: Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira.
0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Yusuf

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Walau

0: أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.
1: Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.
0: Tilka

Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

0: Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.
1: وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا.
0: Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
1: Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'malun

0: حَكِيمًا.
1: Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Wa in arad

0: فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.
1: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Okay.

0: غَلِيظًا.
1: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu.

0: Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.
1: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت

0: أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم.

Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
1: Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
1: Allah hendak menerangkan syariat-Nya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh. Dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Wallah.

0: Dan Allah hendak menerima taubatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.
1: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

0: Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.
1: In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima.
0: Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga.
1: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
0: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka. Maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

0: تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.
1: Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Wow.

0: Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.
1: الذين يبخلون

yaitu orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

0: Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian.
1: Hidayah FM, Hidayatul Quranul Karim, Wad-Durusul Ilmiya, Was-Siyaril Hadirah, Tuqaddim lakum hadihna. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik dengan judul mulia dengan tauhid, ya, mulia dengan tauhid. Ya. Tentunya Islam adalah satu-satunya agama tauhid yang masih ada, ya, yang mengajarkan hanya beribadah kepada Tuhan yang esa dengan makna yang sesungguhnya, benar-benar esa, tidak berbilang, ya, namun benar-benar esa. Baik secara zatnya, secara nama-namanya, dan secara sifat-sifatnya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara agama-agama yang lain, ya, tidak mengajarkan peribadatan kepada Tuhan yang esa, bahkan juga sebagian dari agama mengajarkan peribadatan kepada makhluk. Kepada makhluk. Baik kepada hewan, kepada tumbuhan, atau kepada malaikat, atau kepada para orang-orang soleh, atau bahkan kepada mayat-mayat yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karenanya Islam adalah agama tauhid. Agama tauhid. Maka seorang hendaknya merasa bahagia dan merasa mulia serta merasa bangga ketika bisa berada di atas agama tauhid, agama Islam. Dan seorang berusaha mencari kemuliaan di atas tauhid. Sungguh indah perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Nahnu qaumun azana Allah bil Islam. Famahma tagayna al-izzata fi ghairihi adzallana Allah." Kami atau kita adalah kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam, itu dengan tauhid. Dengan tauhid. Maka kapan kita mencari kemuliaan pada selain Islam, maka Allah akan hinakan kita. Maka Allah akan hinakan kita. Maka dengan Islam, dengan tauhid, maka Allah akan muliakan suatu kaum, bahkan kalau dalam level sampai suatu kenegaraan, maka Allah akan muliakan negara tersebut dengan tauhid. Oleh karena sebagaimana kita ketahui, agama satu-satunya yang diterima oleh Allah hanyalah agama tauhid, agama Islam. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Allah juga berfirman, ya, bahwasanya atau Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar." Ya.

penguasa Romawi, salamun ala manittaba al-huda, keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Kemudian Rasulullah berkata, aslim taslam, masuklah Islam maka kau akan selamat. Yaitu kalau enggak masuk Islam selamat atau tidak? Tidak selamat. Aslim taslam, masuk Islam kau akan selamat. Ya. Kemudian kata Nabi, yu'tikallahu ajraka marratain, Allah akan berikan engkau pahala dua kali. Karena selama kau Nasrani, ya, kau mencari kebenaran, beramal soleh dapat pahala, dan ketika kau masuk Islam juga dapat pahala. Kemudian kata Nabi SAW, fa in tawallait, kalau kau berpaling, tidak mau masuk Islam, fa innama alaika ithmul arisiyin, maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Al-arisiyin maksudnya adalah para pekebun, para petani, yaitu rakyat dari Heraklius. Dan ini ancaman keras dari Nabi SAW. Bahwasanya Heraklius harus masuk Islam. Jika tidak, karena dia seorang pemimpin, rakyatnya yang masih musyrik, akan dia tanggung seluruh dosa rakyatnya. Qul ta'alau atlu ma qul ta'alau qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Kemudian Nabi sebutkan firman Allah, wahai ahlul kitab, kemarilah menuju satu kalimat yang sama yang kita sepakati, yaitu kalimat tauhid. Alla na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak berbuat syirik sama sekali, tidak menyekutukan Allah. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan jangan sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Itulah surat Nabi Muhammad SAW kepada Heraklius, dan surat-surat yang lain yang diberikan kepada raja-raja yang lain mirip-mirip dengan isi surat tersebut. Namun datang dalam riwayat-riwayat yang lemah, datang dalam riwayat yang sahih ketika Rasulullah kirim kepada Heraklius. Maka ini mengingatkan kepada kita bahwasanya agama yang tauhid cuma agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam maka Allah tidak akan terima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, yaitu masuk neraka jahanam. Dari sini saya ingatkan kembali bahwasanya di antara ajaran yang sesat dan bahkan merupakan kekufuran adalah ajaran-ajaran orang liberal yang mengatakan bahwasanya semua agama adalah sama, ya, semua adalah sama, dan semua penganut agama masuk surga, semua penganut agama masuk surga. Ini adalah kesalahan fatal, ya, kesalahan fatal. Karena melazimkan, menyamakan antara agama tauhid dengan agama syirik. Melazimkan, menyamakan agama Islam yang menyuruh kepada tauhid dengan agama yang menyuruh kepada trinitas, kepada penyembahan terhadap Tuhan yang berbilang, yang ganda. Menyamakan agama Islam, tauhid, dengan penyembahan terhadap berhala, ya, terhadap batu, terhadap pohon, terhadap hewan, ya, terhadap orang mati, terhadap orang soleh. Maka ini adalah penyamaan yang tidak benar. Ini adalah penyamaan yang tidak benar. Bagaimana tauhid mau disamakan dengan kesyirikan? Bagaimana Tuhan yang Esa mau disamakan dengan makhluk untuk disembah? Maka ini adalah suatu kenekatan yang luar biasa, ingin menyamakan semua agama, ingin menyamakan semua agama. Inilah kekufuran. Rasulullah sendiri telah mengatakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku. Tsumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi, kemudian dia meninggal dan dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, illa kana min ahlin nar, kecuali menjadi penghuni neraka jahannam, ya. Karenanya Nabi SAW mendakwahi Yahudi, mendakwahi Nasara, mengirim surat kepada para raja mengingatkan mereka akan bahaya kalau tidak masuk Islam, akan tanggung dosa-dosa rakyat. Ini semua adalah dakwah kepada tauhid. Dakwah kepada tauhid. Rabi'i bin Amir ketika berperang, kemudian diundang oleh pemimpin orang Romawi, maka dia mengatakan, kenapa kalian kemari? Kata Rabi'i bin Amir, dia berkata, linukhrijal ibad min ibadatil ibad,

ila ibadati rabbil ibad. Agar kami mengeluarkan para makhluk dari peribadatan kepada makhluk kepada peribadatan pencipta makhluk. Itu dari syirik menuju kepada tauhid. Itulah tujuan kami datang untuk menghadapi kalian. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang berusaha hidup di atas tauhid, menjalankan tauhid dan meninggal di atas tauhid. Berusaha merasa mulia di atas tauhid. Bagaimana tidak mulia, dia bangga beriman kepada pencipta alam semesta. Kalau orang-orang lain bangga beribadah kepada hewan, ada yang bangga beribadah kepada nabi, ada yang bangga beribadah kepada jin, ya. Maka kita bangga beribadah hanya kepada penguasa alam semesta, pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan bahas tentang kemuliaan yang diraih oleh ahli tauhid. Banyak keutamaan, fadhail, kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan diraih oleh orang yang menjalankan tauhid. Di antaranya yaitu baik di dunia maupun di akhirat, baik di dunia maupun di akhirat. Saya akan sebutkan beberapa kemuliaan, tentu kemuliaan sangat banyak, tapi ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Seorang yang bertauhid mulia di dunia dan mulia di akhirat. Adapun kemuliaan di dunia, pertama, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah menjalankan tugas utamanya diciptakan di dunia ini. Kita ini diciptakan ada tujuannya. Allah tidak menciptakan kita hanya sekedar bergurau, hanya sekedar main-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Ya, apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian hanya sekedar main-main, tidak ada tujuan? Ya. Kata Allah, ayah sabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka dia dibiarkan begitu saja tanpa ada tujuan, tidak diperintah, tidak dilarang? Kita diciptakan ada tujuannya. Lihatlah bagaimana seluruh alam, benda-benda di alam ini semua diciptakan ada tujuannya. Ya. Oleh karenanya ketika Allah memuji orang-orang beriman, Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda akan kekuasaan Allah, akan rububiyah Allah, akan wahdaniyah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah muji orang-orang yang merenungkan akan hal ini. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, itu ini diketahui oleh orang-orang yang cerdas, pemilik ulil albab, yaitu orang yang cerdas yang menggunakan akal mereka. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yang senantiasa mengingat Allah tatkala sedang berdiri maupun duduk. Wa 'ala junubihim, bahkan ketika mereka berbaring. Kemudian wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi, mereka renungkan semua, kemudian mereka mengambil kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, sungguhnya kau tidak menciptakan ini semua dengan tanpa tujuan. Batil itu tanpa tujuan. Kau pasti menciptakan semua pasti ada tujuannya. Lihatlah alam semesta ini, Allah ciptakan matahari ada tujuannya. Allah ciptakan rembulan ada tujuannya. Allah biarkan rembulan di atas orbitnya ada tujuannya. Allah biarkan matahari di orbitnya ada tujuannya. Lita'lamu adada sinina wal hisab, di antaranya agar kalian bisa menghitung tahun, bulan. Okay. Kalau matahari terbit enggak ada aturan, rembulan terbit enggak ada aturan, kita tidak bakalan tahu hari dan rembulan, hari dan bulan dan tahun. Tapi Allah ciptakan semua dengan tujuannya. Tujuan matahari dengan jarak tertentu, dengan kekuatan panas tertentu, ini semua Allah ciptakan dengan ada tujuan. Ya. Allah ciptakan bintang. Walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami ciptakan bintang-bintang untuk apa? Untuk menghiasi langit sehingga terlihat indah dan juga untuk melempar setan, ya.
Wa bin najmi hum yahtadun, dalam ayat yang lain agar mereka bisa dapat petunjuk, bagi pelayan bisa melihat arah bintang. Bintang ini berarti arahnya kemana, bintang ini berarti arahnya kemana. Semua yang diciptakan ada tujuan. Manusia diciptakan, kata Allah, fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Pada diri kalian tidaklah kalian melihat bagaimana organ-organ tubuh kita, masing-masing organ ada fungsinya. Semua diciptakan, alam semestanya diciptakan ada tujuannya. Bahkan iblis Allah ciptakan ada tujuannya enggak? Ada, untuk menggoda manusia, karena memang Allah ciptakan alam semesta ini, manusia di bumi ini untuk diuji. Bahkan Allah menciptakan keindahan di antara bentuk ujian. Kata Allah, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami menciptakan apa yang di atas muka bumi sebagai hiasan bagi bumi tersebut. Buat apa? Untuk menguji kalian, linabluwahum, untuk menguji mereka, mana di antara mereka amal yang terbaik. Nah, kalau semua benda ada tujuannya, matahari, rembulan, bintang, terus kita apa tujuan kita diciptakan? Kita manusia ini diciptakan buat apa? Ternyata ada tujuannya. Harus renungkan. Kita diciptakan bukan cuma sia-sia. Allah iseng-iseng, main-main, ya. Ciptakan kemudian ditinggal. Seperti pernyataan sebagian orang-orang ateis. Orang ateis ada dua. Ada model ateis strong, ateis yang kenceng, yang bilang Tuhan tidak ada. Ada yang ateis malu-malu. Dia bilang Tuhan ada, tapi dia bilang Tuhan cipta, terus Tuhan sudah. Setelah itu Tuhan libur, enggak ada ngurusin lagi. Setelah cipta-cipta dibiarin. Ini namanya ateis malu-malu. Intinya sama saja, Tuhan tidak punya fungsi. Tuhan hanya bikin tanpa tujuan. Dan ini suatu celaan dan hinaan kepada Tuhan. Melakukan sesuatu aktivitas tanpa ada tujuan sama sekali. Nah, apa sih tujuan kita diciptakan? Karena kita adalah makhluk, Allah ciptakan pasti ada tujuan. Sementara matahari, rembulan, bintang-bintang ada tujuan, apalagi kita manusia. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ai illa liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku semata. Itulah tujuan kita diciptakan. Nah, barang siapa yang mentauhidkan Allah, berarti dia telah menjalankan tujuan dia hidup di atas muka bumi ini. Sejauh mana dia semakin bertauhid, dia semakin merealisasikan tujuan dia diciptakan di alam semesta ini, yaitu semata-mata untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sangat murka ketika ada orang keluar dari tujuan tersebut. Karena itu tujuan utama dia hidup adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mendapatkan gambaran kenapa syirik adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar karena syirik memalingkan seorang dari tujuan dia diciptakan. Syirik memalingkan, bertentangan, kontradiksi dengan tujuan seorang diciptakan di alam semesta. Harusnya dia mentauhidkan Allah, ternyata dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi ditanya, "Ayu dzambi a'zham ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar?" Nabi mengatakan dosa yang pertama adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan, yaitu kau ibadahi tandingan tersebut sebagaimana kau beribadah kepada Allah. Wa huwa khalaqak, padahal yang ciptakan kamu hanyalah Allah semata. Hanyalah Allah semata. Saya sering sampaikan, seandainya ya

dan juga beribadah kepada makhluk selain Allah, maka dia telah bertentangan dengan tujuan dia diciptakan di alam semesta, sehingga itulah menjadikan dosanya dosa terbesar, menjadikan dosa terbesar. Maka di antara kemuliaan seorang yang bertauhid, dia bersyukur kepada Allah, dia telah menjalankan tugasnya, tugas utamanya, dia diciptakan di alam semesta, tujuan utama yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara syaraf kemuliaan orang yang bertauhid. Pertama, dia buktikan dia sebagai makhluk. Saya tanya sama antum, apa bukti paling utama kita adalah makhluk? Apa bukti utama kita adalah makhluk? Bukti paling utama adalah kita menyembah yang menciptaki kita. Iya enggak? Itulah bukti utama bahwasanya kau adalah makhluk. Saya makhluk, maka saya menyembah penciptaku. Saya buktikan saya ini makhluk. Makanya yang saya sembah cuma penciptaku. Dan itulah tujuan saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuktikan dirimu adalah hamba. Dirimu adalah hamba. Hanya beribadah kepada Rabbul Ibad, sang pencipta hamba. Kemuliaan yang kedua, ini yang pertama tadi kita, orang yang bertauhid menjalankan hikmah dia diciptakan, tugas dia diciptakan. Yang kedua, orang yang bertauhid adalah orang yang paling ikhlas, yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia. Orang yang bertauhid adalah orang yang paling bahagia. Bahwasanya hati ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kebahagiaannya adalah ketergantungannya kepada sang pencipta hati tersebut. Kapan seorang menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, maka dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Dan orang paling bahagia adalah orang yang paling ikhlas, yang dia murni melakukan segala aktivitasnya hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia tidak mengharapkan sanjungan manusia, dia tidak mengharapkan pengakuan manusia, dia tidak mengharapkan diketahui oleh manusia. Yang dia harapkan, yang penting Allah tahu, yang penting Allah ridha. Maka orang seperti ini adalah orang yang paling bahagia. Maka saya katakan sebaliknya, orang yang paling sengsara adalah orang yang menggantungkan pengakuan yang mengantukan dirinya kepada pengakuan manusia. Dia ingin diakui oleh manusia, sehingga dia ria, sehingga dia pamer, sehingga dia sum'ah. Orang seperti ini susah untuk bahagia, karena dia hanya bahagia kalau semua orang memuji. Kebahagiaan dia gantungkan kepada netizen. Kalau netizen memuji, maka dia bahagia. Kalau netizen mencela, maka dia sengsara. Ya. Maka setiap kegiatan yang dia lakukan, dia ingin diketahui oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Orang seperti ini sengsara sebelum melakukan aktivitas, tatkala sedang melakukan aktivitas, dan setelah melakukan aktivitas. Kok bisa? Sebelum melakukan aktivitas dia ingin dipuji, maka dia sibuk bagaimana cara bisa meraih pujian manusia. Sibuk, sudah menderita. Yang kedua, ketika dia beraktivitas, dia menyetting segala sarana agar bisa terlihat indah tanpa celah sama sekali, agar dipuji oleh manusia. Sehingga dia berusaha menyiapkan dengan sebaik mungkin, ya, tim-timnya semuanya, ya, agar dipuji oleh manusia. Setelah dia melakukan, dia tersiksa menanti kapan dipuji. Kalau enggak ada yang puji, tersiksa enggak? Tersiksa, menderita. Kalau enggak ada yang puji, dia tersiksa. Dia posting ulang, kok belum ada yang like. Dia posting ulang, kok belum ada yang puji. Kenapa dia menanti pujian tersebut? Kalaupun dia dipuji, maka dia bahagia sesaat saja. Karena setelah itu dia kecanduan untuk dipuji berikutnya. Sudah terbiasa. Kalau dipuji, sekali tidak dipuji, dia merana dan dia menderita. Maka dia sibuk lagi supaya bisa dipuji lagi. Kalau dia dipuji tidak sesuai dengan harapan, maka dia menderita. Saya sudah persiapan matang, sudah pengorbanan, cuma dibilang jazakallah khairan saja.
Padahal saya mau dia bilang, Masya Allah, antum Masya Allah, luar biasa, tidak ada yang seperti antum. Maunya demikian. Ternyata cuma dipuji apa? Jazakallahu khairan. Maka dia pun menderita. Orang seperti ini menderita. Kalau ternyata ketika dia sudah setting ada kekurangan, dia marah-marah. Nanti gimana kalau orang lihat bagaimana, bagaimana. Dia cari selalu perhatian manusia. Orang seperti ini hatinya, kebahagiaannya dia gantungkan kepada manusia. Dan kalaupun satu dunia memuji dia, belum tentu dia mulia. Ya. Adapun orang yang bertauhid, bau melakukan kegiatan, yang penting Allah tahu. Dia melakukan ada kekurangan, dia tinggal istighfar. Dia tahu Allah maha baik, Allah maha pengertian. Ya, kekurangannya sudah mulia, manusia penuh dengan kekurangan. Hamba Allah penuh dengan kekurangan. Sehingga dia tenang aja. Tidak ada yang puji, dia malah bahagia. Yang penting Allah maha tahu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apapun yang kau lakukan dari kebaikan Allah tahu. Fa inna Allah bihi alim. Sungguhnya Allah mengetahui. Selesai urusan. Ya, selesai urusan. Maka orang seperti ini paling bahagia. Karena dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak hina untuk menanti pujian netizen. Nah, dipuji enggak ada masalah. Kalau Allah sudah puji, selesai urusan. Tidak butuh dengan pujian manusia. Oleh karenanya, suatu riwayat yang indah, ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh orang Arab Badui, kemudian Nabi istirahat, Nabi masuk di rumahnya, datang sebagian orang Arab Badui, kemudian berteriak, Ya Muhammad ukhruj ilaina, wahai Muhammad keluarlah temui kami. Temui kami. Saya sudah singgung pada pertemuan sebelumnya. Sehingga Allah turunkan firman-Nya menegur mereka, innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Allahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang-orang yang menyuruh manggil-manggil engkau di luar rumah agar kau keluar temui mereka, kebanyakan mereka tidak berakal. Seandainya mereka bersabar sampai kau keluar, tidak perlu dipanggil-panggil, tentu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka, ketika ada yang memanggil Rasulullah, mengatakan, Ya Muhammad, ukhruj ilayna. Fa inna madhana zain, ya, wa dhammana syain. Kata dia, Ya Rasulullah, Ya Muhammad, keluarlah, kami ingin puji engkau. Sungguhnya kami ini kalau sudah muji, pasti bagus. Kalau kami mencela pasti buruk. Kalau kami sudah mencela pasti buruk. Jadi orang-orang ini kalau sudah muji pasti diikuti oleh orang. Kalau sudah mencela pasti diikuti oleh orang, dijadikan patokan. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar pernyataan Arab Badui tadi, fa inna madhana zain wa dhammana syain, sungguhnya pujian kami adalah baik, hinaan kami adalah buruk, kata Nabi SAW, Zakallahu azza wa jalla. Yang seperti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau muji pasti bagus, kalau mencela pasti buruk, cuma siapa? Allah. Adapun manusia sering memuji yang tidak baik, iya enggak? Dan sering mencela yang buruk, iya enggak? Manusia mencela dan memuji dengan hawa nafsu. Manusia mencela dan puji karena ada kepentingan duniawi banyak. Ya, artinya ketika kita mencari pujian manusia, yakinlah pujian manusia tidak akan bermanfaat kepada kita kalau ternyata kita buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengangkat derajat kita sedikit pun meskipun satu dunia memuji kalau ternyata kita buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau satu dunia mencela dan kita ternyata mulia di sisi Allah, tidak akan menjatuhkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan. Oleh karenanya, jangan terpancing, jangan mengikatkan kebahagiaan kita dengan komentar netizen. Netizen, buat apa kita netizen, biarin aja ngomong apa. Ya. Biarin aja. Yang penting yang kita lakukan sudah benar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, orang yang menggantungkan kebahagiaannya kepada netizen, kepada makhluk, tidak ikhlas kepada Allah, maka dia adalah orang yang menderita. Adapun orang yang ikhlas hanya karena Allah, maka dia orang yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia. Dia mulia.
Orang bilang apa? Cuek bebek. Yang penting sudah benar. Sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak tahu kata cuek bebek ini masih ada gak zaman sekarang? Masih ada? Masih ada. Gen Z sudah cuek, mungkin gak cuek bebek lagi mungkin. Cuek apa ya? Kalau kita zaman dulu kita bilang apa? Cuek bebek. Malas tahu. Yang penting Allah sudah tahu, selesai urusan. Bahagia. Kita bantu orang, ternyata tidak dibilang terima kasih, ya biarin aja. Dia bantu keluarga, bukannya dihormati, malah dicela, ya biarin aja. Yang penting Allah sudah tahu, saya bantu mereka bukan minta terima kasih mereka. Saya bantu mereka karena saya ingin sambung silaturahmi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang al-wasil, kata Nabi, laisal wasil bil mukafi, walakin al-wasil man idha kuti'a rahimahu wa salaha, atau kama kala Nabi SAW. Kata Nabi, bukanlah penyambung silaturahmi sejati yang kalau keluarganya baik, dia baikin. Tetapi penyambung silaturahmi sejati adalah jika dia diputusin sama keluarganya, dia tetap menyambung. Kenapa? Karena dia meskipun dimaki, direndahkan, dia tetap nyambung karena dia melakukannya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Apa kata orang-orang beriman? Innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami beri makan kepada kalian karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh kata terima kasih dari kalian dan kami tidak butuh balas budi dari kalian. Kami hanya mencari ridha siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti paling bahagia. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Apapun komentar netizen, cuek bebek. Malas tahu. Bahagia enggak orang seperti ini? Bahagia. Tapi sedikit-sedikit, netizen bilang apa? Netizen bilang apa? Nah, repot. Yang like cuma sedikit, sedih. Sedih. Orang ini orang tidak mulia. Yang mulia hanya mengharap pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sampai para ulama membahas diantaranya Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Mencintai. Semua yang mencintai karena Allah itulah yang mendatangkan kebahagiaan dan kemuliaan. Semua yang mencintai bukan karena Allah, maka itu akan mendatangkan penderitaan. Di dunia maupun di akhirat. Kita kalau mencintai karena Allah, kita semakin bahagia, semakin mulia. Tapi kalau kita mencintai sesuatu bukan karena Allah, akan ada penderitaan. Akan ada penderitaan. Ya. Cinta apa saja. Cinta apa saja. Dan betapa banyak orang-orang tersiksa di dunia karena salah mencintai. Dia terlalu cinta kepada hartanya, maka dia sendiri menderita. Menderita. Saking cinta kepada hartanya, dia menderita. Berlebihan. Dia tidak mencintai hartanya karena Allah, maka dia menderita. Hartanya terlalu banyak, dia takut hartanya hilang. Gelisah. Saham turun sedikit nilainya, mau pingsan. Menderita. Makanya Allah sebutkan, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Jangan kau kagum dengan anak-anak mereka, dengan harta-harta mereka. Sungguhnya Allah ingin menyiksa mereka dengan harta-harta dan anak-anak mereka. Mereka terlalu cinta sama harta, ternyata harta tersebut yang mereka sudah miliki, yang sangat mereka cintai, namun bukan karena Allah, ternyata menjadi bahan siksaan mereka. Kok bisa tersiksa Ustaz? Iya tersiksa. Capek cari harta tersebut. Kalau karena Allah enggak capek. Punya harta sedekah, punya harta ini, punya harta, tidak capek. Karena Allah. Dia punya tekad. Kalau semua karena Allah pasti bahagia. Pasti mudah, pasti ringan. Tapi kalau dia menjadikan harta tujuan utama bukan karena Allah, dia menderita kata Allah. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dengan harta tersebut. Bagaimana bentuk siksaan? Capek dari harta. Orang sudah pada tidur, jam 2 dia masih rapat. Baru rapat. Pasang strategi. Kalau bukan karena Allah, capek. Ada orang sedikit yang kaya selain dia, dia gelisah. Waduh, jangan-jangan kita tersaingi, jangan-jangan gini, karena harta. Kata Allah, kata Nabi, ta'is abdud dinar, ta'is abdud dirham. Celaka budak harta, budak dinar, budak emas, budak perak. Itu cinta kepada harta berlebihan.
sengsara. Meskipun kelihatannya duitnya banyak, tapi dia sengsara. Simpan uang terlalu banyak, juga gelisah. Aduh, hati-hati, khawatir, jangan-jangan uangnya ini, jangan-jangan ini, jangan terus khawatir. Harus jaga uangnya, ya. Uangnya kurang dikit, gelisah. Kenapa untungnya kurang? Biasanya untungnya banyak. Padahal masih untung, gelisah. Sengsara. Sengsara. Apalagi takut dikejar pajak. Waduh. Mengelihatkan uang sedikit, banyak-banyak, takut dikejar apa? Pajak. Sembunyikan uang. Sampai gemes. Dia bisa beli mobil mewah, enggak bisa beli. Karena takut kena apa? Pajak. Gemes atau tidak? Gemes. Duit banyak tapi enggak bisa dipakai. Simpan uang luar negeri lah di sana. Buat apa itu seperti itu? Pikiran kemana-mana. Pikir perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini. 10 perusahaan, 20 perusahaan, 30 perusahaan dia pikir. Masing-masing perusahaan dengan problemnya yang begitu banyak. Kalau udah musim lebaran, pusing. Mau siapkan THR buat pegawai. Pening. Jadi tersiksa karena hartanya. Yang gak punya harta, gak mikirin. Tahu-tahu sakit, tahu-tahu mati. Selesai mati masuk surga, aman. Kalau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bilang Allah siksa. Siksa. Mencintai apapun, mencintai istri kekasih kalau bukan karena Allah pasti menderita. Pasti menderita. Tapi kalau karena Allah tenang. Semuanya karena Allah tenang. Cinta sama mobil bukan karena Allah juga susah, tergores sedikit hati sakit. Pokoknya semuanya yang bukan karena Allah hanya mendatangkan penderitaan. Mendatangkan penderitaan di dunia sebelum di akhirat. Maka seorang berusaha ikhlas karena Allah, mencintai karena Allah agar dia mulia, ya, dan dia bahagia di dunia. Baik. Di antara kemuliaan orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid, maka dia merdeka dari pengekangan manusia. Dia merdeka dari ikatan manusia. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, tauhid. Kemudian beliau berkata, min a'zami fadailihi. Di antara keutamaan yang paling agung dari tauhid, annahu yuharrirul abda min riqqil makhlukin. Dia memerdekakan seorang hamba dari perbudakan para makhluk. Yaitu dia tidak terbudak. Tidak diperbudak sama sekali. Wa ta'alluqi bihim wa khaufihim wa raja'ihim, sehingga dia terlepas, tidak ada ketergantungan kepada manusia manapun. Tidak ada kekhawatiran, pengharapan yang berlebihan kepada manusia manapun. Wal amali li ajrihim, dan juga tidak bekerja beraktivitas karena mereka. Wa hadha huwal 'izzul haqiqi wa syaraful 'ali. Inilah kemuliaan yang sesungguhnya. Ini adalah kemuliaan yang tinggi. Ini antara kemuliaan yang paling hebat. Seorang tidak tergantung kepada siapapun. Ketika dia benar-benar mewujudkan tauhidnya. Dia bekerja, dia tidak bilang rezeki saya pada bos saya. Tidak. Dia bekerja sebagai pekerja karena mencari rezeki. Dia tahu rezekinya di sisi Allah. Tidak tergantung sama makhluk sama sekali. Dia tidak menjilat-jilat manusia. Dia tidak ngemis-ngemis kepada manusia. Tidak. Makanya Nabi mengajarkan para sahabat untuk mulia. Sampai Nabi mengajarkan kepada mereka, Allah yas'alunan nasa syai'an. Kalian, mereka berbaiat kepada Nabi untuk tidak meminta sesuatu pun kepada manusia. Dan itu Nabi mentarbiah para sahabat agar senantiasa menggantungkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka benar-benar merdeka, tidak bergantung kepada manusia manapun. Ada orang berbuat baik kepada mereka, mereka doakan, mereka balas sebisa mungkin. Tapi mereka tahu yang menggerakkan orang itu untuk berbuat baik kepada dia adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau orang tidak bertauhid, maka hatinya bergantung kepada wasilah dan sarana tersebut. Baik. Saya tanya sama antum. Kalau antum di rumah, terus tiba-tiba ada supir datang, membawa hadiah dari bosnya, kasih uang misalnya 1 miliar kasih sama antum. Antum terima kasih sama supir enggak? Terima kasih lah supir yang kalau dia enggak ngantar enggak sampai.
Tetapi yang perlu antum terima kasih sungguhnya siapa? Bosnya apa supir? Bosnya. Karena dia cuma disuruh doang, dia cuma sarana. Orang bodoh adalah yang menggantungkan hatinya kepada supir tersebut. Makasih Pak Supir, makasih, makasih. Kalau kau tidak ada, kau mungkin uang tidak sampai. Memang benar kalau tidak ada, dia uang tidak sampai. Tapi yang kasih uang siapa? Bos. Harusnya dia berterima kasih cukupnya. Dia mengakui kebaikan supir karena dia adalah sarana. Tetapi yang sungguhnya harus diakui kebaikannya adalah siapa? Bosnya. Ini kira-kira sederhana contoh antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat banyak kenikmatan, kemudahan, dimudahkan pekerjaan, dimudahkan bisnis. Mungkin ada pembeli, kita jualan ada yang beli ternyata. Kita yang terima, yang kita syukuri siapa? Yang utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia tersebut kita disuruh berterima kasih. Tetapi sungguhnya yang membawa kebaikan sungguhnya adalah siapa? Allah. Adalah kekonyolan ketika kita menggantungkan hati kita kepada supir tadi. Ada bos, kasih kita kerja, kamu kerja sama saya. Dia kasih gaji besar, terus kita, yang kita pikirkan dia, terus kita gantungkan hati kita kepada dia, seakan-akan kalau tanpa dia kita enggak bisa dapat rezeki. Ini kesalahan besar. Yang menggerakkan bos untuk berbuat baik kepada kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya ahli tauhid dengan yang bukan ahli tauhid. Sehingga orang kalau tidak bertauhid, dia cenderung untuk diperbudak oleh orang lain. Diperbudak oleh orang lain. Maka di antara keutamaan tauhid, orang meraih kejayaan yang hakiki, al-izzu al-hakiki wasyaraful ali, dan meraih kemuliaan yang sungguhnya adalah ketika dia bisa memerdekakan dirinya dari segala bentuk ketergantungan kepada manusia. Sudah. Semua orang ketemu enggak mau, ya sudah, apa-apa. Cari yang lain. Rizki bukan di tangan kau. Rizki bukan di tangan engkau. Makanya saya ketemu dengan kawan kemarin ada dari Aljazair. Dia cerita, kami Firan dari Jazair. Kami bermula dengan orang dengan memuliakan. Kalau ada tukang, misalnya tukang cat atau tukang perbaiki rumah, kami muliakan dia. Dia datang, kami kasih makanan, kami sapa dengan baik. Tidak ada kami, kerja sana, kerja sana, kerja sana. Itu orang digitukan, dia mau, dia pergi. Dia enggak mau dihinakan. Saya datang kerja, jangan hinakan saya. Dan itu sifat kami secara umum, orang-orang Jazair, kata dia. Saya juga belum coba ya. Tapi dia bilang begitu. Dan ini diketahui oleh orang-orang Arab yang lain. Makanya terkadang kami ribut, sebagian kami ribut sama, mohon maaf misalnya, sama askar di Masjidil Haram. Kalau kami ditegur, terkadang seorang orang tua kami marah. Kamu kenapa larang-larang saya? Ini masjid bapakmu katanya. Ini masjid Allah. Kadang-kadang mereka, maksudnya dia tidak mau dihinakan. Sifat mereka tidak mau dihinakan. Dan saya lihat memang tidak ada pekerja di orang Jazair, di maksudnya di Arab yang kemudian ngemis-ngemis, enggak ada. Kalau enggak mau dia pergi. Dia punya izzatun nafs. Dia bilang kami kalau di Jazair, di Algeria, kalau ada orang kerja kami sikapi seperti itu. Kami muliakan dia. Yang penting dia kerja baik. Tapi kami tidak ada sedikit menghina sama sekali. Dan mereka kalau merasa dihina sedikit, mereka pergi. Enggak mau. Rizki saya bukan di tanganmu. Pekerjaan saya bukan di tanganmu. Enggak. Jadi tidak ada menjilat-menjilat. Ini secara umum. Tentunya namanya manusia ada yang tidak baik. Tapi secara umum demikian. Enggak mau ya sudah. Pasti banyak orang lain. Ya. Aduh, ngemis-ngemis, menjilat-jilat, ngemis-ngemis. Maka menjadikan seorang diperbudak oleh manusia yang lain. Seorang jangan pernah menggantungkan dirinya kepada makhluk. Siapa yang berharap kepada makhluk, dia pasti kecewa. Kalau dia berharap kepada Allah, dia tidak akan pernah kecewa. Dia meminta. Kalau Allah tidak kasih, dia tahu itu yang terbaik. Memang bukan rezeki saya. Allah tahu lebih baik buat saya. Ya. Jadi ini diantara kemuliaan seorang yang ahli tauhid, dia merdeka. Tidak menggantungkan dirinya kepada makhluk manapun, bahkan kepada bosnya pun dia tidak menggantungkan dirinya. Dia bekerja sebagaimana layaknya orang yang terbaik, pegawai terbaik, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja dengan baik karena dia tahu tanggung jawab dia. Dia tahu Allah akan bertanya kepada dia tentang tanggung jawab kerjaannya. Dia amanah bukan karena bos, tapi dia amanah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia dimuliakan, dia tahu yang buat dia mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Yang keberapa sekarang? Di antara kemuliaan orang yang bertauhid, orang bertauhid adalah orang yang paling sabar menghadapi problematika kehidupan dunia. Ujian-ujian kehidupan dunia. Yang paling sabar orang bertauhid. Karena dia tahu semua yang menimpakan ini semua adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan takdirnya. Ya. Dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidak ada yang musibah menimpa di atas muka bumi ini atau menimpa diri kalian kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum Allah mengeksekusinya. Inna dhalika 'ala Allah yasir, ini semua mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Allah, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hikmah Allah menimpakan musibah. Entah mengurangi dosa-dosa, entah menambah derajat, atau sekaligus dua-duanya. Dan orang yang bertauhid, ya, dia akan tegar menghadapi ujian-ujian tersebut. Dan subhanallah, sunnatullah berlaku. Semakin tinggi tauhid seseorang, semakin tinggi ujiannya. Ini sunnatullah berlaku. Orang semakin matang tauhidnya, semakin besar ujiannya. Dan ujian tidak mesti ujian fisik aja, terkadang ujian mental, ujian hati, ujian banyak. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW ditanya, man asyadun nasi bala'an, siapa orang yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah mengatakan, al-anbiya, para nabi, summa salihun, kemudian orang-orang saleh, summa al-amsal fal-amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya, yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan tingkat keimanannya. Namun orang yang bertauhid, dia tahu yang mengatur alam semesta semuanya hanya Allah. Yang menurunkan musibah, yang mengangkat musibah hanya siapa? Allah. Maka dia paling sabar. Dia paling sabar. Paling sabar. Makanya dia tidak terhina. Tapi kalau orang tidak bertauhid, kena musibah sedikit, teriak-teriak, ribut-ribut, kemudian curhat di sana-sini, rubah-rubah status, hina atau tidak? Hina lah. Ada masalah keluarga sedikit, bikin status. Gambar profilnya dia ganti. Tahu-tahu gambar ada love terbelah dua. Orang-orang bertanya, ada apa kok love-nya terbelah dua? Gimana ya? Saya tidak mau cerita, tapi gimana ya? Akhirnya menghinakan dirinya. Cerita ginilah, nangislah. Ingin semua orang tahu tentang keluh kesahnya. Orang bertahu tidak, dia sabar. Dia tahu semua adalah ujian. Dia semua adalah ujian. Dia tidak mengeluh kecuali hanya kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Kata Nabi Ya'qub alaihi salam, sungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihanku, penderitaanku hanya kepada Allah. Dan aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Orang bertauhid demikian. Nabi pernah ketika diusir dengan dihina luar biasa, diusir dari Taif, dilemparin oleh anak kecil. Dia tetap tegar, dia berjalan, saking beratnya ujian tersebut. Dia mengeluh kepada Allah, dia mengatakan, Allahumma inni ashku ilaika da'fa quwwati. Ya Allah, aku keluhkan kepadaku lemahnya kekuatanku. Wa qillati hilati, dan ketidakmampuanku. Dia keluh kepada siapa? Allah. Karena hanya Allah yang bisa menghilangkan itu semua. Bukan menghinakan diri dengan cerita sana, cerita sini, bikin status ini, status sana. Contoh bikin status jengkel sama suaminya. Ciri-ciri suami soleh. Bagus ya. Suami anti begitu, dia yam aja. Terus dia ganti. Ciri-ciri suami bajingan. Terus, sampai ada suami istri perang-perangan. Satu ciri-ciri suami brengsek, suaminya bikin ciri-ciri istri brengsek. Perang-perangan. Yang wasitnya netizen. Sehingga sedikit-sedikit ngeluh di medsos. Ya, jadi bahan ini. Memang orang-orang lihat orang menghina. Kayak gitu. Saya kira ternyata orang hina. Kalau tauhid enggak. Paling sabar dalam menghadapi ujian. Paling sabar. Sakit dia tenang,
sakit dia sabar. Makanya sempat saya baca orang-orang non, heran sama orang muslim. Orang muslim kalau sakit sabar. Orang muslim kalau sakit sabar. Orang non sakit sedikit bunuh diri. Orang bertauhid harusnya sabar. Kalau dia tidak sabar, berarti tauhidnya minim. Tauhidnya minim. Hanya cuma teori tapi tidak masuk dalam hati. Oleh karenanya di antara kemuliaan, meskipun dia menghadapi berbagai macam ujian, dia masih bisa tersenyum. Dan dia tidak perlu cerita kepada orang lain. Ngapain dia mengeluhkan Allah kepada orang lain? Makanya dikatakan, siapa yang berkeluh kesah kepada manusia, dia sedang mengeluhkan Allah kepada manusia. Seakan-akan dia bilang, kenapa sih Allah ginikan saya? Kenapa sih Allah ginikan saya? Dia lapor kepada manusia. Ketika dia begitu, hina atau tidak? Hina. Yang benar kita mengeluhkan manusia kepada Allah. Ya Allah, aku diginikan oleh si fulan. Ya Allah, aku dihinakan oleh si fulan. Ya Allah, angkatlah penderitaanku. Itu yang benar. Mulia. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang bertauhid, orang yang paling sabar dalam menghadapi ujian hidup. Dan orang bertauhid, sunnatullah berlaku. Semakin dia bertauhid, semakin banyak ujian hidup. Taib. Yang keberapa? 5. Di antara mazhar atau hal yang terlihat yang sangat jelas bahwasanya seorang bertauhid, orang yang paling mulia adalah dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat menunjukkan bagaimana kehinaan orang-orang yang menyembah kepada makhluk. Sangat sangat terhina. Bayangkan orang datang, kemudian pergi menuju sapi, nunggu sapinya kencing. Setelah sapinya kencing, dia ambil, kemudian dia cari keberkahan. Hina atau tidak? Hina ya. Khurafat. Orang bertauhid adalah orang yang pikirannya paling logis dan sangat jauh dari khurafat. Dan orang yang tidak bertauhid, pikirannya paling khurafat. Bayangkan, dia pahat batu, kemudian dia sembah batu itu sendiri. Makanya Nabi Ibrahim tegur kaumnya, "Ata'buduna ma tanhitun, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Bagaimana kalian menyembah yang kalian pahat sendiri? Padahal yang ciptakan kalian adalah Allah, yang ciptakan perbuatan kalian juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya yang kalian sembah yang mencipta, ini kalian bikin patung sendiri, kalian nyembah patung itu sendiri. Gimana? Sangat tidak logis. Tapi kalau setan datang dibikin-bikin logis. Karena begini, karena begini, karena begini. Sapi, bagaimana mau disembah? Sapi, akhi, hewan. Allah ciptakan untuk kita nikmati, untuk kita manfaatkan. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, tsumma istawa ila sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia yang telah menciptakan bagi kalian seluruh di atas muka bumi ini. Semua muka bumi ini Allah ciptakan untuk kita agar kita bisa manfaatkan, agar kita bisa bertauhid kepada Allah. Bukan malah untuk kita ibadahi. Tahu-tahu ada yang kasih logika, kita kenapa nyembah sapi? Karena sapi lebih tulus, lebih ikhlas daripada ibu kita. Karena ibu kita kalau nyusui masih berharap kalau kita besar berbakti kepadanya. Tapi kalau sapi nyusuin kita, dia enggak pernah berharap. Dia ikhlas tanpa pamrih. Sehingga dengan demikian, sapi lebih afdal daripada ibu kita. Bukan lebih afdal, lebih bahlul. Coba bikin logika begini, oh iya benar ya, sapi lebih afdal. Gimana aku yang sembah sapi? Nanti monyet lebih afdal. Nanti anjing lebih afdal, tulus. Kalau sudah enggak bertauhid, akal enggak jalan. Akal enggak jalan. Bagaimana kemudian orang-orang ditipu oleh syaitan, kemudian menyembah matahari. Menyembah matahari. Dikesankan mataharilah yang memberi kebaikan di alam semesta. Dengan matahari maka tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Dengan matahari ada cahaya sehingga kita beraktivitas. Karena dia melihat manfaat yang besar kepada matahari, matahari disembah. Padahal dia sangat jelas lihat matahari bukan Tuhan. Dia tidak bisa pindah-pindah kalau dia tidak punya kehendak. Kalau matahari punya kehendak kan kadang-kadang dia ngambek, dia tidak terbit.
Kadang-kadang dia terlambat, kadang-kadang dia cepat. Tapi dia selalu pada orbitnya menunjukkan ada yang mengaturnya. Harusnya berpikir, siapa sih yang ciptakan matahari ini? Itulah yang berhak untuk disembah. Bukan mataharinya. Kalau ada istri kita cantik, soleha, baik, terus kita sembah istri kita? Enggak, kita bilang subhanallah, maha suci Tuhan yang mendatangkan saya istri seperti kamu. Yang kita sembah istri kita atau Tuhannya? Tuhannya lah. Tapi memang ada istri kayak gitu. Maksud saya, matahari dia tidak bisa berpindah-pindah, dia tidak punya kehendak, berjalan pada orbitnya. Malam dia hilang. Di mana kita sembah? Tapi setan datang. Itulah sumber kebaikan. Oleh karenanya banyak yang menyembah matahari. Banyak yang menyembah matahari. Termasuk kalau kita baca sejarah Fara'ina, Fir'aun-Fir'aun yang ada di Mesir, kaitan mereka dengan matahari. Kaitan mereka dengan matahari. Sampai kata mereka dalam ada segmen ketemu orang Mesir yang pandai bahasa hieroglif, yaitu bahasa Mesir kuno. Dia bilang Musa secara bahasa hieroglif, bahasa Kipti, bahasa Mesir kuno, Mu itu artinya sungai, Sa artinya anak. Jadi Musa itu anak sungai, itu anak yang ditemukan di sungai. Ramses, Ra adalah dewa matahari, Ses maksudnya manusia, anak, sehingga Ramses artinya itu Fir'aun diduga adalah Ramses II. Atau di antara nama-nama Raja Fir'aun ada yang namanya Ramses, Ramses I, Ramses II, Ramses III dan seterusnya. Ra, dewa matahari, Ses maksudnya anak, jadi anak matahari. Sehingga Raja-Raja Fir'aun dulu merasa bahwasanya dirinya ada keturunan dewa. Keturunan apa? Dewa. Sehingga maksud saya, Fir'aun kuno pun mereka nyembah matahari. Jadi banyak orang nyembah matahari. Demikian juga mereka di antara filosofi mereka ketika bikin piramid harus puncak sehingga benar-benar kena cahaya matahari, seakan-akan menyatu dengan matahari sehingga dibuatlah bentuk seperti puncak demikian. Ini banyak filosofi mereka. Intinya mereka menyembah matahari. Subhanallah. Makanya Rasulullah SAW melarang kita untuk sholat ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam, karena saat itulah para penyembah matahari sembah matahari. Sebelum matahari terbit mereka zikir pagi, begitu matahari terbit mereka sujud. Matahari mau terbenam juga mereka zikir petang, zikir syirik, begitu matahari terbenam mereka sujud. Islam tidak, Islam zikir pagi petang karena Allah subhanahu wa ta'ala. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lilladzi khalaqahunna. Janganlah kalian sujud kepada matahari, sujud kepada rembulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan rembulan. Jadi orang yang bertauhid mulia tidak mau sujud kepada makhluk. Ibrahim ketika ingin menghancurkan patung-patung, dia datang, dia lihat patung-patung tersebut banyak sajen. Apa kata Ibrahim? Ala ta'kulun? Patung-patung. Kita tidak makan itu makanan. Ternyata kebiasaan kasih sajen kepada berhala bukan hal baru. Sejak zaman Ibrahim sudah ada juga patung-patung dikasih apa? Kasih sajen. Gimana kau menyembah Tuhan yang kau bilang rizkimu bersumber dari Tuhan, ternyata kau kasih makan Tuhan. Gimana? Coba. Ini Tuhan malah kita butuh makan dari kita. Kalau enggak kasih makan dia marah. Gimana? Apakah pantas kita sembah Tuhan seperti ini? Makanya ketika Allah membantah disembahnya Nabi Isa dan ibunya disembah, kata Allah, kana ya'kulani ta'am. Keduanya makan makanan. Tidak pantas Tuhan makan. Jadi butuh kepada makanan. Kehidupan dia tergantung dengan makanan dari pihak luar. Gimana kau menyembah berhala yang kau juga kasih makanan? Tidak berhak disembah zat yang butuh makan dari kamu. Pantaskah disembah? Mulia kita mulia. Gimana kita nyembah seperti ini? Gimana kau menyembah patung yang kau pahat sendiri? Sampai saya pernah ketemu ada orang masuk Islam, dia cerita gara-gara apa? Gara-gara dia cerita tentang kawannya. Dia masuk Islam karena sebab lain, dia cerita kawannya. Kawannya masuk Islam, gara-gara kawannya sedang nunggu bis atau nunggu mobil, di depan ada tempat pembuatan Tuhan. Terus mobil enggak datang-datang, dia lihat sambil lihat tempat pembuatan Tuhan, ada orang lagi pahat-pahat. Dan ada Tuhan setengah jadi. Tukang pahat ini kurang ajar, dia taruh kakinya di Tuhan setengah jadi baru dia sambil pahat.
Maka dia jengkel. Kata dia, jangan gitu dong. Meskipun belum jadi, jangan dihina dong. Tetap harus dihormati meskipun masih setengah jadi. Terus dia pikir-pikir, kenapa saya sembah mereka? Itu jadi injak-injak, dipahat. Kalau hidungnya kurang pas, diperbaiki hidungnya. Akhirnya dia masuk Islam. Ata'budu nama tanfitun. Kalian menyembah patung yang kalian pahat sendiri. Enggak logis. Orang bertauhid mulia. Enggak akan sembah berhala. Akan sembah pohon. Pohon dia datang, dia bersih-bersihin, taruh sajen, bertapa di situ. Enggak. Gimana mau mulia datang ke kuburan, nangis-nangis, minta-minta kuburan. Kuburan enggak bisa apa-apa. Gimana otak kalian? Minta-minta kepada penghuni kubur. Wahai penghuni kubur, sembuhkanlah aku, tolonglah anakku. Wahai mbah, saya sudah nikah 10 tahun, belum punya anak. Kalau mbahnya bisa ngomong, dia bilang, saya juga dulu mandul. Jadi, subhanallah. Nanti bikin logika-logika. Minta kepada mayat-mayat. Subhanallah. Orang yang bertauhid, mulia. Tidak akan menyembah kepada makhluk yang sepertinya. Apalagi makhluk yang lebih rendah daripadanya. Orang bertauhid mana ada, nunggu ada kebo, katanya kebo karomah, kebo barokah, tunggu beolnya. Kalau ada beolnya diambil, karena beolnya berkah. Gimana? Beol kebo berkah. Bayangkan saya pernah nonton video, ada orang nunggu kencingnya sapi, ditungguin. Begitu kencingnya, diambil langsung dia. Minum. Bagaimana kelihatan ada orang wajahnya bengkak, hidungnya gede, ini keturunan dewa gajah katanya. Didatangi sambil di... Akhirnya orang lagi sakit, wajah lagi bengkak-bengkak, dibilang keturunan dewa gajah. Datang-datang diusap-usap. Nanti kalau ada orang mukanya mirip monyet, keturunan dewa monyet. Pergi ke Charles Darwin sana, itu keturunan dewa monyet. Jadi, subhanallah, orang Islam tidak demikian. Mulia, tidak akan menyembah kepada makhluk. Dia merasa yang perlu, yang hanya boleh untuk kita hinakan diri kita, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kemuliaan orang yang bertauhid, ya, di antaranya jika ternyata dia dalam skala nasional, maka Allah akan mendirikan negara untuknya dengan negara yang hebat. Kata Allah dalam surat An-Nur, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَوْ يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah telah berjanji kepada orang beriman di antara kalian dan beramal saleh, Allah akan menjadikan mereka menguasai di atas, berkuasa di atas muka bumi. Sebagaimana Allah telah menjadikan umat-umat sebelumnya juga berkuasa, dan Allah akan menegakkan, mengkokohkan agama yang Allah ridha bagi mereka, agama Islam. Dan Allah akan menggantikan rasa takut mereka menjadi rasa keamanan dan ketentraman dengan syarat ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, hanya beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik sama sekali. Ini jaminan dan sudah diwujudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari tadinya terhina di Mekah, dikejar-kejar, dibunuh-bunuh, sahabat dibunuh, disiksa, Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa. Keluarga Ammar bin Yasir, ayahnya Yasir dibunuh, ibunya Sumayyah ditikam kemaluannya oleh Abu Jahal. Rasulullahnya mengatakan, sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, Allah jadikan surga bagi kalian. Sampai akhirnya tauhid tetap ditegakkan, akhirnya tegaklah negara Islam. Dari kelompok kecil akhirnya menguasai dunia ketika itu. Luar biasa. Secara logika enggak mungkin, tapi luar biasa. Menegakkan, ya,
tauhid, maka Allah tegakkan bagi mereka negeri. Tapi ini adalah kemuliaan-kemuliaan orang ahli tauhid di dunia. Tentu masih banyak ya. Sekarang kita masuk pada kemuliaan ahli tauhid di akhirat. Ahli tauhid tentu adalah orang yang paling mulia di akhirat. Di antaranya orang yang ahli tauhid, maka dia adalah orang yang paling merasa aman di akhirat. Merasa aman. Karena dia saking bertauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka itu

Karena dia bertauhid. Dia tahu masa depan yang pegang adalah Allah, masa lalu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia fokus semaksimal mungkin dengan tawakal berikhtiar, tapi dia tidak terlalu khawatir tentang masa depan sehingga dia merasa aman. Adapun orang yang kurang bertauhid, dia gimana nanti mikir terus. Padahal masa depan bukan di tangannya. Atau dia terlalu mikir masa lalu, kesedihan yang berlalu, dia mikir terus padahal masa lalu sudah berlalu. Sehingga hidup dia tidak tenteram. Tapi orang bertauhid, dia fokus dengan apa yang di depan dia. Masa depan dia berusaha, tapi dia tidak terlalu khawatir karena urusan masa depan, urusan siapa? Allah. Mau dia usahakan semaksimal pun, bukan di tangannya. Yang di depan dia adalah itu yang dia bisa garap. Masa depan bukan garapan dia, masa lalu tidak mungkin bisa kembali. Maka dia akan merasakan ketenangan. Dan ini lebih dampaknya lagi ketika di akhirat. Orang bertauhid pasti orang yang tenang. Makanya para ulama mengatakan, meskipun di padang mahsyar 50 ribu tahun, ya, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Di hari yang dimana rasanya 50 ribu tahun. Benar-benar 50 ribu tahun. Satu hari tapi rasanya 50 ribu tahun. Itu di padang mahsyar. Dan dalam hadis-hadis ketika Rasulullah sebutkan tentang siksaan kepada orang yang menunggak bayar zakat, tidak mau bayar zakat, nyimpan-nyimpan hewan, kemudian tidak bayar zakat, nyimpan-nyimpan harta, tidak dibayarkan zakatnya, maka hewan tersebut akan menyiksa dia di padang mahsyar. Orang tidak bayar zakat, dia dikasih adab muqaddimah di padang mahsyar. Sebelum di neraka, diinjak-injak oleh hewan-hewan tersebut. Dan dikata Nabi, fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Disiksa di hari yang satu hari seperti 50 ribu tahun. Jadi di padang mahsyar itu 50 ribu tahun. Tetapi bagi orang beriman, cepat. Cepat, tidak lama. Tapi ada yang mengatakan seperti hanya waktu asar, cepat. Sehingga tidak merasakan kekhawatiran penderitaan sebagaimana dirasakan oleh orang-orang yang tidak bertauhid. Jadi ada rasa aman yang Allah berikan. Ya, tentu hari kiamat dahsyat, meskipun demikian ada rasa aman. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Faza' rasa yang sangat dahsyat pada hari kiamat tidak menjadikan mereka bersedih, artinya mereka lebih tenang karena mereka bertauhid. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, di akhirat mereka adalah orang yang paling banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis tentang ampunan Allah bagi orang bertauhid sangat banyak. Ya. Seperti contohnya hadis, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yuftahu, ini di dunia, yuftahu abwabul jannah fi kulli yaumil isnain wal khamis, fayugfaru likulli abdin la yushriku billahi syai'a. Dibukakan pintu surga setiap Senin dan Kamis, pintu surga dibuka. Lalu Allah berikan bonus ampunan kepada setiap hamba yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni mereka. Di dunia sudah dapat bonus ampunan. Di akhirat lebih lagi bonus. Di dunia, kalau kita bertauhid saja, kita tidak istighfar saja, kita diampuni setiap Senin dan Kamis kalau kita bertauhid. Bagaimana tidak? Sampai Nabi mengatakan kalau orang meninggal, ada 40 orang bertauhid, solatkan orang meninggal, maka beri syafaat bagi mereka dengan syarat bertauhid. Makanya kalau ada ikhwan yang meninggal, cari orang-orang yang bersih dari syirik, suruh solatin. Karena syafaat mereka akan diterima. Karena mereka bertauhid, tidak pakai jimat, tidak ke dukun, tidak pergi ke tukang sihir, tidak percaya ramalan bintang. Ya. Apalagi yang ikhlas, cari 40 orang solatin, ibu kita, adik kita, syafaat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat bertauhid. Kalau dia minta, ya Allah, ampunilah mayat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bertauhid dapat bonus ampunan setiap Senin Kamis. Karena kita manusia tidak mungkin luput dari dosa, kita pasti berdosa. Tapi kalau bertauhid, semakin kuat tauhidnya dapat ampunan. Apalagi di hari kiamat kelak. Makanya Allah berfirman, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya. Kata Allah, wahai hamba-Ku, ya, jika selama engkau berharap kepada-Ku dan selalu berdoa kepada-Ku, Aku akan mengampuni dosa-dosamu dan Aku tidak peduli. Ma da'autani, jangan doa sama yang lain, doa kepada-Ku. Ma rajautani, berharap kepada-Ku, jangan berharap kepada yang lain. Ghafartu laka, Aku akan ampuni engkau

0: ala makana minka, meskipun dosamu seperti apa, wala ubalin, aku tidak peduli dosamu seperti apa. Syaratnya, berdoa kepada aku, berharap kepada aku. Tauhid. Tidak menjadikan harapan kepada manusia. Kita kalau kerja, ya kita kerja, ingin dapat gaji, tapi harapan kepada siapa? Allah. Jangan gantungan harapan kepada manusia. Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, ghafartu laka ala makana minka wala ubali. Selama kau berdoa hanya kepada aku, selama kau berharap hanya kepada aku akan ambil dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Dan ini yang kita harapkan, diampuni dosa. Karena kalau dosa kita tidak ampuni, kita binasa. Makanya ketika dalam Mustad al-Imam Ahmad, dari hadis Abu Hurairah, ada seorang wanita meninggal. Maka dikatakan kepada Nabi, inna fulana matat wastarahat. Ya Rasulullah, sungguhnya si fulana meninggal dan sudah istirahat. Faqadiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah ketika dibilang wanita ini meninggal dan istirahat. Nabi mengatakan apa? Innama yastarihu man ghufira lahu. Yang istirahat kalau sudah mati itu yang diampuni. Dari mana kau tahu dia diampuni? Maka jangan memastikan seorang istirahat setelah meninggal dunia. Jangan bilang dia telah berpindah kepada tempat peristirahatan selanjutnya. Belum tentu dia istirahat, mungkin awal azab disiksa. Yang istirahat cuma yang diampuni. Innama yastarihu man ghufira lahu, kata Nabi, yang istirahat itu yang diampuni. Siapa yang diampuni oleh Allah, dia akan istirahat di alam barzah. Siapa yang diampuni oleh Allah, dia akan mulia istirahat di alam akhirat. Caranya bertauhid. Ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani, selama kau berdoa kepada aku, tidak berdoa kepada selain aku. Wa rajautani, selama kau berharap kepada aku, tidak berharap kepada makhluk. Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku akan ampuni dosa-dosamu, apapun dosamu, dan aku tidak peduli. Kemudian di akhir hadis, kemudian berikutnya, ya bena Adam, lau balagat dhunubuka anana samai, thumma staghfartani, ghafartu laka. Wahai anak Adam, kalau kau punya dosa setinggi awan, kemudian kau beristighfar kepada aku akan ampuni. Kemudian Allah berkata lagi, ya bena Adam, lau ataitani bikurabil ardi khataya, thumma lakitani, la tushriku bishay'a, la ataituka bikurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau kau datang bertemu denganku, itu kau mati dalam membawa dosa sepenuh bumi ini. Kurabul ard, ada yang mengatakan sepenuh bumi, ada yang mengatakan hampir sepenuh bumi. Dosamu sebanyak itu, bukan hanya sebanyak buih di lautan, bukan hanya seberat gunung-gunung, sepenuh bumi dosamu. Thumma la tusyriku bi syai'a, kemudian kau tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku. Tidak ada syirik kecil, tidak ada syirik besar. Hanya murni beribadah, tidak mengharap pujian manusia, tidak mengharap sanjungan manusia, tidak berharap like-like manusia. La ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sebesar bumi pula. Jadi orang yang bertauhid, dia berdosa. Ketika Mu'ad ditanya oleh Nabi, atadri ma haqqullah alal ibad wa haqqul ibad ala Allah, tahukah engkau wahai Mu'ad, apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Mu'ad mengatakan, Allah wa Rasulullah alam. Allah Rasulullah lebih mengetahui. Kata Rasulullah SAW, haqqullah alal ibad ayya buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Hak Allah kepada para hamba wajib hanya beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Tauhid. Tugas dia diciptakan hamba untuk bertauhid. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba terhadap Allah, alla yu'adziba ma la yusyriku bi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Mulia. Mulia. Paling dapat banyak mendapatkan ampunan pada hari kiamat kelak. Dan kalau dia paling banyak mendapatkan ampunan, dia paling istirahat, paling tentram. Yang bikin menakutkan kalau tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan pada hari kiamat kelak. Di antara kemuliaan di akhirat adalah orang yang bertauhid. Semakin tinggi tauhidnya, semakin banyak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling banyak mendapatkan syafa'atmu pada hari kiamat kelak, yang paling bahagia dengan syafa'atmu, yang paling banyak mendapatkan bagian syafa'at dari Nabi? Syafa'at Nabi banyak. Nabi bagi-bagi, namun sebagian cuma dapat sedikit, sebagian dapat banyak. Bagaimana cara kita mendapatkan bagian paling besar dari syafa'at Nabi? dengan paling bertauhid. Ketika Abu Hurairah bertanya, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa orang paling bahagia mendapatkan syafaatmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Yaitu yang mengucapkan la ilallah ikhlas dari hatinya. Yang paling ikhlas, yang paling bertauhid, yang paling banyak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susah kalau orang pergi ke dukun, pakai jimat, bergantung kepada makhluk, tawakalnya kepada bosnya, susah. Susah. Taib. Kemuliaan berikutnya yang dirasakan oleh yang bertauhid. Orang yang paling bertauhid adalah orang yang paling ringan hisapnya. Semakin sempurna tauhid, semakin tidak dihisap. Kenapa? Karena orang yang paling bertauhid, dia senantiasa menyerahkan urusannya kepada Allah. Dia selalu mempasrahkan urusannya kepada Allah. Seperti berkata mukmin Ali Fir'aun, wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan urusanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Rasulullah bercerita tentang 70 ribu orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, Nabi mengatakan mereka orang yang bertawakal. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah minta diruqyah, suruh orang lain ruqyah mereka, enggak pernah tawakal sama Allah. Mereka tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan karena mereka bertawakal kepada Allah. Mereka tidak percaya sama tatayur, tidak kaitkan nasib dengan burung, dengan suara, tapi mereka kaitkan nasib mereka dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbim yatawakkalun, dan mereka dalam segala urusan mereka bertawakal kepada Allah. Seperti ini tidak dihisab. Kenapa tidak dihisab? Rahasianya, karena dia sudah serahkan urusan sama Allah. Ya Allah, kau yang urus. Kalau Allah yang urus, ngapain saya dihisab? Wong yang urus siapa? Allah. Saya dihisab kalau saya ngurus. Ketika seorang sudah murni menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah tidak menghisab dia lagi. Kalau mau dihisab, ya Allah hisab dirinya sendiri. Logikanya demikian. Maka semakin dia sering menyerahkan urusan kepada Allah, dia semakin tidak dihisab. Kalau totalitas dia bertawakal, dia tidak dihisab. Kenapa? Karena dia sudah serahkan urusan kepada Allah. Ya Allah, ini hanya kemampuanku. Aku hanya berusaha. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling kuat tawakalnya. Selalu berdoa kepada Allah. Makanya ikhwan, saya nasihati diri saya, kemana-mana sering berdoa, itu menunjukkan tawakal. Naik kendaraan berdoa, mau safar berdoa, pulang dari safar berdoa, mau masuk suatu negeri berdoa, sehingga kita selalu berdoa, dan doa adalah bentuk tawakal kita kepada siapa? Allah. Serahkan urusan sama Allah. Semakin orang bertauhid, semakin bertawakal, maka semakin ringan hisapnya. Kalau tawakalnya totalitas, dia tidak dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Emang hisap gampang, hisap itu ngeri. Akan ditanya oleh Allah, kenapa begini, kenapa begitu, dari mana? Tanya duit, dari mana duitmu? Terus kemana duitmu? Bingung jawabnya. Nggak usah kita tanya dagang. Tanya kita haji saja, dari mana visamu? Bisa jawab? Kalau visanya nggak benar, bingung. Zalim sama orang nggak pakai visa begituan. Kalau ditanya sama Allah, bingung. Itu ibadah padahal. Hisab itu enggak enak, susah. Maka kalau semakin bertawakal sama Allah, semakin sedikit hisab. Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang masih ngantri-ngantri, Assalamualaikum, diluan ya. Harus sering bertauhid, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada ahli tauhid, maka mereka juga diberi kesempatan untuk memberi syafaat kepada orang lain dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang berhak untuk beri syafaat hanyalah ahli at-tauhid. Ya. Kalau tidak ahli tauhid, gimana bisa beri syafaat? Beri syafaat. Dia berhak mendapatkan syafaat, dan dia juga mungkin bisa beri syafaat dengan izin Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Rasulullah, syafaat mencakup orang-orang pelaku dosa besar. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa pasti dikabulkan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, adapun saya punya doa pasti dikabulkan, saya tidak minta di dunia. Saya ingin dikabulkan di akhirat. Ya. Syafa'atan li ummati, ya, fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Saya tunda doa saya supaya dikabulkan di akhirat sebagai apa? Sebagai syafaat bagi umatku. Syafaatku ini akan mengenai, kata Nabi, na'ilatun insyaallah, akan mengenai insyaallah siapa saja, siapa yang meninggal dari umatku tidak berbuat syirik sama sekali. Jadi semakin orang bertauhid, semakin dapat syafaat yang banyak. Dan dia juga kalau minta, ya Allah izinkan saya beri syafaat kepada kawan, kepada keluarga, dia bisa minta sama Allah. Kalau dia bertauhid, mungkin Allah kasih izin dia untuk beri syafaat kepada orang lain, untuk meninggikan derajat, atau untuk mengeluarkan dari neraka, atau supaya tidak masuk neraka. Ini syafaat yang mungkin terjadi pada hari kiamat kelak. Dan ini bentuk pemulihan Allah kepada ahli tauhid. Tapi demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
3: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
4: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
3: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
5: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
4: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
3: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ssalihati anna lahum ajran kabiira.
9: Fahal yatadabbaru almu'minuna hadzal Qur'an?
8: Afala yatadabbaruna alqur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
10: Kanu idza ta'allamu min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 10 ayatin lam yujawizuha حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
9: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
8: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
11: Dari lancang kuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
12: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata: saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata: apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa, dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu

0: قدوات قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: بهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: من أذكار المساء.
5: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Konon ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam. Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang. Dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari, mulai murid-murid mengeluh. Pak Guru, kentangnya busuk, bau. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk. Apa rasanya? Gak enak. Baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun. Bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hatinya. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau. Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan in kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un aw la khati'in? Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf. Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathriba alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathriba alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan. Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam,
6: kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamar rahimin." Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi. Maha Penyayang di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

وصية من الله، والله عليم حليم.

أتأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف

فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.

0: والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwatul Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpahan nikmat serta kemudahan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya. Hingga di kesempatan sore ini kita masih dapat hadir menghadirkan program-program acara kita di sepanjang edisi hari ini. Sabtu tanggal 27 Dzulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 13 Juni 2026. Kita akan ikuti Ikhwatul Islam rahimakumullah. Sesuai dengan agenda kita di setiap Sabtu sorenya, akan kita dengarkan kajian bersama guru kita Ustaz Abu Hatim Sigit Al-Si Afidallahu Ta'ala. Dari pembahasan kitab Al-Kabair akan dilanjutkan kembali, yang kita terhubung bersama Ustaz langsung dari Kerman Ustaz dari kota Madinah, Saudi Arabia. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dari ilmu yang kita pelajari nantinya bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pada kita dan menjadi ilmu yang semoga diberkahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang sudah beliau hingga yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani rahimakumullah, kita telah terhubung bersama Ustaz. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar halu Ustaz, saya Ustaz.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Terima kasih Ustaz atas waktu dan kesempatannya untuk mengisi acara ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan guru-guru Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, untuk pembahasan kita sore ini melanjutkan pembahasan kitab ini, yaitu tentang atau memasuki sub judul tentang dosa besar kelima, tentang tidak membayar zakat. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya, atau dapat telepon kami di 0811-75-30000, 0811-75-30000, atau nomor telepon WA di 0811-75-45-444. Untuk SMS dan WA silakan dikirim di 0811-75-45-444. Kajian ini juga kami siarkan melalui streaming YouTube, Facebook, dan Instagram, dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor masing-masing untuk antum dapat berinteraktif nantinya. Langsung saja kita persilakan kepada Ustazuna, falyatafaddal masura majura. Namaste.
3: Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Dan juga selawat serta salam semoga tercurah kepada suri teladan kita dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan kita sudah memasuki pada Al-Kabirah Al-Khamisah Man'uz Zakah, yaitu dosa besar yang kelima. Tentang dosa besar yang kelima yaitu Man'uz Zakah, yaitu tidak membayar zakat. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak membayar zakat ya, termasuk dalam dosa besar ya. Di sini yang Al-Imam Adz-Dzahabi menempatkannya pada urutan kelima, dosa besar kelima, yaitu tidak membayar zakat. Zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan tertentu pada waktu tertentu. Jadi zakat adalah kewajiban dari harta tertentu, ini artinya tidak dari seluruh harta, hanya harta-harta tertentu yang wajib zakat, harta tertentu dan untuk golongan tertentu, disalurkan pada golongan-golongan tertentu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ada 8 golongan dan pada waktu tertentu. Jadi dikeluarkan pada waktu tertentu, tidak setiap waktu. Panifini rahimani wa rahimakumullah. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bunyal Islamu ala khams. Syahadatu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamas salah, wa ita'us zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjul bait. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan salat, dan menunaikan zakat, dan berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Zakat merupakan ya, ibadah yang wajib. Bahkan dia lebih utama dari seluruh sedekah sunnah yang sifatnya sukarela. Pahala orang yang mengeluarkan zakat itu lebih besar dari pahala sedekah biasa. Karena sedekah yang biasa hukumnya mustahab, sunnah. Adapun zakat ini hukumnya wajib. Maka sesuatu yang wajib itu pahalanya lebih besar daripada sesuatu yang hukumnya sunnah. Karena sabda bahkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaraftuhu 'alaihi." Artinya tidaklah seorang hamba, ya tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang telah aku wajibkan padanya. Jadi seluruh ya, sesuatu yang wajib, yang Allah wajibkan, itu lebih Allah cintai ya, daripada yang Allah sunnahkan. Allah yang sifatnya mustahab, sunnah, bukan yang wajib.
Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan zakat ya, walaupun secara zahir ya, ketika seorang mengeluarkan zakat, secara zahir dia hartanya berkurang. Secara zahir hartanya berkurang. Namun hakikatnya ya, zakat itu mendatangkan yang pertama keberkahan pada harta. Ya. Keberkahan pada harta. Dan jadi berbarokah. Ya, walaupun secara zahir berkurang, tapi Allah tambahkan keberkahan pada harta tersebut. Dan bisa jadi juga Allah tambahkan secara zahir dengan Allah takdirkan sebab-sebab yang mendatangkan bertambahnya harta tersebut. Dan juga dia menambah keimanan seorangnya, seseorang yang mengeluarkannya. Ya. Menambah keimanan seseorang yang mengeluarkan zakat tersebut. Dan menambah akhlak mulia. Dan membersihkan diri dari akhlak bakhil, ya, akhlak pelit, akhlak kikir. Ya. Zakat membersihkan seseorang dari akhlak buruk ini. Dan zakat memang ya pengorbanan, ya, pengorbanan, bahwa pengorbanan dari seorang, ya, seorang mengorbankan sesuatu yang dia cintai. Ya, harta itu secara fitrah seseorang itu silakan untuk mencintai harta. Ya, seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah mengorbankan sesuatu yang dia cintai demi mendapatkan sesuatu yang lebih ia cintai, ya, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh surganya. Ya, karena seseorang itu pada dasarnya tidak mau melepaskan sesuatu yang dia cintai kecuali untuk mendapatkan sesuatu yang sama dengan yang dia cintai atau lebih daripada yang dia cintai. Yang seorang ketika mengeluarkan zakat, dia mengorbankan sesuatu yang dicintai oleh diri, ya, demi mendapatkan sesuatu yang lebih dia cintai, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang Allah siapkan bagi orang yang mengeluarkan zakat dan surga yang Allah siapkan. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Manfaat zakat, ya, itu sangat banyak, ya. Sangat banyak yang baik itu secara pribadi, ya, manfaatnya itu kembali kepada orang yang mengeluarkan zakat maupun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, ya, yang mendapatkan zakat, ya. Manfaatin rahimani wa rahimakumullah, ya. Di sini Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dosa besar yang kelima, yaitu tidak membayar zakat. Dan para ulama, ya, menyebutkan bahwasanya orang yang tidak membayar zakat atau orang yang menolak membayar zakat, ya, itu ada beberapa tipe. Ada beberapa tipe. Yang pertama adalah orang yang tidak membayar zakat karena mengingkari wajibnya zakat. Dia menganggap zakat itu tidak wajib. Ya, padahal itu adalah rukun Islam 3. Dia menganggap zakat itu tidak wajib. Ya. Maka orang yang telah, ya, orang yang seperti ini, ya, kemudian dijelaskan oleh para ulama, hukumnya telah kafir. Kenapa? Karena dia mengingkari, ya, sesuatu yang wajib, ya. Dia mengingkari sesuatu yang wajib. Ulama telah ijma, telah bersepakat tentang wajib zakat, ya, sebagaimana dipilih oleh Imam Abdul Bar dan juga Al-Imam An-Nawawi. Zakat itu hukumnya wajib. Ketika seorang mengingkari sesuatu yang telah menjadi ijma oleh para ulama, ya, dia telah hukumnya kafir. Yang kedua, dia telah mengingkari sesuatu, ya, mengingkari sesuatu, ya, dari urusan agama yang sudah diketahui secara pasti merupakan bagian dari agama. Jadi ma'lum minad-din bid-darurah. Suatu yang sudah pasti diketahui ini adalah bagian dari agama Islam, zakat ini. Dia mengingkari sesuatu yang ma'lum minad-din bid-darurah. Ya, hukumnya telah kafir. Ya, ini kondisi yang pertama, tipe yang pertama, orang yang yang tidak membayar zakat karena mengingkari wajibnya zakat. Ya, nah, kafir. Yang kedua adalah orang yang
Tipe yang kedua adalah orang yang menolak bayar zakat, tidak membayar zakat, ya, karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Jadi, tidak tahu hukumnya. Ya. Barang siapa yang menolak membayar zakat karena tidak tahu hukumnya, tidak tahu wajibnya zakat, ya, seperti orang yang baru saja masuk Islam, ya, atau dia tinggal di pedalaman yang jauh, ya, tidak sampai ilmu badannya, ya, maka ia tidak kafir, ya, orang seperti ini tidak kafir, melainkan dia harus diberitahu, diajari, ya, diajari hukum-hukum Islam. Setelah dia tahu, jika dia masih mengingkari, maka dia masuk dalam tipe yang pertama tadi, orang yang mengingkari wajibnya zakat. Namun jika dia telah tahu, dia mengakui, dia tidak termasuk golongan yang sama. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidaklah mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Fani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tipe yang ketiga, ya. Tipe yang ketiga dari orang yang tidak membayar zakat, ya. Tipe ketiga adalah orang yang tidak membayar zakat karena kikir, karena sifat bakhil yang ada dirinya, ya. Karena pelit, ya. Dia tidak membayar zakat karena pelit, ya. Maka untuk tipe yang ketiga ini, para ulama berbeda pendapat. Apakah dia kafir atau tidak? Orang yang tidak membayar zakat karena pelit, karena kikir. Ya, pendapat pertama adalah pendapat sebagian ulama salaf dari kalangan sahabat dan juga tabi'in serta salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat Imam Ahmad, salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad bahwasanya orang seperti ini adalah telah kafir. Ya. Orang yang tidak membayar zakat karena kikir, ya. Hukumnya kafir. Ya, seperti orang yang mengingkari kewajibannya. Sehingga ia keluar dari Islam. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tabu wa aqamu shalah wa atu zakah fa ikhwanukum fid din." Artinya, jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Di sini, ya, di dalam ayat ini Allah menjadikan persaudaraan seagama, saudaraan seiman, itu bergantung pada tiga syarat. Pertama, bertaubat dari kesyirikan. Fa'in tabu, jika mereka bertaubat, yaitu bertaubat dari kesyirikan. Kemudian syarat yang kedua adalah, wa'aqamu sholat, mereka mendirikan sholat. Syarat yang ketiga adalah, wa'atawu zakah, dan mereka menunaikan zakat. Menurut ulama yang pendapat pertama ini, yaitu Allah jadikan persaudaraan seagama bergantung pada tiga syarat. Pertama, bertobat dari kesyirikan. Kedua, mendirikan sholat. Dan ketiga adalah menunaikan zakat. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa meninggalkan zakat menunjukkan akan kafiran, ya. Karena hal itu akan menyebabkan hilangnya salah satu syarat persaudaraan seagama. Ya. Jika seorang tidak membayar zakat, maka dia bukanlah saudara seagama. Karena hilang salah satu syarat persaudaraan seagama. Ya. Pendapat ini tidak dilakukan lagi. Ya. Jika dilihat dari sudut pandang dalil, argumentasi, ya, pendapat yang sangat kuat, ya, dilihat dari ayat ini. Dari pendapat yang kuat. Ya. Namun, di sana ada pendapat kedua, yaitu pendapat dari jumhur ulama,
Ya, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya orang yang tidak membayar zakat karena bakhil, karena kikir, karena pelit, ya mereka ya, dan mereka tetap mengakui bahwasanya zakat itu wajib, ya maka orang seperti ini hukumnya tidaklah kafir, ya tidak sampai kepada derajat kafir, namun dia adalah pelaku dosa besar, ya yang ia diancam dengan azab yang pedih serta hukuman, ya di dunia dan di akhirat, ya tapi ia tidak kafir, ya tidak keluar dari Islam. Dan pendapat yang kedua inilah yang insya Allah pendapat yang rajih, yang lebih kuat. Pendapat ini ya didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ada pada Sahih Muslim, ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hukuman atau azab orang yang menolak membayar zakat emas dan perak. Kita menjelaskan siksaannya di hari kiamat. Lalu Rasulullah SAW setelah bersabda, ya setelah menyebutkan hukuman orang yang tidak membayar zakat emas dan perak tersebut, Rasulullah mengatakan, "Humma yara sabilahu, imma ilal jannah, wa imma ilan nar." Ya. Kemudian dia, ya orang yang menolak membayar zakat emas dan perak tersebut setelah diazab, ya. Ya, setelah itu dia akan melihat tumaya rasabilahu, kemudian dia akan melihat jalannya, ya. Imma ilal jannah wa imma ilan nar, ya. Apakah jalan menuju surga ataukah jalan menuju neraka? Ya, sisi pendalilannya, seandainya orang tersebut kafir, orang yang tidak membayar zakat emas dan perak tersebut karena bakhil. Seandainya orang tersebut kafir, tentu tidak ada peluang baginya untuk meniti jalan menuju surga. Pilihannya hanya satu, neraka saja. Namun ketika Nabi menyebutkan bahwa kemudian ya, dia akan melihat jalannya, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Jalan menuju surga atau jalan menuju neraka, maka ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut tidak jatuh pada kekafiran, tidak sampai kafir, namun adalah pelaku dosa besar. Dan hadis ini insyaallah akan disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi pada pembahasan kita kali ini, kita akan sebutkan lebih panjang lebar. Fani fi dirahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang ya kesimpulannya orang yang menolak membayar zakat, orang yang tidak membayar zakat karena sifat bakhil, sifat kikir, maka dapat yang rajih yang kuat insyaallah dia masih muslim, ya, selama dia mengakui wajibnya zakat tersebut, dan namun dia telah terjatuh pada dosa besar dan terancam dengan ancaman-ancaman yang sangat pedih, sangat berat, ya. Kita akan sebutkan dalil-dalil yang berisi ancaman tentang orang yang tidak membayar zakat. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan ya, dalil yang pertama berkaitan dengan ancaman orang yang tidak membayar zakat. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat 6 dan 7. Qala Allah Ta'ala wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Ya. Yang artinya dan kecelakaan yang besar bagi orang yang mempersekutukan Allah. Wailul lil musyrik. Kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka mengingkari akan adanya kehidupan akhirat. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah mengancam dan memberikan peringatan keras kepada orang-orang musyrik, ya, wa wailul
musyrikin, dan celakalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Lalu Allah menyebutkan sifat mereka, ya, Allah sebutkan sifat orang-orang musyrikin. Alladzina la yu'tuna zakah, ya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Maksudnya adalah mereka menahan zakat, ya, mereka tidak mengeluarkannya, ya, untuk diberikan kepada fakir miskin. Dan berkaitan dengan zakat pada ayat ini, ya, qala al-Farra, az-zakat fi hadzal mawdi' anna quraishan kanat tut'imu al-haja wa tusqihim fa harramu dhalika man amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa nazala hadza fi, ya. Maksudnya Farra, al-Farra mengatakan yang dimaksud dengan zakat pada ayat ini, ya, zakat yang tidak dikeluarkan oleh orang-orang musyrik ini adalah bahwasanya kaum musyrik Quraisy, ya, dahulu biasa memberi makan dan minum kepada para jamaah haji, ya. Namun, ya, kemudian mereka tidak memberikan hal ini pada orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini turun berkenaan dengan mereka. Dan juga Al-Imam Al-Qurtubi, ya, menjelaskan berkaitan dengan ayat ini. Bahasanya, beliau berkata, وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْكَافِرَ يُعَذَّبُ بِكُفْرٍ مَعَ مَنْعِ وُجُوبِ الزَّكَاتِ عَلَيْهِ. Ini di dalam ayat ini, ya, terdapat dalil bahwa orang kafir itu akan diazab karena kekafirannya, sekaligus juga karena tidak menunaikan kewajiban zakat yang dibebankan kepadanya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalil berikutnya tentang yang berisi tentang ancaman bagi orang yang tidak membayar zakat. Waqala Allah taala, والذين يغنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka berupa azab yang pedih. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُكْبَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَذُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ. Pada hari, ya, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan di dalam neraka, ya, di dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu disterikalah dahi mereka, lambung mereka, dan punggung mereka. Seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta benda yang kamu simpan. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah akibat dari apa yang telah kamu simpan. Surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ayat ini berisi ancaman yang sangat keras bagi orang yang tidak menunaikan zakat, ya, ya, menolak membayarkan zakat hartanya, tidak mengeluarkannya, ya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhur. Ya, pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahannam, lalu dengannya disterika dahi, lambung, dan punggung mereka. Ya, mereka akan diazab dengan harta yang mereka tahan. Dan mereka enggan keluarkan kewajiban pada harta tersebut.
Padahal Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan pada mereka harta yang banyak dan hanya menyuruh mereka untuk mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya. Namun mereka menolaknya. Maka hukuman mereka adalah azab yang pedih pada hari kiamat. Fadhiluddin rahimani wa rahimakumullah. Bagian ulama menjelaskan alasan ya mengapa bagian-bagian tubuh ini diazab ya. Ketika punggung dahi mereka ya, kemudian lambung dan punggung mereka ya. Para ulama menjelaskan mengapa bagian-bagian tubuh ini akan disetrika ya kiamat. Ya. Sebabnya ada ya, alasannya adalah karena orang yang enggan membayar zakat biasanya jika melihat orang miskin ya yang minta zakat maka ia akan bermuka masam cemberut di hadapannya atau ia akan memalingkan lambungnya memalingkan badannya ya berpaling mensampingkan orang miskin enggan memandangnya atau dia memalingkan punggungnya yaitu dengan membelakanginya dan meninggalkan. Oleh karena itulah mereka dihukum ya tepat pada anggota-anggota tubuh tersebut. Dahi yaitu wajahnya mereka akan disetrika karena dahulu dia bermuka masam ketika diminta zakat lalu lambung yang dia gunakan untuk berpaling mengesampingkan malingkan badannya sampingkan badannya akan disetrika dan juga punggung yang dia berbalik arah membelakangi orang yang minta zakat dan disetrika. Kemudian dikatakan kepada mereka ya sebagai bentuk kecaman dan celaan hadza ma kanaztum li anfus fadzuqu ma kuntum taknis inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri ya maka rasakanlah apa yang telah kamu simpan ya, akibat dari apa yang telah kamu simpan ya apa hasil dari timbunan harta mereka hasilnya adalah azab. Kalian akan diazab dengan simpanan harta kalian sendiri. Ya. Karena apa? Karena kalian tidak mengeluarkan zakatnya. Harta yang dahulu kalian pikirkan tidak mau mengeluarkan zakatnya, hari ini berbalik ya, berbalik menjadi alat untuk mengazab nyiksa kalian. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalil berikutnya berkaitan dengan ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min sahibi iblin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha illa ja'at yaumal qiyamati a'zama ma kanat fa asmana tantihuhu bi quruniha wa tata'uhu bi adlafiha. Tidaklah ya, tidak ada seorang pun pemilik unta sapi maupun kambing yang tidak menunaikan zakatnya ainkan hewan-hewan tersebut akan datang pada hari kiamat dalam keadaan yang lebih besar dan lebih gemuk dari sebelumnya. Hewan-hewan itu akan menyeruduknya dengan tanduk-tanduk mereka dan menginjak-injaknya dengan mereka. Kullama nafidat ukhraha adat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nasi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Tiap kali kawanan yang terakhir selesai melewatinya, maka kawanan yang pertama akan dikembalikan lagi untuk menginjaknya. Sampai urusan di antara manusia selesai diputuskan. Pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50,000 tahun. Hatta yuqda bainal ibadi fayara sabilahu imma ilal jannah
wa imma ilanna. Hingga urusan di antara para hamba selesai diputuskan. Setelah itu ia akan melihat jalannya, apakah menuju surga ataukah neraka. Wa ma min sahibi kanzin la yuaddi zakataha la yuaddi zakatahu illa muthila lahu yawmal qiyamah ja'an aqra al hadis. Dan tidak ada seorang pun pemilik simpanan harta yang tidak menunaikan zakatnya, melainkan hartanya itu akan diwujudkan pada hari kiamat dalam bentuk ular besar yang buta. Al hadis, ya. Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini termasuk hadis muttafaq alaih. Wan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Siak hadis ini, ya, konteks hadis ini dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, lebih panjang daripada yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di sini. Ya. Di sini penulis, yaitu Al-Imam Adz-Dzahabi, ya, hanya menyebutkan mahalus syahid. Ya. Menyebutkan syahidnya yang berkaitan dengan hukuman bagi orang yang meninggalkan zakat. Ya. Tolak membayar zakat. Ya. Dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa bentuk hukuman, ya, berbeda-beda. Bentuk hukuman orang yang menolak zakat itu berbeda-beda. Tergantung pada jenis harta yang dia miliki, yang dia tahan, tidak dia keluarkan zakat. Pertama adalah pemilik unta, pemilik sapi dan kambing yang tidak menunaikan zakatnya, maka akan ditelungkupkan pada hari kiamat di sebuah qa'in qarqar, yaitu tanah yang rata, yang luas. Ya, lalu hewan-hewan tersebut menyeruduknya dengan tanduk dan menginjaknya dengan kuku mereka. Ini yang pertama. Kedua adalah pemilik emas dan perak yang tidak dizakati. Maka hartanya akan dipanaskan di dalam neraka jahannam. Ya. Emas dan perak tersebut akan dipanaskan di neraka jahannam. Lalu dahi, ya, lambung dan punggungnya akan disetrika dengan harta tersebut yang telah dipanaskan pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50 tahun. Hanifidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sabda Nabi SAW, ya, fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Ya. Kemudian, ya, orang tersebut, orang yang diazab karena menolak zakat tersebut, karena tidak membayar zakat tersebut, kemudian dia akan melihat jalannya. Fayara sabilahu, kemudian dia akan melihat jalannya. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Apakah menuju surga ataukah menuju neraka. Ini menunjukkan, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya tidak membayar zakat karena sifat kikir, ya, termasuk dosa besar, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya. Karena kalau dia telah keluar dari Islam, tentu tidak ada jalan menuju surga, ya. Hanya ada jalan menuju neraka saja, ya. Adapun jika dia tidak membayar zakat karena mengingkari, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Sehingga pada hari kiamat, jalannya hanya satu, yaitu menuju neraka saja, tanpa ada jalan menuju surga. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang tidak membayar zakat, ya, dia akan mendapatkan, ya, azab ini sebelum masuk neraka. Azab ini yang disebutkan di dalam hadis ini, ya, ya, terjadi sebelum seseorang tersebut masuk neraka, ya, jika Allah mengendaki dia untuk masuk neraka, ya, karena disebutkan di hadis ini setelah orang-orang tersebut diazab, kemudian ditunjukkan jalannya, apakah jalan menuju surga atau jalan menuju neraka, menunjukkan bahwasanya azab ini terjadi, ya, sebelum masuk neraka.
Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sabda Nabi ini, "Fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar." Ya. Maksudnya adalah kemudian dia melihat jalannya apakah menuju surga atau menuju neraka. Ya. Maksudnya dia diperlakukan demikian, ya. Dia diperlakukan, dia diazab, ya. Sampai selesai keputusan di antara para hamba. Ya, setelah itu dia diperlihatkan jalannya. Dia akan melihat jalannya apakah menuju neraka atau menuju surga. Ya, menuju neraka jika Allah menghendakinya untuk menghukumnya di neraka atau menuju surga jika Allah mengampuni. Ya. Karena al-kabirah itu semuanya tahta masyiatillah. Ya, hal ini menunjukkan bahwa orang yang tidak membayar zakat unta, sapi, kambing, ya, atau emas dan perak, ya, karena kikir, maka akan mendapatkan hukuman ini. Fayara sabilahu imma ila jannah wa imma ila nar. Dia akan melihat jalannya imma menuju surga atau menuju neraka. Para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dari lain yang berisi ancaman bagi orang yang tidak membayar zakat. Wa asar, ya. Beliau berkata Al-Imam Adz-Dzahabi, waqad qatala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu mani az-zakah. Sungguh Abu Bakar As-Siddiq telah memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, yaitu pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqal, dan Abu Bakar berkata, wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Ya Allah, seandainya mereka menolak menyerahkan kepadaku seekor anak kambing betina yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti aku akan memerangi mereka karena penolakannya tersebut. Para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hal ini ya terdapat dalil bahwa apabila seseorang itu enggan menunaikan zakat, seorang enggan membayar zakat hartanya dan tidak mau menyerahkannya kepada petugas zakat yang ditugaskan oleh waliul amr, oleh penguasa, ya, untuk memungut zakat, dan dia menolak, maka ia wajib dipaksa untuk membayarnya. Petugas tersebut memaksanya untuk membayarnya, mengeluarkan zakatnya. Jika ia tetap menolak, tidak mau mengeluarkan zakatnya dan melakukan perlawanan, maka orang tersebut diperangi. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat hartanya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalil lain dari Al-Qur'an berisi tentang ancaman bagi orang yang menolak zakat. Waqala Allah taala, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Janganlah orang-orang yang kikir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kekikiran itu baik baginya. Bal huwa syarrun lahum, bahkan kekikiran itu buruk baginya, bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan kepunyaan Allah lah, ya, segala warisan yang ada di langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui apa yang
kalian kerjakan. Quran Surat Ali Imran ayat 180. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud dari ayat ini bahwasanya Allah khitabnya, khitab ayat ini kepada Rasul, wala tahsabanna, maka wahai Rasul kami, janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kikir terhadap apa yang Allah karuniakan kepada mereka itu berada dalam kebaikan. Harta yang mereka miliki seluruhnya, ya, merupakan karunia Allah. Seandainya bukan karena Allah, harta itu tidak akan mereka peroleh, tidak akan sampai kepada mereka. Allah telah memberi karunia, dan Allah pula yang mewajibkan zakat atas mereka. Harta itu dari Allah, dan Allah wajibkan bagi mereka untuk, ya. Namun mereka kikir, mereka bakhil, mereka pelit, dan tidak mengeluarkan apa yang Allah wajibkan dari karunia yang Allah berikan tersebut. Ya, maka janganlah kamu mengira hal itu baik bagi mereka. Bahkan itu merupakan keburukan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka akan terhalang dari manfaat zakat. Ya, harta mereka tidak mendapatkan keberkahan. Bahkan sebaliknya, akan mendatangkan keburukan dan malapetaka. Adapun di akhirat, ya, tentu ini lebih besar dan lebih berat, mereka akan siksa, ya, sebelum masuk neraka. Ya. Bisa jadi mereka disiksa, ya, dua-duanya, sebelum masuk neraka dan juga di dalam neraka. Bisa jadi mereka disiksa sebelum masuk neraka, benar Allah, kemudian Allah ampuni dan masuk ke dalam surga. Ya. Ini menunjukkan ancaman yang pedih. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ya. Ya, termasuk makna, ya, termasuk dalam makna ayat ini adalah apa yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya harta orang yang kikir tersebut dan enggan mengeluarkan zakat, ya, akan diwujudkan menjadi seekor ular yang besar, ya, yang botak. Ya, ular tersebut melilit lehernya. Mereka akan diazab dengannya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu, mutsila lahu maluhu ja'an aqra. Lahu zabibatan yutawwaquhu yaumal qiyamah." Ya'khudu bilihzimatayh, yakni bisyidqayh, yaqulu ana maluka, ana kanzuka, thumma tala hadhil ayah. Ya. Artinya barang siapa yang Allah berikan harta kepadanya, lalu tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya tersebut akan diwujudkan pada hari kiamat sebagai seekor ular besar yang botak, yang memiliki dua titik hitam di atas kedua matanya. Ular tersebut akan melilit lehernya pada hari kiamat, lalu menggigit dengan kedua sudut mulutnya, seraya berkata, aku adalah hartamu, aku adalah simpanan. Tsumma tala hadhi ayah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, wala yahsabannal ladina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Ya, dan janganlah orang-orang yang kikir itu, ya, orang yang kikir terhadap harta yang Allah berikan kepadanya dari karunia-Nya, menyangka bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Bahkan kekikiran itu adalah buruk bagi mereka. Sampai akhir ayat. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Al-Imam Dzahabi menyebutkan dalil berikutnya, wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam, fi man mana'a zakah qal man mana'aha fa inna akhidhuha wa shatra iblih
azmatan min azamati rabbina. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i min hadithi Bahz bin Hakim an abihi an jaddi. Diriwayatkan dari Nabi SAW mengenai orang yang menolak membayar zakat, beliau bersabda, man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra ibilih. Barang siapa yang menolak menunaikannya, yaitu menolak menunaikan zakat, maka sesungguhnya kami akan mengambil harta zakat tersebut beserta setengah dari untanya. Azmatan min azamati rabbina. Sebagai ketetapan yang tegas dari ketetapan-ketetapan Rabb kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i melalui jalur Bahbas bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya. Ya, di sini disebutkan, maka sesungguhnya kami akan mengambil harta zakat tersebut berserta setengah dari untanya. Ya, redaksi ini ya terdapat dalam riwayat Nasa'i, An-Nasa'i dan Imam Ahmad dan juga Al-Hakim. Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud ya menggunakan redaksi wasyatra malih, dan setengah dari hartanya. Jadi kami akan mengambil harta tersebut dan juga setengah dari hartanya. Riwayat yang pertama, syatra ibilih, yaitu setengah dari untanya, ini berfungsi menjelaskan atau menafsirkan riwayat yang kedua, syatra malih, setengah dari hartanya. Ya, artinya dari setengah dari hartanya di sini adalah bermakna setengah dari jenis harta yang dia tolak zakatnya. Dia tolak zakatnya. Dia tolak untuk menaikkan zakatnya. Ya. Karena pada riwayat pertama ya disebutkan syatra ibilih, setengah dari untanya. Nah, demikian yang disebut dengan syatra malihi, setengah dari hartanya adalah setengah dari harta ya. Ya, bukanlah setengah dari seluruh harta yang dia miliki, namun setengah dari harta yang dia tolak untuk membayar zakatnya. Ya, jika harta yang dia tahan, dia tolak zakatnya adalah unta, maka diambil setengah dari untanya, beserta diambil zakatnya. Dan jika harta yang tersebut yang dia tolak adalah berupa kambing, yang tidak dia keluarkan zakatnya adalah kambing, maka diambil zakat kambing tersebut dan juga setengah dari kambing yang dia miliki, yang telah wajib zakat. Jadi bukan setengah dari seluruh harta yang dia miliki. Qul inna rahimani wa rahimakumullah. Terkait hadis ini, ya, bagaimana ulama menerimanya secara zahir, secara tekstual, bahwa dan berpendapat bahwa barang siapa yang menolak membayar zakat, ya, maka ia dihukum dengan sanksi diambil zakatnya, ya, penguasa mengambil zakatnya, dan selain itu ditambah dengan setengah dari jenis harta yang dia tolak untuk membayar zakat dari harta tersebut, ya, sebagai sanksi finansial dan hukuman atas penolakan dia dari membayar zakat. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum ini, yaitu mengambil setengah dari harta yang dia tolak untuk membayar zakatnya, ini mansukh atau telah dihapus, ya. Nah, ini adalah pendapat ulama yang lain, sebagian ulama berpendapat hukumnya mansukh, ya. Namun ya, pendapat yang menyatakan mansukh ini membutuhkan dalil lain yang lebih tegas. Wallahu a'lam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi ya, menyebutkan dalil yang lain ya, dari wa'an Yahya bin Abi Katsir, haddatsani Amir Al-Uqaili anna abahu akhbarahu أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حقه وفقير فخور. Jadi artinya diriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir ya, telah menceritakan kepadaku Amir Al-Uqaili, Amir Al-Uqaili, bahwa ayahnya mengabarkan kepadanya
Ahmar bahwa ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, tiga golongan yang pertama kali masuk neraka adalah Amirun Musallat, penguasa yang sewenang-wenang, diktator. Wadhu tharwatin min malin la yu'addi haqqah, pemilik harta kekayaan yang tidak menunaikan hak hartanya, yaitu tidak menunaikan zakatnya. Wa faqirin fakhur, dan orang miskin yang sombong. Satu hadis ini, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Dhaiful Jami', bahwasanya hadis ini dhaif jiddan, yaitu sangat lemah, ya. Sanadnya sangat lemah. Dan makna dari hadis ini, ya, disebutkan tiga golongan yang termasuk orang-orang yang pertama masuk neraka. Yang pertama adalah penguasa yang sewenang-wenang, yang diktator, ya, penguasa yang zalim, ya, yang melampaui batas terhadap rakyatnya, serta menimpakan kesulitan dan kesengsaraan kepada mereka. Kemudian golongan kedua yang pertama-tama masuk neraka adalah orang yang memiliki kekayaan, ya, harta kekayaan, tapi dia tidak menunaikan hak Allah pada harta tersebut. Yaitu dia tidak membayar zakat dari harta kekayaannya. Ya, zakat di sini disebut sebagai hak Allah, ya, karena Allah lah yang mewajibkannya. Allah yang mewajibkan pada harta tersebut, ya. Dan Allah juga menentukan golongan-golongan yang berhak menerima zakat tersebut dalam Al-Quran. Kemudian golongan ketiga adalah faqirun fakhur, yaitu orang miskin yang sombong, ya. Maksudnya seseorang yang tidak memiliki harta, ya, hidup dalam kekurangan, tapi dia bersikap angkuh, bersikap sombong, merendahkan orang lain. Ini termasuk sifat yang buruk, ya, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Luqman ayat 18. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kesombongan baik itu dilakukan oleh orang miskin maupun orang kaya, itu semuanya buruk, ya. Namun, ketika hal itu dilakukan oleh orang yang miskin, itu lebih parah keburukannya. Ya, karena sebenarnya dia tidak memiliki sesuatu yang mendorong dia untuk berbuat sombong. Ya, berbeda dengan orang yang memiliki harta. Jadi, dia hartanya membuat dia berlaku sombong, ya, karena ada dorongan harta yang dia miliki. Walaupun dua-duanya buruk. Namun, sombongan yang dilakukan oleh orang yang miskin itu lebih parah, ya, karena tidak ada faktor yang sebenarnya membuat dia untuk berbuat sombong. Begitu juga dengan bagaimana zina, ya, dilakukan oleh orang tua dan orang yang muda, pemuda itu beda. Dua-duanya buruk, dua-duanya termasuk. Namun jika dilakukan oleh orang yang sudah tua renta, ya, zina tersebut, ya, lebih buruk, ya, karena sebenarnya sangat kecil faktor yang mendorong dia untuk berbuat, ya, tersebut, beda dengan pemuda, walaupun dua-duanya buruk. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, ya, dari asar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa an syarik وغيره عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزكي فلا صلاة عليه فلا صلاة له. Ya, yang artinya

0: orang yang menolak membayar zakat, ya, orang yang tidak membayar zakat karena kikir, ya, itu kafir. Ya. Orang yang tidak membayar zakat itu hukumnya kafir. Ya. Ini menurut beliau, ya, karena beliau mengatakan faman lam yuzaki fala sholatalah. Barang siapa tidak membayar zakat maka tidak ada sholat baginya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau berpendapat memandang bahwasanya orang yang tidak membayar zakat itu telah kafir sebagaimana orang yang tidak sholat juga kafir. Ya, ini pendapat beliau. Bahkan ada perkataan beliau yang lebih tegas, ya, sebagaimana tercantum di dalam kitab As-Sunnah karya Al-Khallal dan juga Al-Lalakai dan juga Ibnu Battah, bahwasanya Ibnu Mas'ud beliau berkata, ma tarikuz zakati bi muslim. Orang yang meninggalkan zakat, ya, orang yang tidak membayar zakat, ya, bukanlah seorang yang muslim. Ya, hal ini menunjukkan makna dari asar tersebut, ya, bahwasanya pelakunya berstatus kafir, ya. Ini adalah pendapat sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Namun sebagaimana telah kita jelaskan di awal tadi, bahwasanya pendapat yang rajih, yang merupakan pendapat mayoritas para ulama, bahwasanya orang yang tidak membayar zakat karena kafir itu tidak sampai pada terjatuh pada kekafiran, namun dia terjatuh pada dosa besar, ya, yang terancam dengan hukuman-hukuman yang sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Jadi seseorang yang tidak membayar zakat, ya, dia telah mempertaruhkan, ya, nasib dirinya, ya, sebab perbuatan tersebut, ya, tidak dilakukan merupakan dosa besar, ya, dan suatu dosa yang diperselisihkan oleh para ulama apakah pelakunya kafir atau tidak, tentu jauh lebih buruk daripada dosa yang tidak diperselisihkan. Ya, apa, bahwasanya ya disepakati bahwasanya dosa tersebut dosa besar, tidak sampai pada kekafiran, ya. Dosa yang ulama berselisih ini pelaku, yang pelakunya ini sampai kafir atau tidak, itu lebih dahsyat, ya, lebih parah, lebih buruk, ya. Oleh sebab itulah Syekh Sa'di menyebutkan bahwasanya orang yang menolak membayar zakat karena kikir dan malas itu jauh lebih buruk dari dan jauh lebih buruk dan lebih keji dari daripada zina dan minum khamr dan mencuri. Fani fi rahimani wa rahimakumullah. Zakat-zakat yang kita sebutkan tadi, ya, zakat dalam pembahasan ini yang dimaksud adalah zakat mal, ya, zakat pada harta, ya. Zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga, ya. Ya, bukan zakat fitrah, ya, bukan zakat fitr, bukan zakat yang dikeluarkan setelah seseorang menunaikan ibadah puasa, bukan zakat zakatul fitr, ya. Namun zakat yang kita bahas pada pembahasan ini adalah zakat mal, ya. Zakat yang Allah wajibkan pada harta tertentu pada waktu tertentu untuk golongan-golongan tertentu. Wallahu a'lam, ya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita kembalikan kepada pembaca. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Abu Hatim Sigit Al-Syafi'illahu ta'ala dari materi yang telah disampaikan di dosa besar kelima, tidak membayar zakat, telah kita dengarkan bersama. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita dan semoga menjadi tambahan ilmu yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari setiap yang dapat kita amalkan, semoga Allah mudahkan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Mengingat waktu yang beberapa menit lagi memasuki waktu salat maghrib, mungkin untuk sesi kedua, sesi tajab kita tiadakan untuk pertemuan kali ini. Semoga di pertemuan selanjutnya antum diberikan kemudahan untuk bertanya dan mungkin ada tambahan Ustaz sebagai akhir dari kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Naam Ustaz.
0: Baik, para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ya mendengar pembahasan kita kali ini, seseorang yang hendaknya berusaha mencari tahu, ya, terutama orang-orang yang sudah memiliki harta, ya, karena bisa jadi dia sudah termasuk orang yang wajib membayar zakat, ya, wajib dia belajar. Ini hukumnya fardu ain bagi orang yang setelah memiliki harta. Bisa jadi hartanya telah mencapai

0: nisab yang Allah wajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Dan jadi dia memiliki harta sudah sampai nisab dan sudah dia miliki selama setahun. Ya. Maka bisa jadi telah wajib zakat baginya. Maka dia wajib bertanya kepada ustaz, ya, kepada ahli ilmu, ya, apakah harta yang telah dia miliki tersebut sudah wajib zakat atau tidak. Ini merupakan kewajiban dalam agama kita, ya, jangan dia sepelekan. Ya. Jadi dia sudah wajib namun dia tidak sadar bahwasanya dia sebenarnya dia telah wajib untuk membayar zakat. Jadi wajib bagi setiap orang yang memiliki harta, ya, itu untuk bertanya, pelajari apakah hartanya telah wajib zakat atau tidak. Ya. Bukan berarti, karena banyak orang menganggap orang yang wajib zakat itu adalah orang yang sudah kaya raya. Hartanya sudah sangat banyak sekali. Tidak. Ya. Zakat itu dikeluarkan oleh orang yang memiliki harta, ya, yang mencapai nisab, yang sebagaimana telah Allah sebutkan. Jadi kaya dalam orang yang wajib zakat itu berdasarkan takaran syariat. Ya. Dan kaya dalam takaran orang. Ya. Namun syariat telah menegaskan, menetapkan orang yang memiliki harta sekian, maka dia wajib zakat. Maka seorang wajib mencari tahu, wajib mempelajari tentang hal ini. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'lam. Dan kita akhiri pembahasan kita pada kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Barakallahu fiik, jazakallahu khairan, kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Abu Hatim Sayyid Al-Sifidullah Ta'ala. Dari pembahasan kita Al-Kabair di pertemuan ke-8 telah kita dengarkan bersama, semoga bermanfaat. Dan insyaAllah Ta'ala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya Ikhwatul Islam dengan pembahasan berikutnya. Pembahasan kitab ini semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk kembali bersua. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwatul Islam, para pendengar rahimahullah, jazakallahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

5 amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. rumaisa.com

0: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Khalaf min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taaba wa amana wa 'amila salihan faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna shay'a.
0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyit thalatha. أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah 3, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali 2 hal dan akan tinggal 1 hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim, wad-durus al-ilmiyah, was-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita akan ikuti kajian langsung dari Masjid Jami Abu Darda untuk menyimak kajian bersama Ustaz Jibril Hanif SMA filallahu taala dari kajian serial pembahasan kitab Hadisul Akhlak atau hadis-hadis tentang akhlak. Kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Anda juga selamat mendengarkan.
3: Hadir dalam sebuah majelis ilmu, taman daripada taman-taman surga di dunia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat, dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Ahadisul Akhlaq, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Materi yang akan kita sampaikan adalah lanjutan daripada materi yang sebelumnya, yaitu sana'i'ul ma'ruf, berbuat kebaikan. Sana'i'ul ma'ruf, berbuat kebaikan, ini pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membicarakan bahwasanya salah satu di antara akhlak mulia adalah kita senantiasa berbuat baik kepada sesama. Bahkan ini harus merupakan sebuah kebiasaan dan tujuan daripada kehidupan seorang mukmin dan mukminah. Artinya dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal, maka salah satu di antara akhlak mulia yang harus dia biasakan adalah melaksanakan kebaikan-kebaikan, berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya. Tentu ini disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Artinya ketika dia diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk membantu saudaranya dengan hartanya. Ketika dia diberikan kelebihan fisik, maka dia membantu saudaranya dengan fisiknya, mengangkatkan barangnya, termasuk di antaranya adalah membantunya untuk melakukan kebutuhan-kebutuhannya, ya, termasuk di antaranya adalah kalau kita punya kendaraan, kita tumpangkan dia untuk menaiki kendaraan kita agar dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan, pergi ke masjid, pergi menuntut ilmu. Ketika kita memiliki kelebihan ilmu pengetahuan, kita berusaha untuk berbagi dengan saudara-saudara kita dengan ilmu tersebut. Ketika kita diberikan kelebihan pengalaman oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membantu saudara kita dengan pengalaman itu. Intinya dimanapun kita berada, para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik, sana'ul ma'ruf harus merupakan kebiasaan di dalam kehidupan kita. Bahkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita itu terhitung adalah sebuah sedekah. Apa saja kebaikannya? Menolong, membantu, bahkan sebatas kita melemparkan senyuman kepada saudara-saudara kita, itu juga merupakan sedekah, kebaikan yang luar biasa. Yang itu bisa membuat suasana menjadi lebih nyaman, berbanding kalau kita memandang saudara kita dengan wajah yang suram, wajah yang menakutkan. Ya. Jadi kalau seandainya kita tidak memiliki kelebihan harta untuk kita bisa bersedekah, maka kita jangan bersedih. Karena kita juga bisa bersedekah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Bahkan di dalam hadis yang sudah kita pelajari, setiap zikir yang kita ucapkan, tasbih, tahmid, takbir, itu merupakan sedekah. Ketika kita membantu saudara-saudara kita dengan apapun yang kita lakukan, dengan harta, dengan kekuatan, dengan fisik, dengan ilmu, dengan pengalaman, apa saja. Kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita, kepada kita, sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita, itu juga merupakan sebuah sedekah. Dan ini semuanya, para jamaah, sangat tergantung dengan niat kita masing-masing. Maksudnya adalah, hendaklah ketika kita membantu saudara kita, berbuat baik kepada saudara-saudara kita, motivasinya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat-niat yang lainnya. Tidak ada tujuan-tujuan duniawi di situ. Semata-mata apa? Ini merupakan akhlak yang mulia. Ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa berbuat baik kepada sesama dimanapun kita berada. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin yang akan kita pelajari adalah apa yang harus kita lakukan kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada saudara kita. Di saat yang bersamaan, kita tidak mampu membalas itu. Kita tidak mampu membalas kebaikan-kebaikan saudara-saudara kita itu apakah dengan harta ataupun dengan yang lainnya. Nah, bagaimana sikap kita?

Terbaik kepada saudara-saudara kita, tujuan adalah ikhlas mengharapkan pahala daripada Allah, bukan daripada orang yang kita bantu itu. Bagaimana tandanya ikhlas itu? Kalau seandainya dia tidak melakukan apapun kepada kita, sampai pun ketika kita berbuat baik kepada dia, dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih kepada kita, tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya kita bantu, dia tidak ucapkan terima kasih, ada sesuatu di hati kita. Kemudian kita menggerutu. Ini orang dari bantu, terima kasih pun tidak. Itu tidak ikhlas. Ini yang Allah sebutkan dalam surah Al-Insan. Allah mengatakan, innama nutu'imukum liwajihillah. Innama nuridu minkum jaza'. Innama la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kami memberi makan ini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih dan balasan. Ini ikhlas, para jemaah. Ini sangat sulit. Yang mampu melakukannya adalah orang-orang yang punya jiwa besar. Bagaimana ketika dia membantu saudara-saudaranya dengan apapun itu? Yang diharapkan adalah pahala, balasan, ganjaran daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika saudaranya tidak membalas kebaikan-kebaikan tersebut, walaupun sebatas mengucapkan terima kasih, dia tidak ada masalah. Tapi seharusnya, para jemaah, seperti yang saya katakan tadi, secara etika, secara akhlak, budi pekerti, kita harus membalasnya. Walaupun itu bukan tuntutan daripada orang yang kita telah lakukan kebaikan untuknya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sini ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang masalah ini. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kita tahu ya, Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat yang mengabdi kepada Nabi, menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi yang minta, dia sendiri yang datang ke rumah Nabi minta jadi pembantu Nabi. Berapa lamanya? 10 tahun. Untuk menunjukkan tingginya akhlak Nabi SAW, beliau mengatakan Nabi SAW tidak pernah komplain dengan apa yang beliau lakukan. Apakah sebelum ataupun sesudah beliau lakukan. Dia tidak pernah bertanya kepada Anas tentang masalah itu. Kenapa dan mengapa? Tidak pernah. Berapa lamanya? 10 tahun. Bukan sehari dua hari. Maksud saya adalah orang mungkin ketika menampakkan kebaikan, dia mungkin mampu sehari dua hari. Tapi kalau sudah lama seperti itu, akan nampak asal orang itu. Bagaimana dia sebenarnya. Tapi Nabi SAW, enggak. 10 tahun, semasa Anas bin Malik mengabdi di rumah Nabi SAW, membantu Nabi SAW, Nabi enggak pernah komplain kepada pembantunya ini, Anas ini. Walaupun sebenarnya ketika seorang majikan komplain kepada pembantunya, itu hal yang biasa. Tapi karena tingginya akhlak Nabi SAW, Nabi tidak pernah komplain kepada Anas bin Malik terkait tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Anas. Nah, beliau ini mengatakan, lama qanima Nabiyyu SAW al-Madinata. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Atahul muhajiruna. Maka setelah mereka datang ke kota Madinah, maka orang-orang muhajir ini datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu orang-orang muhajirun ketika mereka berhijrah daripada Mekah ke Madinah, mereka tidak bawa semua hartanya. Kebanyakan harta-harta yang mereka miliki itu mereka tinggalkan di kota Mekah. Karena mereka lebih menjaga iman dan takwanya berbanding hartanya. Lihat bagaimana cintanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus al-muhajirun, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga demi Allah, mereka tinggalkan harta mereka. Untuk menjaga keselamatan daripada imannya. Nah, di situ timbul masalah. Kita mau tahu secara letak biografis daripada tanah, itu Mekah gersang. Sedangkan Madinah itu subur. Makanya penduduk Mekah kebanyakan bekerja sebagai seorang pedagang. Ya, yang mana mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, ketika orang-orang muhajirun datang ke Madinah,

0: mereka mengalami masalah bagaimana mereka bekerja ini. Karena orang Madinah, kebanyakan pada mereka ketika itu bertani, berkebun. Makanya kalau kita pergi umrah atau haji, itu terkenal kurma Madinah. Kurma ini dijual di Mekah, itu yang dibawa daripada Madinah. Sampai-sampai kita nanti dibawa ke kebun kurmanya, itu asli di situ memang. Terkenal. Dengan segala berbagai macam kurma dan rasanya. Nah, ketika sampai di Madinah, sahabat-sahabat muhajirun terkejut. Bagaimana mereka bisa beraktivitas nih? Kalau mereka ingin mulai berdagang, modal tidak ada. Karena kebanyakan daripada harta benda mereka, mereka tinggalkan di Mekah. Kalau mereka ingin bertani, berkebun, mereka tidak ada pengalaman. Pengalaman tidak ada, tanah yang mau digarap pun tidak ada. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang muhajirun dan orang-orang ansar. Ya, ini menunjukkan tentang bagaimana cerdasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi persaudarakan satu orang ansar dengan satu orang muhajirun. Dikatakan jumlahnya dalam 100, ada yang mengatakan kurang daripada itu. Berpasang-pasangan, 50 sampai 49 pasang. Yang mana masing-masing daripada mereka akan saling membantu, terutama orang-orang ansar, yang akan membantu saudara-saudaranya yang daripada muhajirun. Karena konsekuensi daripada sebuah persaudaraan, apa dia? Harus saling membantu. Kalau si A mengatakan, saya sahabatmu, saya adalah saudaramu, seiman dan seakidah, konsekuensinya apa? Si A wajib bantu si B wajib bantu si A. Itu konsekuensinya itu. Dan persaudaraan itu akan semakin nampak ketika apa? Di masa-masa sulit. Makanya kan pernah orang bilang, kita kalau senang, semua mengaku saudara kita. Entah dari mana dia datang ke rumah, saya saudaramu. Saya adalah keluarga ayahmu. Ketika senang. Tapi ketika susah, kita jatuh, datang pun kita ke rumahnya, enggak, saya enggak kenal kamu siapa. Begitulah hukum manusia. Nah, dalam Islam itu enggak ada sebenarnya. Yang Allah katakan dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwa. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Konsekuensi daripada sebuah persaudaraan adalah harus saling membantu. Itu tidak perlu untuk ditulis sebuah peraturan. Tidak perlu. Kenapa? Itu sudah saling tahu menahu tentang masalah itu. Maka terkenal dalam sejarah persahabatan, persaudaraan di antara Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Rabi' adalah orang kaya, ansar. Punya kebun yang luas, kurma. Ya. Abdurrahman bin Auf adalah seorang pedagang yang ulung. Tapi ketika Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ad bin Rabi', maka Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Sa'ad, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Padahal sebelumnya Sa'ad menawarkan bantuan-bantuan kepada Abdurrahman. Diberinya rumahnya, dibaginya hartanya, bahkan istrinya itu siap untuk dia ceraikan untuk dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Sebegitunya gitu. Tapi lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf menjaga iffah. Iffah itu harga diri, kesucian diri. Dia tidak mau menjadi benalu kepada saudaranya. Dia tidak ingin menjadi orang yang hanya menempel kepada saudaranya. Ia akan memberatkan kepada saudaranya. Dia hanya minta kepada Sa'ad bin Rabi', dullani ala suq, di mana pasar. Itu aja dimintanya. Dikasih modal sedikit. Yang pada akhirnya, Abdurrahman bin Auf menjadi saudagar kaya daripada kalangan sahabat di kota Madinah. Beliau tidak ingin meminta-minta. Walaupun sebenarnya, dia bisa mendapatkan itu. Nah, ini harga diri seorang laki-laki terutama itu pada pekerjaannya. Bagaimanapun kita, jangan meminta-minta. Kita harus punya sebuah pekerjaan. Yang mana dalam pekerjaan itu, kita bisa menunjukkan skill kita. Ini saya. Harus seperti itu dia. Dan itu dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, ini iffah namanya. Karena kalau kita banyak meminta-minta kepada orang, orang akan merendahkan kita. Itu hukum manusia. Maka kan sebuah kaidah ketika kita merendahkan diri kita kepada Allah, itu sebuah kemuliaan. Tapi ketika kita merendahkan diri kepada manusia, itu sebuah kebinasaan. Itu hukum alam seperti itu. Abdurrahman bin Auf hanya mengatakan kepada Sa'd bin Rabi', tunjukkan aku di mana pasar. Tunjukkan oleh Sa'd bin Rabi', pasar Madinah yang namanya pasar Qainuqa, ya namanya. Wallah alam, saya kurang ingat sekarang. Sehingga dia melakukan aktivitas di pasar itu sehingga beliau radhiyallahu an menjadi seorang saudagar, salah seorang saudagar daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu datang orang muhajirun ini, maka mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma ra'aina qauman afdhala min katsirin." Kami tidak pernah melihat suatu kaum yang pada mereka memberikan banyak daripada harta mereka. "Wala ahsana muwasatan min qalilin." Tidak ada satu kaum pun yang kami melihat yang mereka, yang mana mereka banyak melakukan kebaikan-kebaikan, berbagi di saat mereka sedikit. Ini orang-orang muhajirun ini ingin menggambarkan bagaimana dermawannya orang-orang Ansar. Harta mereka sangat banyak, mereka bagi. Bahkan juga ada di antara karangan mereka, hartanya tidak banyak. Tapi dia juga berbagi kepada saudara-saudaranya. Sehingga perbuatan daripada orang-orang Ansar ini sangat membuat orang-orang muhajirun heran gitu. Tidak pernah mereka menemukan sebuah komunitas orang seperti ini. Yang kalau sudah berinfak, itu tidak hitung-hitung. Gitu. Seperti dilakukan oleh Sa'd bin Rabi' tadi. Bukan hanya harta, bahkan istrinya dia berikan. Gitu. Ya. Min qaumin nazalna baina adhurim. Ini kaum ini, kata orang-orang muhajirun ini, adalah kaum yang kami tinggal bersama mereka. Laqad kafauna al-mu'nah. Mereka sudah sangat banyak membantu kami. Wa asyrakuna fil mahna. Bahkan mereka juga berbagi kepada kami dalam keadaan-keadaan sulit. Sehingga mereka mengatakan Nabi SAW, lihat para jemaah, mereka mengatakan, hatta laqad khifna ayyadhhabu bil ajri kulli. Saking baiknya orang-orang Ansar ini, saking dermawannya mereka, luar biasanya kebaikan mereka, kami takut Nabi. Takutnya apa? Semua pahala mereka yang ambil. Tidak ada bagian kami nanti. Nah, ini orang luar biasa nih, komunitas ini. Saking banyaknya kebaikannya, luar biasanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan, ini jangan-jangan pahala diborong semua nih. Tidak ada untuk kami yang muhajir lagi, muhajirun. Diambil semua orang Ansar nih. Kenapa? Kebaikan mereka sangat banyak, luar biasa. Artinya apa? Mereka benar-benar mempraktekkan, mengamalkan mu'akhah tadi. Bagaimana ketika seseorang menjadi saudara kepada saudaranya. Seiman dan seakidah. Bahkan itu lebih kuat berbanding saudara senasab. Sehingga ini membuat orang-orang muhajirun menjadi khawatir dia. Oh, ini kalau seperti ini keadaannya, jangan-jangan nanti pahala semuanya diborong oleh orang-orang Ansar nih. Kalau diborong orang Ansar, mana untuk kami lagi? Coba lihat para jemaah, bagaimana mereka berlomba-lomba untuk akhirat. Kalau kita kan enggak, oh dia menang di futsal, bagaimana saya harus menang juga nih? Oh, saya patahkan kakinya nih. Nah, gitu kan. Pada saudaranya sendiri, itu hanya sebuah permainan saja, untuk memeriahkan keadaan saja. Jangan seperti itu. Jangan terbawa hawa nafsu. Kita saudaranya. Nah, ini na'udzubillah ya. Saya yakin di sini tidak ada. Atau yakin tidak ada. Ya, mudah-mudahan tidak ada. Saking luar biasanya ini. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menghibur orang-orang muhajirun. Yang mana mereka sangat heran dengan perbuatan daripada orang-orang Ansar, kebaikan-kebaikan mereka. Di saat yang bersamaan, mereka tidak mampu membalas kebaikan mereka yang sangat banyak itu. Mereka khawatir ini kalau dibiarkan semuanya pahala untuk orang Ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, tidak seperti itu. Tidak seperti yang kalian khawatirkan, yang kalian pikirkan." Artinya kalian juga akan mendapatkan pahala seperti orang-orang Ansar mendapatkan pahala. Nabi ajarkan caranya. Ma da'autumullaha lahum, selama kalian mendoakan kebaikan untuk mereka, wa asnaitum alaihim, dan memuji-muji mereka, menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, maka itu adalah pahala untuk kalian. Ya, itu pahala untuk kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Muhajirun. Ini hadis dalam Sunan Tirmidzi. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan di hadis tadi, "Wa hadza aidan babun ajibun." Ini juga pintu yang sangat menakjubkan. "Futiha liman suni'a ilaihi ma'ruf." Bagi orang yang mendapatkan kebaikan. "Wa huwa la yajidu ma yukafi'u bihi sani'al ma'ruf." Di saat yang bersamaan, ketika dia mendapatkan kebaikan daripada saudaranya, dia tidak mampu membalasnya. Ya, jadi kita mendapatkan kebaikan daripada saudara kita, apapun itu, kita tidak mampu membalasnya. Beliau mengatakan, ini sesuatu yang luar biasa. Fal ansar, orang-orang ansar, istadhaful muhajirina, mereka menjamu orang-orang muhajirin. Wanasifuhum fil amlakihim wa buyutihim, bahkan mereka membagi rumah-rumah mereka, harta-harta mereka untuk orang muhajirun. Ini tanpa syarat nih. Jadi yang mendeklarasikan persaudaraan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengamalkannya. Tidak tanggung-tanggung para jemaah. Dan kita tidak akan melihat lagi contoh seperti ini daripada dulu sampai sekarang. Seseorang yang berinfak membantu saudaranya tidak takut kemiskinan. Tidak khawatir dia akan makan. Kenapa? Dia tahu ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah bersaudara secara iman, konsekuensi saling membantu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'amihim wa syarabihim, mereka membagi makanan mereka, minuman mereka. Wa ahsanu ilaihim ihsanan azima, bahkan mereka melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Faqala al-muhajirun li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang muhajirun ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kafauna al-ansar al-mu'na, orang ansar sudah banyak menolong kami. Wa asyrakuna fil mahna, bahkan mereka juga berbagi kepada kami. Hatta laqad khifna ayadhabu bil ajri kulli, sehingga kami takut semua pahala ini untuk orang ansar saja. Qalu, beliau mengatakan Syekh Abdul Razak, dzalika, mereka mengatakan itu hirsan minhum alal ajri wa thawab, karena mereka juga ingin pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kan, kalau kita, bolehkah kita hasad dalam artian ghibtah kepada saudara kita? Boleh. Kepada dua orang. Yang pertama, orang diberikan ilmu, dia mengamalkan ilmunya. Yang kedua, orang diberikan harta, dia menginfakkan hartanya. Nah, dua orang ini kita boleh hasad dalam makna ghibtah kepadanya. Artinya apa? Kita ingin seperti dia. Kalau kita seperti dia, kita akan melakukan hal yang sama dengannya. Ini dilakukan oleh orang muhajirun ini. Mereka ingin seperti orang ansar, yang memiliki harta yang banyak, bisa membantu orang, sehingga mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini ghibtah namanya. Karena kalau hasad itu, dia adalah hasad, kemudian dia menginginkan nikmat itu hilang daripada saudaranya. Itu hasad namanya. Tidak boleh. Tapi kalau ghibtah ini, dia positif. Dia seperti sebuah motivasi. Dia seolah-olah terinspirasi dengan apa yang telah dilakukan oleh orang tadi. Dan dia ingin seperti itu. Ini yang ada pada diri orang-orang muhajirun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, kepada orang-orang muhajirun, "La, tidak seperti yang kalian bayangkan dan pikirkan. Ma da'autumullaha lahum, selama kalian mendoakan kebaikan untuk mereka." Ini satu poin nih. Kalau kita mendapatkan kebaikan daripada saudara kita, kita tidak mampu membalasnya, minimal apa? Doakan mereka. Sebut namanya di doa-doa kita, di waktu-waktu yang mustajab, di tempat-tempat yang mustajab, sebut namanya. Kalau kita menyebut namanya di doa-doa kita, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka, itu kita sudah membalas kebaikannya. Wa asnaitum alaihim, dan sebutkan kebaikan-kebaikannya kepada orang. Ya. Nah, di sini kata beliau, Syekh Abdul Razak hafizahullah, fanabbahahum sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada mereka, annal faqira, seseorang yang fakir, yang miskin, kata beliau, yudriku biqauli wa niyatihi, dia bisa mendapatkan pahala dengan perkataan dan niatnya, ma yudrikuhul ghani, seperti orang kaya mendapatkan pahala. Coba lihat itu. Orang miskin, kata beliau, al-faqir, ini muhajirun nih, karena mereka tidak punya harta ketika itu. Seseorang yang fakir, tidak punya harta, tidak punya apapun, dia bisa mendapatkan derajat orang-orang kaya dalam hal kebaikan. Apa dia? Dengan perkataan dan niatnya. Perkataan itu apa dia? Doa tadi. Ya, ini jangan sampai kita pernah mendapatkan kebaikan daripada seseorang, mendoakan pun tidak. Ada sebagian mengatakan, saya sudah doakan Ustaz, di mana? Allahumma fa'lil muslimin wal muslimat wal mu'min. Semua orang doakan itu. Nah, kalau kita lihat hal seperti ini, siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan daripada kita? Ini orang tua. Ya, setelah dari para nabi, para rasul. Ini orang tua kita. Luar biasa. Pernahkah kita mengucapkan kepada orang tua kita, jazakallahu khairan, atau kita doakan mereka? Kita tidak mampu membalasnya. Setetes ASI yang kita minum sebetulnya kita kecil untuk membalas jasa ibu kita, tidak akan mampu. Setetes saja tidak akan mampu. Nah, bagaimana mungkin kita bisa ataupun teragak-agak untuk melakukan kedurhakaan kepada mereka? Ya. Nah, nanti kita akan sampai ke situ. Di sini beliau mengatakan, fa'inal ansar bazalu amwalan kathiratan. Orang-orang ansar sudah menginfakkan harta mereka yang sangat banyak. Lil fuqara'il muhajirin. Untuk orang-orang fakir daripada kalangan muhajirin. Bal qasamuhum amwalahum. Bahkan mereka membagi harta-harta mereka. Wa'atharuhum ala anfusihim. Bahkan orang-orang ansar ini lebih mengutamakan orang-orang muhajirun atas diri mereka. Jadi ada para jemaah daripada kalangan Ansar ini, dia tidak mampu kali. Dia sebenarnya butuh kepada harta itu. Tapi karena dia cinta kepada saudaranya, menolong karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia lebih ithar. Ithar itu mengutamakan orang lain. Ini kalau dalam masalah ibadah, tidak boleh. Tapi kalau selain ibadah, itu dianjurkan. Itu ithar namanya. Bukan ananiyah. Kalau ananiyah itu, apa kalau ananiyah bahasa kitanya? Dia mau sendiri gitu. Ya, itu ananiyah namanya. Nah, kama qala Allah taala, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Walladzina tabawwa'u dar wal iman," dan orang-orang yang sudah menghuni dar Madinah, wal iman, dan sudah beriman lebih dahulu berbanding orang-orang muhajirun, min qablihim, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka, orang-orang Ansar ini, sangat mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Orang-orang Ansar sangat mencintai karena Allah orang-orang muhajirun. Wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu. Dan mereka tidak menemukan sesuatu apapun dalam diri mereka ketika mereka memberi itu kepada saudara-saudaranya. Tidak ada sedikit pun. Niat apapun, tidak ada. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Bahkan orang-orang Ansar lebih mengutamakan orang-orang muhajirun berbanding diri mereka sendiri. Coba lihat itu. Walau kana bihim khasasa. Walaupun sebenarnya mereka juga butuh kepada harta itu. Ya. Wa may yuqa syuhha nafsi, barang siapa yang dijaga daripada syuhha nafsi, kebakhilan dirinya, faulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang diberikan kemenangan. Lihat nih. Ini merupakan ayat pujian kepada orang-orang Ansar. Yang mana ketika mereka melakukan kebaikan kepada orang-orang muhajirun, itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti ketika mereka menginfakkan harta mereka, mereka tidak butuh. Mereka butuh sebenarnya. Tapi karena cintanya mereka kepada orang Ansar, karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka lebih mengutamakan saudara-saudaranya berbanding mereka. Kenapa? Kalau mereka, itu tempatnya mereka sendiri. Kalaupun saatnya berkurang kebunnya, ataupun tanamannya, hasil panennya, mereka bisa melakukan lagi. Tapi kalau orang muhajirun, tidak bisa. Kenapa? Mereka tidak pengalaman di situ. Seorang pedagang bertani, tidak masuk dia. Dua skill yang berbeda. Bukan mereka tidak butuh, butuh sebenarnya. Kan ini infak yang luar biasa ya. Maksudnya, kalau kita berinfak di saat kita lebih, tidak butuh, berbanding kalau kita memberikan kepada saudara kita harta, kita butuh, nah yang kedua ini lebih besar pahalanya. Berbanding yang pertama tadi. Ya. Hatta khafa, di sini beliau mengatakan setelah ayat tadi, hatta khafal muhajiruna ayufaddiluhum, sehingga orang-orang muhajir ini takut, khawatir, orang-orang ansar akan melebihi mereka daripada pahala. Wa yafutahum ala mayu'tal ansar min ujuri ala nafaqatihim, sehingga mereka juga khawatir tidak akan mampu untuk bisa mengejar orang-orang ansar dari sudut bantuan-bantuan yang sudah mereka berikan daripada harta yang banyak ini. Wa hadha ma'na qaulim, ini yang mereka katakan, khifna ayyadhhabu bil ajri kulli, kami khawatir mereka borong semua pahala itu sehingga pahala itu tidak ada untuk kami lagi. Wallahu ta'ala wasi', Allah subhanahu wa ta'ala maha luas rahmatnya. Ghaniyun, maha kaya. La tafni khazainuhu, perbendaharaan Allah subhanahu wa ta'ala atau harta simpanan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ini balasan-balasan daripada Allah tidak akan pernah habis. Bukan berarti kalau seandainya pahala itu diberikan kepada satu orang akan habis dia. Tidak. Kalau manusia iya. Manusia sebanyak manapun hartanya, kalau dia berikan, dia berikan, dan berkurang dia. Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Wala yungqas ajruh, pahala Allah tidak akan pernah berkurang. Ini bukan berarti ya, kalau ada orang seperti itu, tidak akan semua kebaikan untuk dia, kita tidak ada sama sekali. Habis kebaikan daripada Allah, itu tidak. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak seperti itu. Nah, di sini coba lihat nih. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan terkhusus kepada apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang muhajirun tadi, la ma da'awtumullaha lahum wa athnaitum alaihim. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan kepada orang-orang muhajirun, fa inna du'aakum lahum, fa inna du'aakumullaha lahum, sesungguhnya doa kalian kepada Allah untuk mereka, wa sana'akum alaihim, dan pujian-pujian kalian kepada mereka, yakumu minkum, itu sama dengan maqama nafaqatihim wa badli amwalihim, sama dengan sedekah-sedekah, harta-harta yang telah mereka sedekahkan kepada kalian. Jadi doa yang kalian berikan kepada orang-orang Ansar sama dengan harta yang diberikan orang Ansar kepada kalian. Kan seri jadinya. Ya. Fatu'tauna 'ala ad-du'a'i was-sana' min al-ajri ma yu'tauna 'ala an-nafaqati wal-badri. Maka pahala yang daripada doa yang kalian ucapkan, daripada pujian yang kalian berikan, sama dengan pahala didapatkan oleh orang Ansar daripada harta-harta yang telah mereka infakkan tadi. Coba lihat itu. Doa dan pujian yang kita berikan, ini pujian ini bukan di hadapan dia ya, tapi kita sebutkan kebaikan-kebaikannya. Kita jangan sampai seperti kacang lupa kulitnya. Ketika kita susah, dekat sama seseorang, kita ingin diberikan hartanya dan segalanya, tapi ketika kita sudah di atas, kita lupa kepada dia, lupa kepada keluarganya, tidak pernah membantu, itu jangan. Nah, doa-doa yang kita berikan untuk kebaikan mereka, kemudian pujian kita kepada kebaikan-kebaikan mereka, itu sama dengan harta-harta yang telah mereka infakkan untuk kita. Begitu. Ya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, di poin yang tadi, kalau kita mendapatkan kebaikan daripada saudara kita, dan kita tidak mampu untuk membalasnya, kita harus mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian, kita harus menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Ini sebenarnya bukan harus, tetapi ini sesuatu yang bisa kita lakukan kalau kita tidak mampu membalas kebaikan-kebaikan yang sudah mereka lakukan kepada kita. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita azan dulu. Ya. Atau belum azan? Belum azan pasti, maksudnya sudah masuk waktunya.
1: Allahu Akbar. Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, saya akan bacakan sebuah kisah yang luar biasa ya, terkait bagaimana orang-orang Ansar ini membantu orang-orang muhajirun ketika berhijrah. Nah, ini menjadi sebuah panutan kedua kepada kita, bagaimana kita bisa membantu saudara-saudara kita dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, walaupun sebenarnya kita butuh kepada bantuan yang kita berikan tersebut. Ini kisah merupakan sebab turunnya ayat dalam surah Al-Hasyr tadi, ayat yang ke-9. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً, sampai akhir ayat. Ini ayat ini turun terkait dengan kisah ini. Itu sahabat Nabi SAW yang namanya Abu Talha Al-Ansari dengan istrinya Ummu Sulaim radhiyallahu anhuma. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang laki-laki daripada kalangan muhajirun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'atha ila nisa'ihi, maka Nabi mengutus laki-laki ini kepada istri-istri beliau untuk bertanya apakah dia bisa membantu apa tidak. Fakulna, maka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma ma'ana illal ma, tidak ada yang kami miliki kecuali hanya air saja. Tidak ada yang kami miliki, kata istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya air saja. Ini lihat bagaimana sederhananya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makanan ketika itu, yang Nabi punya hanya air saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat yang ada di situ, may yadhummu aw yudhifu hadha, siapa yang akan menjamu laki-laki ini. Nabi tawarkan itu kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Faqala rajulun minal ansar, maka berkata seorang laki-laki daripada Ansar, ini Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu an, dia mengatakan, ana, saya yang akan menjamu laki-laki ini. Fantalaqa bihi ila imra'atihi, maka dia datang ke rumahnya bertemu dengan istrinya. Dia katakan kepada istrinya Abu Talha, istrinya Ummu Sulaim. Dia mengatakan kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muliakanlah tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tamu Nabi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulia, maka tamu Nabi juga adalah orang yang mulia, wajib untuk kita memuliakan tamu. Muliakan dia, jamu dia. Ini perintah Abu Talha kepada istrinya Ummu Sulaim. Coba lihat kata istrinya Ummu Sulaim. Faqalat, Ummu Sulaim mengatakan, "Ma indana illa qutu sibyani." Tidak ada yang kita miliki kecuali makanan untuk anak-anak kita. Tidak ada yang lain. Ini makanan ini adalah untuk anak-anak. Kalau makanan yang diberikan kepada tamu ini anak-anak akan makan nih. Coba lihat. Tidak ada seorang pun ayah dan ibu yang tidak sayang kepada anaknya. Lagi ini masalah makanan. Itu dikatakan oleh Ummu Sulaim kepada suaminya. Ini makanan ini kalau kita berikan kepada tamu ini anak kita nak makan nih. Faqala, berkata Abu Talha Ansari, dia mengatakan, hayyi'i ta'amaki, siapkan makananmu, wa asbihi sirajaki, hidupkan lenteramu, lentera itu lampumu, wa nawwimi sibyanaki idza aradu asya'a, tidurkan anak-anakmu ketika mereka ingin makan malam. Ini perintah seorang suami yang saleh kepada istrinya yang salehah. Istri ini tidak mengatakan, usir saja dia, enggak. Dia mengatakan keadaan sebenarnya. Dia mengatakan itu bukan berarti dia tidak mau menjamu tamu ini. Bukan. Tapi dia ingin menerangkan kepada suaminya, ini keadaan kita sekarang ini. Kita punya makanan, iya. Tapi yang kita punya hanya makan itu anak-anak saja. Kalau kita berikan kepada tamu, ini anak-anak makan nih.
Ini kalimat para jemaah, bukan beliau tidak mau untuk menjamu tamu ini. Tapi dia ingin menerangkan kepada suaminya begini keadaannya. Tapi lihat jawaban daripada suami yang saleh ini. Hayyi ta'amaki, siapkan makananmu. Wa asbihi sirajaki, hidupkan lampu. Wa dawwimi sibyanaki idza aradu asya'a, tidurkan anakmu ketika dia mau makan. Coba lihat itu. Artinya apa? Ini istri saleh ini tahu nih. Ini makanan untuk tamu nih, bukan untuk anaknya. Di situ biasanya, bukan biasanya, jiwa seorang ibu akan berperang nih. Ini makanan untuk anaknya. Kok diberikan kepada orang lain nih? Itulah iman para jemaah. Itulah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah. Bukan putus, artinya dia lebih mendahulukan hubungan seiman berbanding saudara dengan anaknya. Lihat tuh. Ya. Maka Abu Hurairah mengatakan, rawi hadis ini, fahayyat ta'amaha, dia menyiapkan makanannya. Wa asbahat siraja, dia hidupkan lampunya. Nah, ini tandanya, disinilah yang dikatakan sunnah itu, kalau seandainya memang keadaannya tidak memungkinkan, kita boleh menghidupkan lampu ketika tidur. Terutama untuk anak-anak. Mungkin mereka tidak biasa dengan kegelapan. Walaupun sebenarnya sebaiknya dimatikan. Wanawamat subiana. Kemudian dia menidurkan anak-anaknya. Summa qamat, dia berdiri. Ka'annaha tuslihu siroja. Jadi ketika makanan sudah disediakan, tamu itu datang, istrinya ini manjat ke lampu itu seperti dia ingin memperbaiki lampu itu. Fa'at fa'at hu. Dia mematikan lampu itu. Faja'ala yuriyanihi. Jadi tamu tadi seolah-olah melihat kedua suami istri ini, karena anaknya sudah tidur tadi. Tamu ini ketika dia menyantap makanan tadi, dia mengira bahwasanya suami istri ini juga ikut makan. Faja'ala yuriyanihi. Ya, mereka memperlihatkan seolah-olah dia sedang makan. Annahuma ya'kulani. Bahwasanya Ummu Sulaim dengan suaminya Abu Talha Ansar ikut makan bersama tamu tadi. Sehingga dia matikan lampu. Supaya tamunya mengira dia ikut makan bersamanya. Padahal mereka tidak makan. Itu makanan bukan untuk mereka sebenarnya. Untuk anaknya saja. Itu yang diberikan kepada tamu tadi. Sehingga tamunya makan lahap. Pada akhirnya Abu Hurairah mengatakan, fabata qawiyaini. Mereka tidur malam itu dalam keadaan kelaparan. Bukan mereka saja, anak-anaknya juga. Kita bisa pikir bayangkan ya, kalau orang tua yang lapar, kita masih bisa. Tapi kalau anak-anak, itu tidak bisa. Itu dialami oleh Abu Talhah dengan istrinya Ummu Sulaim. Tapi lihat bagaimana kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Artinya perasaan-perasaan itu diketepikan. Kenapa? Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falamma asbaha, ketika sudah di pagi hari, ghada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha Ansari itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghada itu datang di pagi hari. Faqala, maka Nabi mengatakan, dhahikallahu al-lailah. Allah tertawa malam tadi, kata Nabi. Aw ajiba min fa'alikuma. Allah sangat heran dengan perbuatan kalian berdua malam tadi, suami istri. Sangat heran bagaimana kalian bisa menjamu tamu dalam keadaan seperti itu. Kalian kelaparan, anak-anak kalian kelaparan, tapi kalian tetap menjamu tamu ini. Itu sangat-sangat menakjubkan hal ini. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayat, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka, walaupun mereka butuh kepada bantuan yang mereka berikan itu. Ini makanan diberikan kepada tamu. Bukan mereka tidak butuh. Mereka sangat butuh. Bukan mereka saja. Ini anak-anak juga butuh. Ini ithar namanya. Mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Mendahulukan mengutamakan sahabat-sahabatnya, saudara-saudara seiman, seakidahnya, berbanding dirinya sendiri. Ya, kita rasa tidak ada gambaran seperti itu zaman sekarang ini. Bagaimana membantu
teman saudara itu karena Allah. Ini orang seperti ini lapang hidupnya. Lancar rezekinya. Ya. Kadang-kadang terserang kepada jemaah, ketika kita membantu, memberikan bantuan-bantuan kepada saudara kita, ada sesuatu yang mengganjal di hati kita. Kalau kita bersedekah, ini perasaan mungkin dirasakan oleh semua orang. Ya. Bersedekah dengan 100 ribu yang berwarna merah, kita ini, ini nanti untuk susu anak mana nih, untuk beli beras mana nih. Kita berpikir seperti itu kadang-kadang. Ya, saking berpikirnya tentang, berhitungnya tentang yang kita berikan. Tapi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengkhawatirkan rezekinya, tidak akan pernah. Kenapa? Mereka sudah tahu Allah yang menjaminnya. Bagaimanapun keadaannya. Jadi rezeki seseorang itu tidak sesuai, tidak seharus, tidak selaras dengan keadaan. Oh ini sulit, oh ini senang, rezeki berkurang, tidak. Ini bukan berarti kita tidak berikhtiar berusaha untuk mencarinya, bukan. Karena Allah sudah mengatakan wa fis sama'i rizqukum. Apa kata Allah? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'atun. Di langit rezeki kalian Allah yang menentukannya. Apa yang telah dijanjikan kepada kalian tidak akan berkurang, tidak akan tertukar rezeki tersebut. Mau keadaan bagaimanapun, rezeki tetap akan ada. Allah juga mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada seekor hewan yang melata pun di permukaan bumi ini melata dia, kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Hewan melata, tidak ada skillnya, tidak ada ijazahnya, tidak ada kepandaiannya. Allah jamin rezekinya. Lagi kita manusia, punya ijazah, punya skill, punya kemampuan, punya pengalaman, punya harta. Lihat tuh, masih takut dengan, bagaimana nih? Ini iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat kita semakin tenang dalam menghadapi situasi apapun. Ya. Lihat yang dilakukan oleh Abu Talha Anshari dan istrinya Ummu Sulaim, enggak pernah ragu dia. Dia tidak akan, ini macam mana anak saya nanti ini? Itu ithar namanya. Ini ithar terutama para ananda semuanya yang santri ini harus melestarikan itu dalam diri ananda semuanya. Bagaimana kita berusaha untuk mengutamakan saudara-saudara kita berbanding diri kita sendiri. Ini dorongan iman namanya. Ini bukan masalah ibadah ya. Kalau ibadah tidak boleh. Contoh kalau ada saf yang kosong, kemudian kita suruh teman kita, kamu sana, tidak boleh. Ini masalah ibadah. Yang boleh itu adalah masalah-masalah tidak berkaitan dengan ibadah. Itu kita harus antrian contohnya. Kita nampak mungkin dia lagi lapar atau bagaimana, suruh dia lebih dahulu, tidak ada masalah. Jangan berkaitan dengan masalah-masalah seperti itu. Karena mungkin dalam waktu-waktu tertentu, kita juga akan seperti itu. Kita akan didahulukan nanti. Ya, kita bisa melihat keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita akan mendapatkan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan kepada saudara kita. Kalau kita senantiasa membantu, kita akan dibantu. Kalau kita senantiasa membantu saudara kita dengan rezeki yang kita berikan, Allah akan bantu kita dengan rezeki juga. Kita harus yakin dengan hal seperti itu. Kan dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa membantu saudaranya ketika hamba ini juga senantiasa membantu saudaranya. Tanpa kita rasakan para jemaah dibilang Allah Subhanahu wa taala, kemudahan-kemudahan hidup yang kita dapatkan sekarang itu merupakan apa yang sudah kita lakukan kepada orang-orang dahulunya. Sehingga rezeki kita dimudahkan, Allah berikan kesehatan, Allah lapangkan rezeki kita. Maka kita tidak boleh pelit untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau kita terniat untuk melakukan sebuah kebaikan, apa saja, lakukan segera. Jangan tunda-tunda, jangan taswif. Nantilah. Kalau dalam bahasa Minangnya, bekolah, jangan. Terus. Kenapa demikian? Karena di saat-saat tertentu kita akan futur nantinya. Akan malas. Biasanya kita mungkin murojaah banyak, sekarang futur. Jangan futur, terus tuh jangan. Itu tidak baik. Turun naik. Yang seharusnya naiknya banyak, turunnya sedikit. Ya. Jangan mengatakan, saya orang istiqomah di futur. Bukan, itu salah kalimatnya. Tidak ada orang futur di istiqomah, itu tidak ada. Ya. Nah, ini pintu-pintu kebaikan. Maka seperti yang kita katakan tadi, sona'il ma'ruf, berbuat baik kepada siapa saja, dimanapun kita berada, itu harus.
Ini merupakan konsekuensi daripada iman. Ini yang disebutkan oleh beliau, Hafizahullah, terkait tentang sebab turunnya ayat dalam surah Al-Hasyr tadi. Baik, mungkin demikian untuk materi kita pada malam hari ini terkait tentang Sana'il Ma'ruf. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang ketiga di bulan depan, di judul yang sama insyaAllah, tentang Sana'il Ma'ruf ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan. Wallahu a'lam.

Baik, ini ada pertanyaan. Saya tidak bisa baca semua ya. Karena seperti semut saya nampak tulisannya. Bagaimana menyikapi teman yang bahasanya kasar? Itu yang saya bisa tangkap ini. Ya. Di sini para jamaah ini bilang Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara hal yang perlu kita jaga itu lisan kita. Jadi lisan ini merupakan gambaran daripada hati seseorang. Kita kalau ingin tahu hati orang bagaimana, lihat lisannya. Jadi lisan itu seperti mulut cerek. Cerek itu kalau kita tuangkan, apa isi cerek itu akan keluar. Nah, lisan kita itu adalah moncong daripada cerek itu sendiri. Kalau isinya teh, teh yang akan keluar. Itu. Kalau isinya kopi, kopi itu. Nah, seperti itu manusia. Kalau isi hatinya baik, maka kalimat-kalimat yang keluar akan baik. Tapi kalau isi hatinya buruk, kalimat-kalimat yang akan keluar akan buruk. Mungkin ketika dia berbicara dengan temannya, karena kasarnya yang keluar kebun binatang. Bukan satu, dua binatang, semua binatang keluar. Nah, seorang mukmin dan mukminah bukan begitu sifatnya dan ciri-cirinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu kedua kita. Maka masing-masing kita memang seperti katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita kepada Mu'adz ya. Ketika Mu'adz minta nasihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi katakan apa? Amsik alaika hadza. Nabi menunjuk kepada lidahnya. Ketika Mu'adz minta, wahai Nabi berikan aku nasihat yang sempurna. Maka Nabi katakan apa? Amsik alaika hadza. Nabi tunjuk kepada lisannya. Jagalah lisanmu ini. Tahanlah lisanmu ini. Jadi lisan ini seperti pisau bermata dua. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, mendulang pahala kita dengannya. Tapi kalau kita gunakan untuk keburukan, kita akan mendapatkan dosa. Kalau kita gunakan lisan kita untuk berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, kita gunakan untuk berdakwah, kita gunakan untuk murojaah, kita gunakan untuk baca Al-Quran, kita gunakan untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, itu adalah pahala. Tapi kalau kita keluarkan daripada kalimat-kalimat yang buruk, sampai orang takut bertemu dengan kita, kenapa? Oh ini bahaya lisannya nih, saya tidak sanggup untuk menahannya. Dia ngomong sekali-sekali, tapi sekali ngomong nyelekit gitu. Itu jangan. Ya, jangan sampai orang tidak mau berinteraksi dengan kita hanya karena lisan kita yang buruk. Suka mencaci, suka memaki, suka melaknat, suka mengeluarkan kebun binatang di situ. Itu jangan. Itu bukan ciri khas seorang mukmin dan mukminah. Baik, begini demikian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan akhlak-akhlak yang baik, melakukan kebaikan-kebaikan terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para rasul, para nabi dengan senantiasa mendoakan, mengikuti petunjuk mereka, juga kepada orang tua kita, orang-orang telah berbuat baik kepada kita, juga kepada guru-guru kita, ya. Semoga itu semua bisa membalas segala kebaikan-kebaikan mereka kepada kita. Mungkin demikian. Yang baik daripada Allah, tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Aku lumantas ma'un. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun qudwatun nabawiyyah nabawiyyah nabawiyyah.
1: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidhi. Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun qudwatun nabawiyyah nabawiyyah nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata: Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun qudwatun nabawiyyah nabawiyyah nabawiyyah.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu قال: Ia berkata: Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هدايه اف ام اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه الماده. هدايه اف ام سلوران تلاوه القران كجيل الميه dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات yang أنا cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat dan salam juga selalu kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya, serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat yang telah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah Ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an. Dan beliau pula yang telah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah. Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah mempelajari dan mengkaji agama Allah sesama mereka, melainkan akan turun sakinah ilahi kepada mereka. Wa ghashyatumur rahmah, tercurahkan rahmat kepada mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Jalla wa Ala menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum yang ana cintai. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Asyru Qawa'id fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah tentang penyucian jiwa agar seseorang mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan istiqamah, diridhai dan dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Berikut ini kata penulis, al-qa'idatut tasi'ah, kaedah yang kesembilan atau prinsip yang kesembilan adalah al-hadaru minal ujub wal-ightirari bin nafs, menjauhi sifat ujub. Apa itu ujub? Ujub itu kata para ulama adalah memandang dirinya bi'ainil kamal. Memandang dirinya, selalu memandang dirinya dengan pandangan yang sempurna. Apabila disertai dengan merendahkan orang lain, maka itu ujub plus sombong. Karena sombong itu definisinya langsung datang dari Nabi SAW di dalam sabdanya, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Adapun ujub adalah dia melihat dirinya, memandang dirinya bi'ainil kamal, dengan pandangan yang sempurna. Makanya dia anti kritik, anti mendapatkan nasihat. Sehingga dia merasa tidak butuh kepada nasihat dan teguran orang lain. Kenapa? Karena memandang dirinya telah sempurna, sehingga tidak terlihat padanya nilai-nilai rendah hati. Wal ikhtirar bin nafs. Dan ini dua hal yang berkaitan. Yang kedua kata Syekh, jangan tertipu dengan diri sendiri. Dan ini sifat yang menyertai setiap orang yang memiliki sifat ujub. Tidaklah seorang bersifat ujub kecuali dia akan tertipu dengan dirinya sendiri. Allah Jalla wa'ala berfirman, فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Janganlah kalian mensucikan diri-diri kalian, karena Allah lebih tahu siapakah orang yang bertakwa dari hamba-hambanya. Allah tahu orang-orang yang ketika di dunia, di depan manusia, Masya Allah, seolah dia adalah wali Allah yang majdzub. Tetapi ketika ia sendirian di dalam kamarnya, dengan gadget yang ada di tangannya, dia berbalik, berubah menjadi walinya syaitan. Maka ada ucapan sebagian ulama salaf, la takun waliyan lillahi fil alan, wa takun waliyan li syaitani fis sir. Janganlah engkau menjadi walinya Allah di depan manusia, tetapi ketika engkau seorang diri, engkau justru menjadi walinya syaitan. Di depan manusia, Masya Allah, seolah-olah syurga dan neraka tertancap di depan kedua matanya. Gayanya, seolah-olah syurga dan neraka tertancap di depan kedua matanya. Tidak mau melihat hal-hal yang Allah haramkan. Ada wanita lewat, dia nundukkan kepalanya. Tetapi ketika sendirian, dia nonton syahwat-syahwat yang Allah haramkan. Penyimpangan-penyimpangan syahwat yang Allah haramkan. Yang ada di dalam HP atau komputernya. Di hadapan manusia luar biasa salatnya. Salat sunnahnya bahkan. Tapi ketika sendirian jangankan salat sunnah. Salat wajib pun ia tinggalkan, dia abaikan. Nah, maka Syekh mengatakan, atau Syekh menukilkan firman Allah Jalla wa'ala dari surat An-Najm ini, فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Yang suka memuji diri-diri kalian, jangan kalian sucikan diri-diri kalian, karena Allah lebih tahu siapakah yang bertakwa dari hamba-hambanya. Dan definisi takwa yang paling mencakup, kata sebagian ulama, adalah definisinya Talqun bin Habib rahimahullah, salah satu dari ulama tabi'in, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Beliau mengatakan tentang takwa, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah, tarju thawaballah, wa an tatruka ma'asyatallah ala nuri minallah, takhafu iqaballah. Takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah atas dasar ilmu, bukan ikut-ikutan. Bukan karena melihat mayoritas orang di Masjid Nabawi melakukannya, maka saya melakukannya. Mayoritas kaum muslimin di Masjidil Haram melakukannya, maka saya melakukannya. Saya melihat Syekh Fulan dan Alan melakukan, maka dia melakukannya. La, atas dasar ilmu. Karena dalil yang ia ketahui dari Al-Quran dan Hadis, yang merupakan sumber hukum di dalam Islam ini. Dalam bab ahkam, cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas yang sahih. Adapun menghafal dalil setiap ibadah, ini sebuah kesempurnaan dan bukanlah sebuah kewajiban atas setiap individu muslim. Tetapi mengetahui adanya dalil untuk setiap ibadah yang dilakukan, ini kewajiban setiap muslim. Karena Allah Jalla wa'ala melarang kita beribadah kepadanya tanpa ilmu. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Isra, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Dan jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Saya coba dulu deh, kalau benar alhamdulillah, ya kalau enggak benar ya qadarullah. Enggak bisa. Coba-coba rupanya benar tetap salah, karena dengan cara yang salah, yaitu coba-coba. Bukan dengan dasar ilmu. Coba-coba rupanya benar, tetap salah. Karena dia memulainya dengan cara yang salah. Yaitu coba-coba, bukan dengan landasan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak ditanya, akan ditanyakan. Maka ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fiikum. Talqan bin Habib mengatakan, takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah atas dasar ilmu. Mengharapkan balasan di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan meninggalkan maksiat juga karena dasar ilmu. Karena engkau tahu ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya. Maka engkau meninggalkannya. Karena takut akan iqabnya Allah Jalla wa'ala. Bukan karena takut kena razia, ya. Bukan pula karena takut ketahuan istri. Atau takut terkena berbagai penyakit di balik maksiat tersebut. Taqafu iqab Allah. Engkau meninggalkannya karena engkau tahu itu maksiat kepada Allah. Karena takut akan azabnya. Bukan takut kameranya paparazi. Bukan pula takut terkena razia Satpol PP. Ya. Bukan pula dia meninggalkannya karena takut HIP dan semisalnya. Tetapi dia meninggalkannya karena tahu Allah yang mengharamkannya. Karena takut akan azabnya Allah Jalla wa'ala. Inilah definisi taqwa. Maka Allah Jalla wa'ala di dalam ayat ini mengatakan, فَلَا تُزَكُمْ أَنْفُسَكُمْ. Kalian enggak usah suka memuji diri-diri kalian. Mensucikan diri-diri kalian. Karena Allah lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Dan dalam surat Ali Imran, Allah menyebutkan ini sifat Yahudi, suka dipuji. Bahkan Yahudi itu saking suka dipuji, dia senang dipuji atas sesuatu yang dia sendiri sebenarnya tidak melakukannya. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ. Mereka itu ahlul kitab, Yahud Nasara, suka dipuji, disanjungi atas sesuatu yang mereka tidak melakukannya. Dan jangan sekali-kali engkau mengira orang yang seperti itu akan selamat dari azabnya. Pujian manusia kepada kita tidak akan menyelamatkan kita dari azab Allah Jalla wa'ala kalau kita tidak bertakwa kepadanya. Sebagaimana cacian mereka tidak akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah dan menghalangi kita masuk syurga Allah Jalla wa'ala apabila kita mati dalam keadaan bertakwa kepadanya. Karena cinta manusia itu, kata Ikrimah seorang ulama tabi'in dan salah satu dari murid seniornya Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan, ridhun nas ghayatun la tudrak. Cinta dan pujian manusia itu adalah puncak yang tidak akan pernah bisa diraih. Di saat seseorang dipuji oleh sebagian manusia karena suatu perbuatan atau ucapan yang ia ucapkan, di waktu yang sama dia justru digunjing, dicela dan dibuli habis-habisan karena perkara yang sama juga. Ridhun nas ghayatun la tudrak. Kecintaan manusia adalah puncak yang tidak akan pernah bisa diraih. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ayat ini dinukilkan oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq untuk menjelaskan kepada kita agar kita tidak tertipu dengan diri kita. Jangan suka pujian. Jangan suka sanjungan. Karena manusia ini mulai rusak apabila sudah mulai mencintai pujian dan sanjungan. Nah, itu akan merusak hatinya. Dan menjadi sebab dia riya. Kemudian beliau menyebutkan, wal mu'min mahma ijtahada fi fi'li salihat وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ فَإِنُّهُ لَا يَزَالُ مُقَصِّرًا وَظَالِمًا لِنَفْسِهِ. Karena seorang mukmin itu, bagaimanapun dia bersungguh-sungguh dalam melakukan kesalehan, ibadah kepada Allah, dan menjauhi maksiat kepada Allah, dia tetap sebagai hamba yang penuh kekurangan. Dia tetap sebagai seorang hamba yang berlumuran dosa, sebanyak apapun ibadahnya. sekuat apapun dia menjauhi maksiat, dia tetap sebagai hamba Allah yang penuh kekurangan dan berlumuran dosa. Bayangkan setelah salat 5 waktu, ketika kita salam dari salat 5 waktu, apa yang pertama kali dianjurkan kita ucapkan? Astaghfirullah. Ya Nabi disebutkan istighfara talala. Setelah salam Nabi beristighfar kepada Allah sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah apa jemaah? Setelah salat. Jadi istighfar itu mohon maaf bukan sekedar setelah berzina, setelah mencuri, setelah menjudi, setelah melakukan maksiat ini dan maksiat itu. Lihat. Justru setelah salat ibadah yang paling agung di dalam Islam. Sebuah ibadah apabila ditinggalkan tanpa uzur syar'i, dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, merampok, mencuri, memperkosa, dan menzinai ibu kandung sendiri. Menurut kesepakatan seluruh ulama Islam dalam sejarah, sepanjang sejarah Islam, kata Imam Ibnu Qayyim. Itu kedudukan salat di dalam Islam. Satu kali meninggalkan salat, dosanya lebih besar daripada perzinaan, pembunuhan, penculikan, perampokan, pemerkosaan. Lebih bejat orang yang meninggalkan salat di dalam Islam daripada bandar narkoba dan koruptor, penzina, homo dan lesbi. Kata Imam Ibnu Qayyim di awal-awal kitabnya As-Salat itu, menurut kesepakatan seluruh ulama sepanjang sejarah Islam dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, tabi'in dan 4 imam mazhab. Tanpa ada khilaf di antara mereka dalam hal ini. Tapi lihat, setelah salam dari salat, yang pertama kali Nabi ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini memberikan pelajaran kepada kita jamaah dimuliakan Allah, bahwa sekalipun kita memiliki ibadah, sedang beribadah atau baru selesai beribadah, jangan pernah memandang diri ini telah sempurna. Tetaplah memahami dan menyadari bahwa jiwa ini masih banyak dosanya. Bahkan bisa jadi dalam salat yang telah kita lakukan itu, kita melakukan dosa. Sedang salat dia justru suudzon kepada orang lain. Hah? Ini lagi salat nih, suudzon isinya. Mulutnya memang baca Al-Quran dan zikir. Tapi hatinya suudzon kepada fulan. Hah? Sedang salat, tapi hatinya sedang berencana untuk dugem. Nauzubillah min dzalik. Di sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi jam 10 main nih. Nauzubillah min dzalik. Hati, siapa yang bisa menjaga amalan hati jemaah? Jangan sok ya selamat dari maksiat hati. Jangan kira maksiat itu hanya dengan tangan, dengan mulut, dengan kaki lah. Bahkan ada dosa-dosa hati yang lebih dahsyat daripada pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perampokan. Dosa-dosa hati ini. Nah, karena masalah hati seorang itu mati su'ul khatimah atau su'ul khatimah, itu semuanya kembali kepada kondisi hatinya di saat malaikat maut datang mencabut nyawanya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila setelah selesai salat 5 waktu, yang pertama kali dianjurkan untuk kita ucapkan adalah astaghfirullah, maka ini memberikan pelajaran kepada kita jamaah, jangan pernah memandang diri ini telah sempurna. Jangan ujub dengan ibadah, apalagi setelah maksiat. Setelah sholat aja gak boleh ujub, apalagi setelah maksiat. Banyak ibadah saja kita gak boleh ujub, apalagi imang ibadahnya sedikit. Ini kebangetan namanya. Udah gak punya ibadah, banyak maksiat, ujub lagi. Ini parah banget nih. Soleh aja gak boleh ujub. Ente soleh, soleh tetap ujub itu haram. Gak boleh bersifat ujub. Harus selalu memandang diri ini masih zalim, berumuran dosa. Masih banyak kekurangannya. Apalagi gak soleh, ini parah banget. Udah gak soleh, ujub lagi. Yang soleh aja gak boleh ujub dalam Islam. Apalagi gak soleh, udah kagak soleh, ujub lagi. Nah, ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Beliau mengatakan, wa idza kana, lihat ya renungan yang beliau sebutkan untuk kita renungi bersama. Ini riwayat yang luar biasa. Kata beliau, wa idza kana Abu Bakr radhiyallahu an, apabila sekelas Abu Bakar radhiyallahu an, siapa beliau jamaah? Siddiq hadhil ummah. Seorang sahabat Nabi yang mendapatkan gelar dari Allah Jalla wa'ala, Siddiq. Tokohnya ahli kejujuran. Orang nomor satu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi, paling dicintai oleh Nabi, paling duluan beriman kepada Nabi, paling duluan berjuang dengan Nabi, paling duluan membantu Nabi, paling duluan memerdekakan sahabat-sahabat Nabi ketika awal-awal Islam di Mekah, Abu Bakar. Di saat yang lain datang membawa setengah hartanya, Abu Bakar datang membawa seluruh daripada hartanya. Ya, seorang sahabat yang luar biasa. Tapi sampai para ulama mengatakan seandainya keimanan dan amal soleh seluruh penduduk dunia hari ini kumpulkan dan diletakkan di satu anak timbangan, kemudian keimanan dan amal solehnya Abu Bakar diletakkan satu anak timbangan yang berikutnya, maka sungguh anak timbangan yang berisikan iman dan amal solehnya Abu Bakar jauh lebih berat. Ini Abu Bakar. Ketika beliau yang merupakan manusia terbaik, manusia nomor satu setelah para nabi dan para rasul. Ini orang yang nomor satu di dunia ini setelah para nabi dan para rasul. Ketika beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat apa yang diminta oleh beliau. Orang yang paling berjasa, kalau bahasa politik sekarang tim sesnya Nabi ya. Tim ses paling senior nih. Ini benar-benar tim ses syar'i ini, tim ses syariah, bukan konfesional. Orang yang luar biasa berjuang untuk Islam selama 23 tahun bersama Nabi dan setelah Nabi wafat. Satu-satunya sahabat Nabi kalau Nabi sakit enggak mampu jadi imam, Nabi katakan mur Abu Bakrin liyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar mengimami salat menggantikan aku. Abu Bakar seorang yang berani memarahi Umar radhiyallahu anhu dan membuat Umar yang sedang berdiri marah-marah langsung terduduk karena khutbahnya Abu Bakar di hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Abu Bakar, Umar belum bisa menerima kenyataan yang begitu memilukan tersebut bahwa Nabi telah wafat dan mengancam siapa yang berani mengatakan Nabi telah wafat saya penggal lehernya, kata Umar. Tapi Abu Bakar memang sudah lihat, bahkan sudah mencium keningnya Nabi dan telah memastikan Nabi memang telah wafat. Beliau keluar dari kamar dan menegur Umar. Ijlis ya Umar. Duduk kamu wahai Umar. Umar tetap belum mau duduk. Masih tetap memarahi masyarakat kaum muslimin yang berani mengatakan Nabi Muhammad meninggal sepenggal leher. Dimarahi lagi oleh Abu Bakar. Ijlis ya Umar. Duduk kamu wahai Umar. Tetap Umar masih enggan duduk. Masih berbicara juga. Masih mengatakan juga yang berani berkata Nabi Muhammad wafat sepenggal lehernya. Seandainya beliau mati, beliau akan kembali dibangkitkan oleh Allah berjuang bersama kita membela agama ini. Abu Bakar kembali mengatakan, ijlis ya Umar. Duduk kamu wahai Umar. Umar tetap belum mau duduk. Maka Abu Bakar langsung berkhutbah. Seketika itu Umar duduk. Padahal Abu Bakar orang yang sangat lembut. Demikian kedudukan Abu Bakar di hatinya para sahabat Nabi. Manusia terbaik setelah para Nabi dan para Rasul. Kalau kita membaca perjuangan beliau dan kesetiaan beliau bersama Nabi dalam membela agama Allah ini luar biasa. Sekaligus mertuanya Nabi. Mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau meminta kepada Nabi. Ketika beliau meminta kepada Nabi an yu'allimahum Allahu du'aan yad'u Allah bihi fi salati. Beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan sebuah doa yang akan beliau bacakan di dalam salatnya. Lihat ya, doa yang beliau minta kepada Nabi, bukan agar dimenangkan tendernya. Bukan pula e-katalog yang beliau minta kepada Nabi. Gua tim ses lu nih. Mana e-katalognya? Mana PL-nya? Yeah. Saya yang membela dakwahmu ketika di Mekah selama 13 tahun. Sekarang udah di Madinah. Mana jatahnya? Mana balas budinya? Mana PL-nya? Kok tenderku gak dimenangkan dan sebagainya? Enggak. Yang beliau minta, ya Rasulullah, tolong ajarkan aku sebuah doa yang akan aku bacakan di dalam sholatku. Lihat ketawaduan Abu Bakar. Padahal beliau sahabat yang paling senior. Umur beliau juga tidak jauh banget dari umurnya Nabi SAW. Bahkan disebutkan dalam sirah telah bersahabat dengan Nabi. Sebelum Nabi menjadi Nabi. Sudah bersahabat dengan Nabi. Dan beliau satu adalah salah satu dari sahabat Nabi yang tidak pernah menyentuh khamar di masa jahiliyahnya. Meskipun khamar di masa itu minuman yang biasa di tengah-tengah masyarakat. Beliau salah satu dari sahabat Nabi, bahkan mungkin satu-satunya yang tidak menyentuh khamar di masa jahiliyah. Masuk Islam, menjadi orang yang paling senior, paling duluan beriman, paling duluan berjuang, tapi masih tawadhu seperti ini jamaah. Lah kita baru 10 tahun, udah malas ngaji, merasa ikhwan kibar. Ente-ente yang masih junior ini baru setahun, dua tahun ngaji, semangat-semangatlah ngaji. Kami dulu 11 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, luar biasa kami nuntut ilmunya. Bukan dulu yang Allah lihat, yang Allah lihat sekarang dan bagaimana saat ente mati. Bukan 20 tahun yang lalu bagaimana ente. Bukan bagaimana 10 tahun yang lalu ente. Bukan bagaimana semangat ente 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Yang ingin Allah lihat yang sekarangnya. Bagaimana? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Na'udzubillah, mati sebagai mantan ustaz. Bahaya nih. Lebih baik mati sebagai mantan pendeta. Mati sebagai mantan hafiz Al-Quran. Lebih baik mati sebagai mantan penzina tapi sudah bertaubat. Ini mati sebagai mantan panitia kajian. Sebagai mantan. Mati husnul khatimah. Lebih baik mati sebagai mantan panitia diskotik. Tapi mati dalam keadaan husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Lihat Abu Bakar, udah paling senior, paling berilmu, paling soleh, paling banyak mengeluarkan harta di jalan Allah. Di saat orang lain belum mampu mengeluarkan hartanya, beliau sudah mampu mengeluarkannya. Dan sudah beliau lakukan di fase Mekah. Datang kepada Nabi, minta. Kali lagi yang diminta bukan PL ya. Yang diminta, tolong ajarkan kepadaku sebuah doa yang akan aku bacakan di dalam sholatku. Maka perhatikan. Doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar. Seorang sahabat, kalau kita membaca biografinya, kita tidak mendapatkan ada butiran dosa pada beliau. Walaupun itu tidak mungkin. Karena setiap anak Adam pasti punya dosa. Sekalipun para Nabi dan para Rasul. Hanya saja para Nabi dan para Rasul telah dijamin ampunan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka Allah sebutkan, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang, wahai Nabi Muhammad. Menunjukkan kata ulama, para nabi sekalipun punya dosa. Hanya saja ulama khilaf apakah mereka berpotensi melakukan dosa besar ataukah tidak. Tapi mereka telah Allah kabarkan secara langsung, Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka. Nah kalau kita ingin berbahasa, maka ketika kita membaca biografi Abu Bakar, kita enggak dapatkan butiran dosa beliau, jemaah. Walaupun sekali lagi yang namanya anak Adam pasti punya dosa. Maka perhatikan doa yang Nabi ajarkan kepada beliau. Seandainya doa ini diajarkan kepada kita oleh seorang ustaz, mungkin kita akan baper. Kita akan berburuk sangka kepada ustaz. Apakah ustaz ini menilai saya belum soleh? Apa doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar ketika beliau meminta kepada Nabi mengajarkan beliau sebuah doa yang akan selalu beliau jaga di dalam sholatnya. Nabi katakan, ucapkan olehmu Allahumma inni. Ya, nanti ada rekaman, ini dihafal. Bagus doa ini jamaah. Abu Bakar saja menjaga doa ini dalam sholatnya. Boleh dalam sujud dan boleh di tasyahud terakhir. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira. ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Ya Allah, sungguh diriku ini telah melakukan dosa yang sangat banyak dan tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau zat yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bayangkan, ini loh doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar. Padahal kalau kita membaca lembaran biografi beliau, kita tidak mendapatkan debu dosa beliau. Butiran dosa enggak kita dapatkan pada beliau. Tapi ketika Abu Bakar datang kepada Nabi meminta, ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku sebuah doa yang akan aku jaga di dalam salat, akan aku baca di dalam salat. Ini doa yang Nabi ajarkan. Kalau kita enggak tahu ini hadis Nabi sekedar doa yang diajarkan oleh seorang ustaz kepada kita, mungkin kita akan baper kepada ustaz itu, ya kan? Kok ini doanya ya? Emangnya ana masih jahat banget ya? Emangnya ana belum soleh ya? Emangnya ana pendosa? Emangnya gua baru keluar dari diskotik, kok ini si doa yang diajarkan? Ya kan? Abu Bakar langsung sami'na wa ata'na, langsung menerimanya. Tidak lantas baper dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau melihat aku masih pelaku maksiat? Ani orang yang pertama membela ente lo. Ente masih meragukan kesolehan ane, perjuangan ane untuk Islam. Emangnya ane baru keluar dari diskotik, kok ini doa yang diajarkan? Tidak. Karena mereka memahami nilai-nilai peribadatan dan penghambaan kepada Allah. Sehingga mereka benar-benar memiliki sifat tawadhu. Dan hati mereka bersih dari sifat ujub. Karena mereka manusia yang paling paham tentang nilai-nilai penghambaan kepada Allah Jalla wa'ala. Saya ulangi 3 kali doa ini ya. Mudah-mudahan ada yang bisa menghafalnya. Yang bisa menghafalnya insyaAllah tidak ada hadiah dari ana. Baik, Allahumma inni. Kita baca bersama. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Sedikit yang baca ini. Tawadhu kayaknya ya. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indik. Warhamni. Innaka antal ghafurur rahim. Saya ulangi 2 kali lagi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indik. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sekali lagi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Zalamtu nafsi zulman kathira. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indik. Warhamni. Innaka antal ghafurur rahim. Kapan dibaca? Di dalam salat. Dan tempat doa yang paling baik adalah di dalam sujud. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Keadaan seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika ia sedang sujud. Setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la. Tentunya juga jangan kita lupakan kedua orang tua kita setiap dalam doa kita. Rabbil firli wali walidayi warhamuhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inna zalamtu nafsi zulman katira wa la yaghfiru dhunuba illa an. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sembari menghadirkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena Fudail bin Iyad, setelah beliau hijrah, setelah sebelumnya beliau perampok, orang yang nakal, kemudian hijrah pergi ke Mekah, duduk bersimpuh, belajar di hadapan para ulama Mekah, kemudian beribadah kepada Allah, sehingga beliau menjadi seorang ulama yang tersohor setelah belajar. Bukan hijrah langsung jadi ulama, enggak, setelah belajar puluhan tahun. Disebutkan setiap kali sholat, beliau menangis. Mengenang dosa-dosa yang pernah beliau lakukan sebelum hijrah. Karena enggak ada yang menjamin. Sekarang ada ayat dan hadis yang menyebutkan nama ane dan antum semua pasti selamat dari neraka. Belum ada. Jadi kenapa gaya kita ini seolah-olah nama kita, ya, seperti seolah-olah ada orang dalam yang telah memberi tahu kepada kita nama kita sudah ada di dalam surga. Aman bro. Hiduplah semaumu. Hah? Sesosok Abu Bakar, ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Ketika Abu Bakar datang, ya Rasulullah, alimni du'aan aj'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku sebuah doa yang akan aku bacakan di dalam salatku. Ini doa yang Nabi ajarkan. Subhanallah. Memohon ampunan. ada ucapan yang indah dari Imam Ibnul Jauzi. Sebuah mutiara kata yang seyogyanya kita tulis dengan tinta emas. Namun bagaimana mau ditulis dengan tinta emas, pulpen dengan buku saja lupa bawa. Kata Imam Ibnul Jauzi, badan yang kotor, badan dengan pakaian yang kotor, itu lebih membutuhkan pembersihan daripada perhiasan. Ya, logis kan? Ketika beliau ditanya, mana lebih utama mengucapkan subhanallah ataukah astagfirullah ketika berzikir pada Allah? Misalkan sedang jalan, sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring. Mana lebih afdal, subhanallah atau astagfirullah? Jawaban beliau luar biasa. Badan dan pakaian yang kotor ini lebih butuh untuk dimandikan, dibersihkan dari kotorannya daripada diberikan perhiasan sebelum dibersihkan. Dalam enggak tuh? Dalam. Artinya apa? Jiwa kita ini lebih butuh memperbanyak istighfar daripada subhanallah. Kenapa? Karena jiwa ini berlumuran dosa, banyak kotorannya. Subhanallah adalah perhiasan, sedangkan astagfirullah pembersih, pembersihan. Tubuh dan baju yang kotor itu mestinya dibersihkan dulu baru diberikan perhiasan. Karena perhiasan yang banyak pada tubuh seseorang, kalau tubuhnya kotor dan bajunya masih kotor, gak ada manfaatnya. Tidak memperindahkan dia, ya kan? Beda hanya kalau tubuhnya sudah bersih, pakaiannya juga sudah wangi, sudah bersih, kemudian diberikan perhiasan baru terlihat indah. Maka lebih butuh kepada istighfar daripada subhanallah. Perbanyak istighfar, kemudian subhanallah. Allahu Akbar. Jamaah dimuliakan Allah. Sikap Abu Bakar ini menunjukkan kepada kita ketawaduan yang luar biasa. Beliau tidak membantah Nabi ketika Nabi menyebutkan doa ini yang hendaknya beliau bacakan di dalam salat. Beliau tidak lantas mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau masih meragukan keimanan dan kesolehanku sehingga ini doa yang engkau ajarkan kepadaku? La. Makanya kata Syekh setelah menyebutkan riwayat ini, fa kaifa sya'nu biman huwa duna? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang jauh di bawah Abu Bakar? Dan lalu bagaimana dengan kita jemaah yang siang dan malam bermaksiat kepada Allah? Kita ini apalagi di akhir zaman ya. Di akhir zaman yang seperti ini dan tinggal di kota besar yang seperti ini. Ketika sedang di dalam masjid, Masya Allah. Ya, bisa menangis seolah-olah syurga dan neraka tertancap di depan kedua matanya. Begitu keluar dari masjid Nurim, Masya Allah. Di depannya seperti Samudra India dan Samudra Pasifik, tidak ada batasannya. Bebas hukum. Seolah-olah Allah tidak lagi melihat apa yang akan dia lakukan. Seolah Allah hanya mampu melihat dia kalau dia sedang di depan Ka'bah atau di dalam masjid. Sedangkan kalau dia sudah keluar dari masjid, seolah Allah tidak sanggup lagi melihat dia dan sudah tidak mampu lagi mengontrolnya. Ini sifat kita. Maka kita sangat butuh kepada doa ini, jemaah. Perbanyak doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira. Wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, diriku ini telah berlumuran dosa. Sangat banyak dosa yang telah hamba lakukan. Dan tiada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Ampunilah aku dengan pengampunan dari sisimu. Dan rahmatilah aku. Sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kita akan hancur sehancur-hancurnya kalau Allah tidak memberikan pengampunan dan rahmatnya kepada kita. Di dunia sebelum akhirat, bahkan kita akan lebih sesat daripada binatang ternak di dunia ini. Apabila kita tidak mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Perhatikan bahasa Allah di dalam Al-Quran. Ula'ika kal'an'ami balhum adallu sabila. Tentang mereka yang hidupnya tanpa iman dan amal saleh. Mereka itu seperti binatang-binatang ternak dan akan lebih sesat, lebih kacau, lebih hancur daripada binatang ternak. Ini kehidupan kita kalau kita tidak mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, karena waktu Isya yang telah masuk, maka insyaAllah ta'ala kita lanjutkan sedikit lagi dengan sesi tanya jawab atau pembahasan yang masih tersisa sedikit lagi. setelah salat Isya insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian penulis mengatakan wa indama sa'alat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha an qawlihi ta'ala, dan tatkala ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah jalla wa ala di dalam surat Al-Mu'minun, yaitu ayat yang berbunyi walladzina yu'tuna ma atan wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un.

seperti itu. Ya gak masalah, yang penting aneh masih takut sama Allah. Daripada salat tapi gak takut sama Allah. Gak nyambung ini. Salat justru bukti takutnya seorang hamba kepada Allah. Nah, Aisyah bertanya demikian. Apakah makna ayat di atas dan mereka orang-orang yang banyak berbuat tetapi hati mereka tetap takut kepada Allah karena mereka sadar bahwa diri mereka akan kembali kepada Rabb mereka? Apakah makna ayat ini yang dimaksud oleh Allah di dalam ayatnya adalah mereka yang suka khamar, suka mencuri, berzina tetapi hati mereka tetap takut kepada Allah sehingga Allah memuji mereka di dalam ayat ini? Apakah demikian pemahaman dari ayat ini? Tanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ya bintas Siddiq." Bukan demikian wahai putrinya Siddiq. Ini salah satu cara Nabi memanggil istrinya. Cara Nabi memuliakan istrinya ketika memanggil mereka. Ya bintas Siddiq. Siapa? Aisyah. Siapa yang beliau? Istri beliau. Karena memang ayahnya punya gelar yang mulia. Ini pemuliaan tentunya buat Aisyah, ya bintas Siddiq. Sebagaimana kalau memanggil dia dengan menisbatkan kepada gelar ayahnya yang buruk adalah sebuah penghinaan, ya kan? Wahai anaknya pencuri, ini kan penghinaan. Tapi ini wahai putrinya As-Siddiq, pemuliaan. Dari sini para ulama mengatakan seorang suami itu hendaknya memanggil istrinya demikian juga sebaliknya. Dengan panggilan-panggilan yang memuliakan dan menciptakan keharmonisan dan keromantisan di antara mereka. Itu dianjurkan. Gak perlu malu, gak perlu tabu. Jemaah. Contohnya terkadang Nabi SAW memanggil Aisyah, ya Humairah. Apa arti Humairah? Wahai wanita yang cantik jelita karena kecantikan yang luar biasa sehingga dia kemerahan. Wanita yang cantik, yang putih kemerahan. Karena memang ibunda kita putih. Namun jangan salah dalam beranalogi ya, karena istrinya hitam, ingat hadis Nabi, ya, Aisyah dipanggil wahai putih yang kemerahan, istriku hitam berarti ya keling gitu. Ini penghinaan namanya, jangan salah kias, marah nanti dia dijawab walaupun ini si keling tapi rumah punyanya si keling, mati kau, mobil yang kamu punya juga si keling yang beli katanya. Celana yang dalam yang kamu pakai juga dengan uang si keling ini. Keluar kau dari rumah. Mati. Jam 1 malam harus minggat dari rumah. Nah. Ya bintas Siddiq. Bukan seperti itu pemahamannya. Tentang ayat ini wahai putrinya As-Siddiq. Walakinnahumul ladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Justru yang Allah maksud dalam ayat itu adalah mereka yang gemar puasa. Gemar sholat. Dan suka bersedekah. Wahum yakhafuna alla tuqbala minhum. Tetapi mereka selalu khawatir. Seandainya Allah belum menerima ibadah-ibadah mereka tersebut. Sehingga mereka masih tetap berlomba-lomba dan bersegera melakukan kebaikan yang lainnya. Ini yang dimaksud oleh Allah. Banyak sholat, banyak puasa, dan banyak sedekah. Tetapi tetap takut kepada Allah. Khawatir kalau Allah belum mengampuni dosanya. Kalau Allah belum menerima ibadahnya tersebut. Jadi khawatir belum diterima ibadah oleh Allah. Ini sifat yang mulia. Menunjukkan bersihnya hati dia dari ujub. Namun ada satu sifat lagi yang tercela. Dan lebih tepat ini was-was. Apa? Ragu-ragu dalam ibadah. Was-was dalam ibadah. Jangan-jangan udah batal. Jangan-jangan tidak sah. Ini was-was dari syaitan. Ini tercela. Harus dihilangkan. Dia ketika keluar dari rumahnya, yakin, seyakin-yakinnya udah wudu. Begitu masuk ke dalam masjid, was-was. Kayaknya udah batal deh. Kayaknya udah batal deh. Ini menimpa sebagian orang. Bahkan sebagian mereka udah wudu berulang kali. Sampai-sampai sebagian mereka, kita udah selesai jamah, dia masih mengulang-ulangi wudhunya. Sampai pakaiannya sudah pada basah semua ya. Dia masih ragu, udah sah belum ya? Udah kena semua belum ya? Bahkan ana juga mendapatkan seorang pemuda, sampai-sampai ketika sholat masih was-was. Ketika melafadzkan niat. Usolli, usolli. Kita udah ruku, dia masih melafadzkan niat. Usolli, usolli, usolli. Maunya diruk ya, baru sembuh. Kasihan kita lihatnya.
Seorang pemuda anda lihat

0: Terkadang anak sholat di sampingnya di suatu masjid, kita udah selesai berzikir setelah sholat berjamaah, dia belum keluar dari tasyahud. Pada bareng kita masuk sholatnya. Was-was. Apa yang menghilangkan was-was yang seperti ini? Kata para ulama, cuma satu kaedah. Dari lima kaedah fikih yang besar dan disepakati oleh seluruh mazhab secara global. Yaitu kaedah fikih yang berbunyi, Al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang udah pasti tidak boleh digugurkan dengan sesuatu yang masih meragukan. Yakin, saya yakin-yakinnya, keluar dari rumah sudah wudu. Begitu masuk ke masjid, mulai ragu. Udah batal belum ya? Yang diragukan apa? Batalnya. Maka hukum asal masih ada wudunya. Al-aslu baqa'u makan ala makan. Hukum asal sesuatu itu dikembalikan pada asalnya. Selama belum ada yang membatalkan atau memutuskannya secara pasti. Maka ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi menyampaikan ada seorang sering was-was ketika sholat, apakah sudah keluar angin dari anusnya ataukah tidak? Nabi katakan, la yang sarif hatta yasma sautan au yajida riha. Jangan dia keluar dari sholatnya sampai dia memastikan telah keluar angin dari anusnya dengan mendengar suara atau baunya. Ini untuk orang yang punya was-was yang banyak. Tapi kalau dia bukan sahibul was-was, gak mesti dengar suara dan angin dulu. Kalau dia udah yakin memang udah keluar, ya udah jelas-jelas terasa, ya seperti bus di tikungan anginnya. Gak usah dengar, gak dengar suara deh, baunya udah jelas atau gak cium bau, tapi dia yakin sudah keluar. Gak masuk ke dalam hadis ini karena jawaban Nabi itu kepada orang yang suka was-was. Ada orang seperti itu jawab, dan orang yang seperti itu benar-benar tersiksa hidupnya, tersiksa. Wudu sampai basah seluruh anggota tubuhnya masih was-was. Ya. Bahkan ada cerita lucu, ada seorang yang seperti ini mendatangi Ibnu Aqil. Ibnu Aqil ahli fikih dalam mazhab Hambali. Ada satu lagi Ibnu Aqil ahli bahasa. Datang kepada Ibnu Aqil, dia mengatakan, "Wahai Ibnu Aqil, saya udah mandi di nyebur ke sungai tadi, tapi saya masih ragu, sudah sempurna atau belum mandi ana?" Udah nyebur ke sungai, masih ragu dia. Karena masuk ke sungai, gak mungkin ada anggota tubuh yang belum terkena air, ya kan? Udah nyebur ke sungai. Apa jawaban Ibnu Aqil? Ente udah gak wajib mandi lagi. Dan sekaligus gak wajib sholat lagi. Maksudnya, udah gila ente. Orang gila kan gak wajib mandi junub, ya kan? Gak wajib mandi, udah gila ente nih. Ente semenjak ini gak wajib mandi lagi, sekaligus gak wajib sholat lagi. Ibnu Aqil. Udah nyebur ke sungai masih was-was. Berarti kan gak normal. Dan orang yang membiarkan was-was yang seperti ini jamaah, itu akan semakin parah sehingga was-was dalam masalah keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya punya sepupu mertua. Was-was sampai siapa yang nelpon sampai sekarang gak ada angkat lagi teleponnya. Gak sanggup dengarnya. Seorang guru. Ya? Seorang guru SMP atau SMA. Mengalami was-was. Awal-awalnya dalam bab ibadah. Sampai-sampai mulai meragukan Allah itu ada ataukah tidak. Was-was kalau dibiarkan. Nah yang kita bahas bukan itu. Khawatir seandainya Allah belum menerima ibadahnya. Ini sifat yang terpuji. Karena dengan sifat ini dia gak akan ujub. Dia akan tetap semangat. Ya, melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian beliau menukilkan dua ucapan ulama tabi'in yang dengannya kita akhiri majelis kita. Yang pertama ucapan Abdullah ibnu Abi Mulaikah rahimahullah. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari secara muallak. Bahwa beliau mengatakan adraktu akthar min 30 sahabiyah kulluhum yakhafun nifaq ala nafsih. Aku telah menemui, menjumpai lebih dari 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Berguru kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 30 orang sahabat Nabi. Telah beliau datangi, telah beliau duduk bersimpuh di hadapannya. Kata beliau, aku dapati semua mereka khawatir seandainya dirinya adalah seorang munafik. Subhanallah. Lebih dari 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau dapati semua mereka mengkhawatirkan kemunafikan di dalam hatinya. Padahal mereka sahabat Nabi. Sholat lima waktunya di belakang Nabi. Haji umrohnya, pembimbingnya Nabi. panglima jihad perangnya Nabi SAW. Muamalahnya sama para sahabat Nabi. Gak ada tempat-tempat maksiat seperti hari ini di masa itu. Tapi mereka semua mengkhawatirkan kemunafikan pada dirinya. Lalu bagaimana dengan kita jamaah? Bagaimana dengan kita? Bukan sahabat. Salat lima waktu kita bukan di belakang Nabi. Bahkan mungkin jamaah lima waktu pun gak terjaga. Ya, subuh sering lewat. Subuh sekalian menjadi qobliyah berangkat kantor. Paham ya? Qobliyah berangkat kantor salat subuhnya. Alias jam 7. Salat subuhnya tiap hari. Sebagai qobliyah berangkat kantor. Allah musta'an. Tapi enggak khawatir dirinya sebagai munafik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah wafat Nabi mendatangi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Siapa beliau? Pemegang rahasia Nabi terkait nama-nama orang-orang munafik di masanya. Nah, ini sekali sebagai faedah ya. Ini pelajaran fikih dalam persahabatan. Orang yang paling dekat dengan Nabi siapa? Abu Bakar dan Umar ya kan? Orang yang Nabi paling nyaman dalam berteman dan bersahabat dengannya siapa? Abu Bakar. Nomor dua Umar, ya kan? Yang paling afdal setelah Abu Bakar dan Umar siapa? Ali dan Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Terkait rahasia tentang nama-nama orang-orang munafik, hanya Hudzaifah yang Nabi beritahukan. Ini fikih jamaah dalam persahabatan. Karena ada orang, dia cocok kita jadikan teman duduk sehari-hari, tapi enggak cocok kita simpan rahasia pada dirinya. Ya. Ada orang cocok kita jadikan teman gowes, teman ngobrol, teman ngopi, tapi enggak cocok dijadikan teman bisnis. Hah? Ada orang cocok dijadikan teman bisnis, tapi enggak cocok dijadikan menantu. Kita harus paham jemaah. Karena Nabi mengatakan annasu ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Ya, seperti tambang, seperti barang tambang. Benda-benda zat-zat yang ada di bawah bumi. Yang namanya barang tambang emas, perak, gas, minyak, ada yang murni 100%, ada yang tidak murni, ada yang bagus kualitasnya, ada yang tidak. Harus paham, harus jeli. Dan kita seandainya ada kawan kita memilah-milih dalam beberapa hal, kita enggak boleh baper. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali enggak baper di sini. Abu Bakar enggak protes. Ya aneh orang yang paling sering main teh. Kok enggak dikasih tahu tentang nama-nama orang munafik? Itu hak orang lain. Jamaah, kita jangan memperkarakan seseorang karena sesuatu yang dia lakukan dan itu tidak melanggar agama Allah dan tidak mengambil hak kita. Bebaskan manusia dengan kebebasannya. Jangan menyempitkan kehidupan orang. Kenapa ya? Dia buat akikah, gua enggak diundang. Yang lain diundang padahal gua lebih akrab. Ya udah kalau enggak diundang kan bukan dosa. Apakah dia berdosa enggak mengundang ente? Simpelnya gitulah ya kan? Ya lebih baik tentunya berbaik sangka aja, mungkin dia lupa dan sebagainya. Anggaplah dia enggak lupa sengaja. Emangnya dia dosa kalau enggak mengundang ente? Kalau enggak mengundang ente dia enggak masuk surga gitu? Itu bahasa ya kerasnya tentunya. Abu Bakar enggak baper, Umar juga enggak baper. Kenapa ya? Nabi rahasia ini cuma Hudzaifah enggak yang beliau kasih tahu. Kepada kita tidak. Pada kita yang lebih berjasa. Kita yang lebih setia kepada kita, lebih dekat. Kita yang lebih sering. Udahlah, gua gak mau lagi jadi panitia kajian beliau. Kagak. Kagak. Umar radhiyallahu anhu mendatangi Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, asammani minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, dengan nama Allah, aku meminta kepadamu. Memberitahukan kepada aku, apakah Nabi pernah menyebut nama Umar bin Khattab dari nama-nama orang-orang munafik. Dan itu ditanyakan oleh Umar bukan di depan kamera. Sehingga bukan pencitraan. Karena orang, ada orang tawadhu karena di depan kamera. Di depan kamera semua tawadhu. Tawadhu itu bukan untuk dikatakan tawadhu. Tawadhu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk dikatakan tawadhu. Ini Umar datang bukan di depan kamera. Dan yang menceritakannya juga bukan Umar, tapi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dan ketawadhuan para sahabat Nabi. Bersihnya hati mereka dari sifat ujub. Nah kita bukan sahabat Nabi, tetapi tidak pernah khawatir diri ini sebagai orang munafik. Padahal ketika sendirian lebih sering maksiat daripada ketaatan. Ketika di depan hal ramai mudah beribadah. Ketika sendirian sulit beribadah dan mudah bermaksiat. Apa namanya ini kalau bukan kemunafikan? Hah? Apa ini? Kalau di depan orang lihat aku. Astagfirullah. Ketika sendirian nonton di YouTube. Nonton perempuan-perempuan yang ngumbar aurat di YouTube. Di media sosial berjam-jam sendirian. Ketika di masjid, masuk masjid lewat akhwat. Astagfirullah. Apa ini? Kalau bukan kemunafikan. Hah? Kita enggak usah munafik deh. Semua kita seperti ini. Aneh, antum. Semua kita ini munafik. Enggak usah sok suci. Ya, dan itu bukan kata yang kasar. Kita semua ini munafik. Tentunya dengan kemunafikan sesuai dengan kadar masing-masing. Kemunafikan ada munafik besar, ada kemunafikan kecil. Kenapa saya berkata demikian? Karena sekali berhamdalah pencatat wahyu asisten Nabi mengatakan dirinya nafaqo hamdalah. Ketika bertemu dengan Abu Bakar di salah satu jalan kota Madinah. Wahai Abu Bakar, ini hamdalah munafik. Ini hamdalah munafik, wahai Abu Bakar. Abu Bakar terkejut dan memarahi hamdalah. Unzur ma taqul. Pikirkan wahai hamdalah. Apa yang kamu ucapkan itu? Terkejut Abu Bakar. Kenapa? Karena hamdalah tugasnya sehari-hari mencatat wahyu yang turun kepada Nabi. Itu tugasnya. Berarti bukan orang. Kalau bahasa anak muda sekarang bukan kaleng-kaleng. Bukan orang sembarangan ini. Pencatat wahyu. Asisten Nabi. Pencatat wahyu yang turun. Itu tugas yang diberikan oleh Nabi kepada beliau. Bertemu dengan Abu Bakar salah satu jalan Madinah. Beliau mengatakan ini alhamdulillah sudah munafik. Ini alhamdulillah sudah munafik. Dan ini alhamdulillah sudah munafik. Wahai Abu Bakar. Abu Bakar memarahinya. Perhatikan apa yang kamu ucapkan itu alhamdulillah. Itu ucapan besar itu. Setelah alhamdulillah memberikan penjelasan. Abu Bakar baru menerimanya. Kata alhamdulillah ya Abu Bakar. Idza jalasna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhkiruna bil jannati wan nar fa ka'annaha ra'yal 'ain. Wahai Abu Bakar, bukankah ketika kita berada di majlisnya Rasulullah boleh ingatkan kita dengan syurga dengan neraka? Kita olah-olah syurga neraka itu tertancap di depan kedua mata kita. Falamma kharajna min 'indi 'afazna al-azwaj wal aulad wa dhay'atna sina dhalika katsira. Tetapi begitu kita keluar dari majlis beliau berinteraksi dengan istri, anak, dan pekerjaan kita, hal itu seringkali kita lupakan. Setelah mendengar penjelasannya Abu Bakar, alhamdulillah Abu Bakar mengatakan, inna wajadna dhalika aidha. Berarti saya juga sama. Munafik juga nih gua. Karena saya juga merasakan hal yang sama. Lihat tawadhu'nya Abu Bakar. Tidak lantas Abu Bakar berkata, makanya ente sering-sering sama gua. Aneh, sering-sering sama ente, anak ikhwan kibar nih. Aman. Sering-sering kemana ente? Maka ente cari menantu yang ustaz kayak aneh nih. Menantu aneh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka iman ana mantap. Enggak. Enggak sombong Abu Bakar. Sering-sering goes maini sama ini ente. Biar istiqomah. Sering-sering ngopi sama ini. Biar selamat dari kemunafikan. Enggak. Sering-sering belajar maini ente. Biar selamat dari kemunafikan. Enggak juga. Seandainya Abu Bakar berkata demikian, sah. Karena memang itu ada pada diri beliau. Ya kan? Mendapatkan gelar siddiq. Siddiq kan lawannya munafik. Ya kan? Dan gelar itu langsung dibawa turun oleh malaikat dari Allah. Siddiq. Manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Tokohnya kejujuran. Itu Abu Bakar. Tapi begitu mendengar penjelasan hamdalah, inna wajadna dhalik. Kami juga merasakan yang sama. Sama-sama munafik kita. Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah. Nah, di samping ketegasan mereka terhadap syirik, terhadap bid'ah, ya, ketegasan mereka dalam menyampaikan hukum Allah yang tidak pernah basa-basi, yang halal-halal, yang haram-haram, yang wajib tetap wajib, siapapun yang bertanya, syirik tetap syirik, bid'ah tetap bid'ah, haram tetap haram, tidak ada basa-basinya, tetapi mereka adalah orang yang paling tawadhu. Orang yang paling jauh dari sifat ujub. Dan orang yang paling takut akan kemunafikan di hatinya. Nah. Yang terakhir kata beliau. Waqala al-Hasan al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan beliau ulama tabi'in, tapi tabi'in sigar. Tabi'in junior. Maksudnya beliau tidak bertemu dengan mayoritas sahabat Nabi. Kalau tabi'in yang bertemu dengan mayoritas para sahabat Nabi, itu namanya kibar tabi'in. Nah, beliau dari Basrah rahimahullah Iraq. Beliau mengatakan al-mu'min jama' ihsanan wa syafaqah. Seorang mukmin itu banyak kebaikannya tetapi selalu khawatir. Jangan-jangan Allah belum menerimanya, jangan-jangan dia sebagai munafik. Wal munafik jama' isa'atan wa amnan. Sedangkan munafik banyak dosanya, banyak maksiatnya tetapi selalu merasa aman. Selalu merasa aman. Banyak maksiat tapi merasa aman. Dari makar Allah, dari azab Allah. Kemudian beliau membacakan firman Allah di dalam surat Al-Mu'minun, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mukmin, setelah Allah menyebutkan sifat-sifat mereka, ketauhidan mereka, jauhnya mereka dari kesyirikan, takutnya mereka kepada Allah, dekatnya mereka dengan Allah, Allah katakan mereka adalah orang-orang yang selalu takut kepada Rabb mereka. Ini ciri seorang mukmin. Banyak ibadahnya, tetapi juga selalu takut kepada Allah, selalu khawatir seandainya Allah belum menerima ibadahnya, seandainya ada kemunafikan pada dirinya. Akhwanil kiram wa akhwati al-karimat, ingin mengetahui diri kita ini munafik ataukah tidak, atau sering terjakiti kemunafikan ataukah tidak, banyak caranya. Di antaranya, lihat diri kita dengan salat. Baik salat wajib maupun salat sunnah, kata Syekh Utsaimin. Allah berfirman, wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Dan tidaklah orang-orang munafik itu mengerjakan salat. Dia salat, tapi dalam keadaan malas-malasan. Kata Syekh Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, ini mencakup salat wajib dan salat sunnah. Salat tapi malas-malasan, kayak setengah-setengah ikhlasnya. Malas-malasan berarti ada kadar kemunafikan sekadar malas itu. Nah, kemunafikan ada dua. Munafik besar yang membatalkan Islam seseorang, yaitu menampakkan kecintaan terhadap Islam tetapi menyembunyikan kekufuran. Kemunafikan kecil adalah semua maksiat. Semua maksiat yang kita lakukan adalah kemunafikan kecil. Dan kemunafikan besar itu berawal dari kemunafikan kecil yang banyak dan dibiarkan sehingga menumpuk menjadi besar. Kata beliau, lihat diri kita dengan sholat. Ketika melakukan sholat senang atau dalam keadaan malas-malasan. Ada orang melakukan sholat agar hilang bebannya. Ada orang melakukan sholat untuk menenangkan jiwanya. Sungguh beda antara dua orang ini. Maka ada istilah bahasa Arabnya, walaupun ya kalau diterjemah bahasa Indonesia agak sedikit ya kurang tidak seenak dalam bahasa Arab ketika didengarnya. Mengatakan, para ulama mengatakan, mustarihun biha wa mustarihun minha. Ada orang sholat mustarihun biha, untuk menenangkan, menenteramkan jiwanya dengan sholat. Sehingga ketika sholat, hatinya menjadi tentram. Ada orang sholat karena ingin menenteramkan jiwanya dari sholat. Yang tadi menenteramkan jiwanya dengan sholat, dan yang ini menenteramkan jiwanya dari sholat. Paham ya? Contohnya orang yang menenteramkan jiwanya sedang sholat, dengan sholat sedang gelisah dia, galau. Akhirnya dia pergi sholat untuk menenteramkan jiwanya. Baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Maka Nabi terkadang berbahasa kepada Bilal. Arihna ya Bilal bisolah, wahai Bilal, tolong tenteramkan kami dengan sholat. Maksudnya apa? Kumandangkan iqamah. Dengan beliau kumandangkan iqamah, akan ditegakkan sholat. Dan dengan sholat hati ini akan tenteram. Kemudian Nabi juga mengatakan, hubbiba ilayya minad dunya attibu wan nisa wa ju'ila qurratu aini fi shalah. Perkara dunia yang Allah berikan kecintaan terhadapnya di hati kami adalah wangian dan wanita. Tetapi penyejuk hatiku ada ketika aku di dalam sholat. Yang kedua, mustarihun minha. Ingin menenteramkan hatinya dari sholat. Karena ya, masih beban ini, belum sholat. Udah sholat dululah, biar hilang bebannya, biar aman. Setelah itu bisa lebih leluasa. Berarti apa? Bukan mencari ketenangan dengan sholat, tetapi ingin mencari ketenangan dengan keluar dari sholat. Beda. Nabi sholat untuk menenteramkan jiwa ya. Kita sholat supaya tentram telah melakukan sholat. Menenteramkan jiwa dengan keluar dari sholat. Orang dahulu menenteramkan jiwanya dengan Salat, kita menenteramkan jiwa kita dari salat. Mustarihun biha wa mustarihun minha. Maka dalam ketika Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai sumber pertolongan dari Allah, dan sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang mereka yang khusyuk. Yalladzina yadhunnuna annahum laqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un, itu mereka yang selalu ingat akan kembali kepada Allah. Kata Ibnu Katsir, beliau menyebutkan ada riwayat dari Imam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hudzaifah radhiyallahu an. Beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nabahu amrun faza'a ila shalah. Nabi kalau mengalami urusan serius, beliau langsung melakukan salat. Menenteramkan jiwa. Kita kalau sedang ada masalah, siapa yang pertama kali kita ingat? Relasi dulu. Jenderal mana nih yang bisa gua telepon? Ya kan? Dapat berita, anak ente ditangkap. Ya, kasus ini. Yang teringat, mana yang bisa saya telepon? Ya akhi, sholat dulu 2 rakaat. Dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas, ketika Sarah, istri Nabi Ibrahim, diambil paksa di depan Ibrahim oleh algojonya, algojo Raja Mesir. Yang tidak bisa melihat wanita cantik. Kalau dia tahu ada wanita cantik dan dia sudah punya suami, maka suaminya dibunuh. Kemudian dia diambil untuk diperkosa. Sarah diambil paksa oleh algojonya raja ini. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Salat. Beliau salat 2 rakaat. Abdullah bin Abbas ketika mendapatkan berita saudara kandungnya Fadl bin Abbas telah wafat, beliau sedang di atas tunggangannya, langsung turun salat 2 rakaat. Menenteramkan jiwanya. Karena orang kalau hatinya udah tenteram, udah tenang, akan bijak keputusan yang dia ambil. Tapi kalau sedang galau, sedang grogi, sedang amarah, ngambil keputusan, gak bijak dia. Gak bijak. Dapat berita anak ente jatuh. Tertabrak tadi. Sekarang IGD. Eki, sholat dulu sebelum ente berangkat. Sholat dulu 2 rakaat. Biar tenang hati ente. Sholat dulu 2 rakaat. Nah. Tenangkan jiwa ini dengan sholat. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, maka ya Allah jadikan malas-malasan dengan salat, walaupun dia salat tapi malas ketika melakukannya, tanda kemunafikan. Wala ya'tuna salata illa wa hum usala. Karena kalau dia mukmin dan tahu keutamaan salat, enggak mungkin malas-malasan salat, karena salat adalah keindahan, kelezatan dan kemanisan yang ada di dunia ini. Ibadah yang paling manis, yang paling lezat antara seorang hamba dengan Rabbnya, sang penciptanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, karena sudah larut malam. Ada pertanyaan juga, Pak? Masya Allah. Baik, jazakallah khair. Kita bacakan pertanyaan-pertanyaan dengan yang telah naik dengan memohon pertolongan dan taufik dari Allah Jalla wa'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya penggemar Ustaz. Salah antum. Ngapain antum menjadi penggemar anak? Sesat nanti antum. Jadilah penggemar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam madhab. Ini nasihat dari lubuk hati yang paling dalam. Jangan pernah mengemari orang yang masih hidup. Walaupun dia ulama di dalam Masjidil Haram, walaupun dia imam Masjidil Haram, jangan. Cukup jadikan mereka sebagai sarana untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sekedar sumber ilmu. Jangan pernah ngefans sama orang yang masih hidup. Karena kalau mereka sesat dan mereka kita masih hidup, kita bisa banting setir nanti. Kita bisa dilema. Ya. Ini pesan bukan dari anak, dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Ibnu Battah di dalam kitabnya Al-Ibadah. Abdullah bin Mas'ud berpesan, "Man kana minkum mustannan falyastan biman qatimat fa innal ahya la tu'manu alaihimul fitnah." Siapa yang ingin mengembari seseorang, ingin menjadikan seseorang sebagai suri toladannya, hendaknya dia jadikan orang yang telah mati. Siapa yang telah mati dengan kebaikan? Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam madzhab, ulama-ulama Islam yang datang setelah mereka, dan mereka telah wafat. Karena kalau udah wafat kan aman, enggak mungkin hidup lagi kemudian menyimpang, kemudian ya kan? Dia udah meninggal. Dan meninggal di atas kebaikan. Jangan orang yang masih hidup, kata beliau. Kenapa? Karena orang yang masih hidup la tu'manu alaihimul fitnah. Tidak aman, tidak ada jaminan dia selamat dari kesesatan. Di saat kita sedang menggemari, sedang ngefan dengan seorang ustaz, tiba-tiba ustaz itu jatuh ke dalam maksiat, menyimpang akidahnya, ya, mulai terbuai dengan dunianya, maka kita bisa jadi akan mengikuti dia dalam hal yang sama, atau kita akan futur, udahlah, gua nggak mau ngaji lagi, ustaz yang gua ngefan aja udah begitu kok, apalagi aneh yang bukan ustaz. Tapi kalau prinsip ya seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi, gak ada urusan sama gua. Karena dia bukan uswah hasanah ani. Beliau bukan figur ani. Dan beliau anak Adam, bukan malaikat. Semua anak Adam punya dosa. Penggemar ana, afwan, yang ana gemari, yang ana fan, figur ana adalah Rasulullah. Para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta ulama-ulama Islam yang telah wafat dari setelah mereka. Yang terdekat mungkin Syekh Bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin. Aman, karena mereka sudah wafat. Kalau orang yang masih hidup, khawatirnya di saat kita sedang ngefans sama dia, tiba-tiba dia menyimpang akidahnya. Atau jatuh ke dalam maksiat. Kita akan dilema nanti. Kita jadi futur, gak semangat lagi nuntut ilmu. Apalagi orang yang tidak jelas di depan antum ini. Saya mau bertanya tapi di luar tema. Ustadz, pelaksanaan sujud, apa ini? Sahwi, na'am. Sesuai sunnah itu bagaimana? Apakah ada bacaannya? Masya Allah. Sujud sahwi, sebagian ulama lajnah, dan antaranya lajnah da'imah, Komite Fatwa Tetap Saudi Arabiah dengan ketua Syekh Bimas, menyebutkan sepakat ulama sujud sahwi itu boleh sebelum salam dan boleh setelah salam. Hanya saja afdalnya, kalau dia lupa menyebabkan kekurangan, lupa tasyahud pertama, maka afdalnya salat sujud sahwinya sebelum salam. Tetapi kalau lupanya itu menyebabkan penambahan, maka afdalnya sujud sahwinya itu setelah salam. Seperti Nabi pernah salat 5 rakaat, kemudian sujud sahwi setelah salam. Nabi pernah salam di rakaat kedua pada salat zuhur dan asar. Kemudian setelah itu diingatkan, kemudian Nabi menyambung kembali 2 rakaat sisanya, setelah itu salam, setelah itu baru sujud sahwi. Nah, ini bagian dari penambahan, bukan kekurangan, kata Syekh Utsaimin, karena adanya salam 2 kali dalam salatnya. Apa doanya? Keumuman doa sujud. Subhana rabbil a'la. Dalilnya kata Syekh Abdullah Al-Bassam, keumuman sabda Nabi, ij'aluha fi sujudikum. Ketika turun ayat subhana rabbil a'la, Nabi katakan, jadikan ini doa dalam setiap sujud kalian. Bahkan dalam sujud tilawah, ya, sekalipun dia boleh membacakan doa ini. Allahu Akbar, subhana rabbil a'la, subhana. Allahu Akbar, rabbighfirli, rabbighfirli. Allahu Akbar, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Allahu Akbar langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tasyahud lagi, nanti makmumnya enggak sanggup nunggu. Enggak ada tasyahud lagi. Okay. Baik. Pertanyaan yang kedua adalah, kalau tahiyat itu kapan tempat, maksudnya telunjuk, kapan saat telunjuk itu diarahkan, ya. Baik, apakah saat pertama bacaan atau saat bacaan tasyahud? Masya Allah, barakallahu fiik, Allah hifadzak. Ini terjadi khilaf di kalangan fuqaha. Ada yang mengatakan di saat dia mengucapkan tasyahud. Ada yang mengatakan di saat berselawat kepada Nabi. Namun yang rajih, wallahu a'lam bishawab, pendapat sebagian ulama, dan ini dikeluarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, di semenjak dia sudah tahiyat. Karena tahiyat isinya walaupun bukan doa, dia adalah pujian, muqaddimahnya doa, maka ia bagian dari doa. Pujian-pujian kepada Allah di saat kita berdoa kepadanya itu bagian dari doa. Mengambil hukum doa. Maka semenjak dia bertasyahud, dia mengucapkan at-tahiyah, dan itu bagian dari tasyahud, dia sudah mulai mengisyaratkan tangannya. Karena Umar radhiyallahu Abdullah bin Umar menyebutkan Nabi mengisyaratkan tangannya dan melihat ke jari telunjuknya di saat bertasyahud. Dan dari saat dia mengucapkan at-tahiyah, itu sudah dikatakan dia bertasyahud. Wallahu a'lam bishawab. Wala ilmu indallah. Bismillah Ustaz, apa hukum nasyid? Karena saya suka mendengarkan nasyid. Syekh Mansur As-Salimi barakallahu fik. Ya akhi, mana lebih bermanfaat nasyid dengan Al-Qur'an? Al-Qur'an. Ya, ini kita bahas secara logika yang sehat. Kalau ada yang lebih bermanfaat, dan ada yang bermanfaat, dan ada yang lebih bermanfaat. Orang yang berakal akan ngambil yang mana? Yang lebih bermanfaat. Anak nggak duduk henti, nggak berakal ya. Jangan baper ya. Ada yang baik, ada yang lebih baik. Mana yang akan dipilih oleh orang yang berakal? Yang lebih baik. Al-Quran jelas. Menyimaknya saya dapat pahala. Nasyid ente gak dapat pahala. Ini satu. Kedua, dilihat nasyidnya. Hukum asal nasyid itu boleh. Para sahabat ada yang menyampaikan nasyid ya di depan Nabi. Kemudian juga di dalam perang Uhud. Juga ketika Nabi menggali parit Khandaq, ada yang melantunkan nasyid dengan syarat yang pertama, tidak mengandung kata-kata yang ada unsur syirik, unsur bidah, atau membangkitkan syahwat. Yang kedua, yang melakukannya laki-laki. Ya, untuk memberikan semangat. Orang Arab sampai hari ini, orang Yaman kalau kerja bangunan mereka sambil nasyid. Lempar-lempar batu itu dengan nasyid. Ya. Tiga, bekerja. Ketiga, fatwa Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh Fazli Fauzan, Lajnah Daimah, jangan dijadikan metode dakwah. Kalau mau dengar, ya sekilas, sekedarnya, jangan dijadikan metode dakwah. Karena tidak ada yang lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian orang, karena sudah sering nasyitan, dia candu dengan nasyid. Bahkan jangankan ikhwan biasa, penuntut ilmu ini saya dapatkan. Santri dan santriwati. Kalau dengar nasyid, histeris dia. Nangis langsung, nyenyak tidurnya. Tapi dengar surat Al-Baqarah, gak bisa nyenyak tidurnya. Al-Baqarah loh, setan aja lari kena Al-Baqarah. Dia gak histeris dengan Al-Baqarah. Gak histeris dengan surat Ar-Rahman yang bunyinya berulang kali. Fabi'i ala ya rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabbmu mana lagi yang ingin kamu dustakan, wahai jin dan manusia. Gak histeris dengan ayat-ayat seperti itu. Begitu dengan nasyid, berlinang air mataku dan bergetar hatiku. Ini menunjukkan apa? Ada sesuatu yang tidak beres. Maka tidak ada ulama kibar yang menjadikan nasyid sebagai metode dakwah. Baik Syekh Albani, Syekh Uthaymin, Syekh Bibas dan sebagainya. Tapi hukum nasyid, hukum asal seperti yang kita uraikan di atas. Dengan syarat-syarat tersebut. Nah, barakallahu fik. Dan kalau antum sering dengar nasyid, ana khawatir antum akan candu. Saya dapatkan beberapa santri ana candu dengan ini. Dan jadi sulit untuk fokus dengan Al-Quran. Ada masalah dikit, galau dikit, nyetel nasyid. Bahkan sebagainya bukan nasyid lagi sebenarnya. Sudah ada alat musik di dalamnya. Kalau sudah ada alat musik, maka menjadi haram. Dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan kesepakatan seluruh ulama Islam. Yang pertama kali membolehkan alat musik dan mendhaifkan hadisnya itu Ibnu Hazm datang di abad keempat. Bukan seorang ulama di masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, di abad keempat. Sebelumnya semuanya sepakat, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan empat imam madhab. Tidak ada yang mendhaifkan hadis itu. Karena ayat-ayat dan hadis-hadis serta ucapan para sahabat yang sangat jelas dalam hal ini dan bukan. Ini waktu pemaparannya. Nah, barakallahu fik. Baik, saya mau tanya mengenai doa atau zikir di waktu salat subuh. Yang bunyinya, Allahumma inni as'aluka ilman, dan seterusnya. Wallahu a'lam, yang rajih dibaca di akhir tasyahud. Afwan, ini setelah salam. Karena hadis Ummu Salamah dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang disahihkan Syekh Al-Albani jelas di situ. Idza faragha. Kalau Nabi sudah selesai salam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Setelah salam. Baiklah, tentunya setelah istighfar. Karena istighfar adalah yang pertama kali Nabi bacakan. Baik di sela-sela zikir tersebut ataukah yang paling terakhir, enggak masalah. 6. Ustaz, dikala i'tikaf 10 malam terakhir, selain ada salat sunnah tarawih, di tengah malam ada salat tahajud lagi dan ditutup salat witir lagi biasanya. Yang afdal kita ikut salat tahajud lagi tanpa ikut salat witir lagi atau tidak usah semuanya tahajud dan witirnya? Jazakallahu khairan. Baik, yang pertama, barakallahu fik. Fenomena ini yang ana dapatkan di Indonesia ya. Ana di Yaman, di Saudi enggak dapatkan fenomena ini, wallahu a'lam. Namun ana enggak berani vonis itu sesat ya. Karena beberapa alasan yang berikut ini ana sampaikan. Fenomena di Indonesia ini pada Isya salat tarawih kemudian diakhiri dengan witir. Kemudian di sepertiga akhir malam ada tarawih lagi. Dan wallahu alam, sebagian ulama memang membeda-bedakan namanya tarawih, qiyamul lail, tahajud, tapi sebagian ulama mengatakan itu semuanya sama. Baik di awal malam, di pertengahan malam, dan di akhir malam, semuanya dinamakan tahajud. Kenapa? Karena keumuman ayat Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam, bertahajudlah engkau sebagai tambahan dari sebagian malam. Dari semenjak sholat isya sampai menjelang subuh, itu dinamakan malam, waktu untuk sholat. Dan semenjak terbenam matahari sudah dikatakan malam. Dan dari Aisyah menyebutkan Nabi pernah sholat di awal malam, di pertengahan malam, dan pernah tahajud di sepertiga akhir malam. Kemudian beliau setelah itu terus-terusan di sepertiga akhir malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Semuanya dinamakan qiyamul lail oleh Allah. Ya kan? Namun tidak diragukan yang di sepertiga akhir malam itu lebih afdol bagi yang mampu mengerjakannya. Tapi bagi orang kalau dia melakukan salat di sepertiga akhir malam nanti ngantuk, enggak bisa cari nafkah, lebih baik di awal malam. Oleh karenanya nasihat Nabi untuk Abu Dzar dan Abu Hurairah radhiyallahu an, salat malamnya di awal malam setelah isya sebelum tidur. Kenapa? Karena mereka suka begadang sampai larut malam. Kalau salat malamnya di sepertiga akhir malam bisa lewat nantinya. Baik, terkait fenomena ini, saya cuma mendapatkannya di Indonesia. Bahkan sebagian imam udah sholat, jamaah-jamaah gak muwitir. Karena dia tidak akan jadi imam lagi. Sholat di sepertiga akhir malam, kemudian baru witir. Sehingga sebagian orang gak witir juga. Sehingga dia gak dapat keutamaan hadis Nabi, kalau barang siapa yang sholat malam bersama imam, sampai selesai imamnya, dituliskan untuknya satu malam, penuh. Ya akhi, seandainya antum salat tarawih setelah isya sampai witir, kemudian antum tidur setelah itu, pahalanya tetap satu malam penuh nikmat. Nabi katakan orang yang salat malam bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul laila. Allah tuliskan untuknya pahala salat satu malam penuh nikmat. Besoknya antum segar kerja dan sebagainya. Nah, tapi kalau antum mampu di sepertiga akhir malam, ambil yang sepertiga akhir malamnya saja. Lalu bagaimana kalau antum ikut sholat ba'da isya mungkin sambil ngantar anak-anak karena mereka ambil yang ba'da isya sebagian masjid, ya kan? Ya daripada ya bengong sendirian. Apakah boleh sholat? Wallahu a'lam bishawab. Kalau dikatakan terlarang, anak tidak berani mengatakan terlarang. Insya Allah boleh. Kenapa? Karena waktu malam itu adalah waktu sholat. Gak ada waktu terlarang sholat di malam hari. Berbeda dengan siang hari. Ada waktu terlarang ba'da subuh, ya kan? Sampai terbit matahari, di saat matahari terbit, di saat matahari di tengah-tengah langit, ya, di saat di setelah salat asar dan di saat matahari terbenam. Sedangkan malam adalah seluruhnya waktu salat. Hanya saja kalau dia sudah witir, dia enggak perlu witir lagi. Karena Nabi mengatakan la witrani illail, tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Yang setelahnya menjadi salat sunnah mutlak baginya. Nah, wallahu taala a'lam. Bisawab wal ilmu innallah. Ya. Kamar mandi kami wastafel. Wastafelnya di luar. Jadi saat selesai mandi langsung wudu, sikat giginya setelah wudu. Apakah masih dapat pahala menjalankan sunnah gosok gigi sebelum wudu? Apakah beda pahala gosok gigi pakai odol dengan gosok gigi pakai siwak? Barakallahu fiik. Asiwak mutahharatun lil fam wa marfa'atun lir rabb, ya, membersihkan mulut dan diridhai oleh Allah. Bahkan Nabi selalu melakukannya, bahkan detik-detik menjelang wafat beliau, beliau dalam keadaan bersiwak, membersihkan mulutnya ketika ingin menghadap kepada Allah jalla wa ala. Nah, bagaimana dengan orang yang sikat gigi setelah salat? Ada dua hadis tentang sikat gigi bersiwak menjelang salat. Yang pertama, laula an syaqa la ummati la amartum biswak inda kulli wudu. Andainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali wudu. Sebelum berwudu inda. Ada satu hadis lain yang berbunyi dan sahih juga, inda kulli salah, setiap kali dia salat. Kalau dia bersikat gigi setelah wudu menjelang salat, masuk ke dalam hadis ini. Maka dari sini para ulama mengatakan bersiwak dengan kayu siwak lebih afdal. Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, mudah dibawa, ringan dibawa kemana-mana. dan dia bisa bersiwak, menerapkan sunnah Nabi bersiwak menjelang sholat. Kalau pakai gosok gigi gimana nanti? Lagi berdiri sini sikat gigi pakai odol. Bisa? Kabur semua jamaah. Ya kan? Ya. Pulang ke rumah Nabi ketika buka pintu. Sebelum buka pintu. Yang pertama kali beliau lakukan apa? Siwak. Kemudian baru cium istrinya. Ya. Beda dengan kita. Buka pintu cium istrinya. Tapi dengan nafas naga bonar. Istri pun ketika dia cium musibah sabar. Inna Allah ma'asabirin. Bau mulut suami ya Masya Allah. Bau gudang haram. Ya. Subhanallah. Ya. Allah musta'an. Siwak lebih afdal. Karena beberapa alasan. Yang pertama ini. Yang kedua, Nabi mencintai kayu siwak. Di masa itu ada sesuatu yang mirip dengan odol. Yaitu daun bidara, sidr. Dia punya busa. Seperti odol dan sabun. Tapi Nabi tetap menggunakan siwak. Namun para ulama sepakat semuanya. Orang yang membersihkan mulut dan gigi dengan sikat gigi dan odol. Dia masuk ke dalam kategori bersiwak. Hanya saya ulama khilaf mana yang lebih afdal. Yes. Yang saya ketahui semua ulama menyebutkan lebih afdal dengan siwak secara umum. Karena beberapa alasan di atas. Mudah dibawa. Setiap kali dia membaca Al-Quran bisa bersiwak. Kalau odol, enggak mungkin. Ente masuk masjid baca Al-Quran. Mana odolnya? Di mobil. Belum tentu ada. Siwak bisa dibawa kemana-mana. Ya kan? Sebelum makan dia siwak dulu. Pulang ke rumah sebelum dibukakan pintunya. Dia bersiwak dulu. Nah. Mau salat, udah iqamat, dia bersiwak dulu. Dan kayu siwak itu luar biasa jamaah. Saya enggak promosi kayu siwak, saya enggak jualan siwak. Nah, orang sekarang baper bahaya nih. Bahas ya dikira kayaknya endorse ini. Saya enggak jualan siwak ya. Nah, kayu siwak ini luar biasa jamaah. Kita pakai berkali-kali walaupun mungkin belum sempat dicuci, dia enggak menyimpan bau jigong, maaf. Enggak menyimpan bau jigong. Coba sikat gigi. Ente pakai kemudian enggak dicuci, pakai lagi gimana rasanya? Hah? bau kayu siwak ini enggak? Cobalah untuk perhatikan. Gigi segar, ya kan? Ada sedikit pedas-pedasnya, apalagi yang basah-basah itu. Segar gigi ini. Dan enggak membuat haus, apalagi di Ramadan. Kalau antum sikat gigi bauannya haus. Bauan kering tenggorokan ini, mulut ini, tapi dengan siwak mulut malah segar. Ketika antum makan, makanan enggak berubah rasanya. Tapi kalau setelah sikat gigi dengan odol, langsung makan, biasanya makanan berubah rasanya, kan? Ya, enggak normal rasanya. Berbeda dengan siwak. Tapi, ya tolonglah perhatikan adab ketika bersiwak. Kalau di Arab mungkin melihat orang siwak sembarangan, biasa. Tapi di Indonesia orang bisa terkejut. Ini orang sedang makan bakso, datang ini siwaknya sebesar ini. Orang pikir. Iya sebagian orang. Fiyaki sunnah, sunnah. Sunnah siwaknya sebesar ini nih. Orang lagi makan bakso. Ya Allah, jangan sampailah anakku ngaji ke situ. Allah, ada sebagian orang. Siwaknya gede-gede. Di kereta api. Ya, di restoran. Ya, jangan sampai orang lari dari sunnah Nabi gara-gara sunnah Nabi yang kita amalkan dengan cara yang tidak benar. Bisa dengan siwak yang kecil, tapi siwak kita tutup mulutnya. Ya, tapi kalau di Arab orang biasa, ya kan? Dia lihat orang bersiwak di depannya, bukan sesuatu yang tabu. Tapi kita bisa tutup dengan tangan atau dengan buku, baru kita bersiwak. Ya, jangan di depan orang sedang makan, kita bersiwak, siwaknya pun panjang semeter. Allah musta'an. Cukup ya, sudah larut malam ya. Sisa pertanyaan insya Allah ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Wallahu ta'ala alam misal. Insya Allah kita bertemu lagi setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna. Dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'in wa salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumuh, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: أمكم.
1: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menunggu. Apa kata Suhaib al-Rumi? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu. Mereka setuju, karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban bi amril mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mu'min, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali itu. Maka sangat berugi orang yang menyatakan dirinya Islam, tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan, ayat ini menerangkan, wafa'alul khairat la'allakum tuflihun, berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
2: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang

0: betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang Maha Hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali, surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari adab neraka.
1: Azkarun Naum.
2: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak, dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudz

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi 'ibadaka as-salihin.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila Engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya, dan apabila Engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana Engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, رب yang memiliki tujuh lapis langit dan bumi, رب yang memiliki arsy yang agung, يا ربنا, wahai رب segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu. Dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan, walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku gak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci, kemudian aku sholat. Setelah wudu itu, dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam. Itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita. Amalan yang selalu kita jaga, walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban birik. Oh, jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah 1 tahun cuma sekali. Yang mungkin dia baca Quran, iya 1 bulan. Dia baca. Setelah itu 1 tahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu, walaupun sedikit. Kau pilih. Kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hambanya. Bukanlah seorang mukmin yang sejati jikalau dia timpang dari satu bagian daripada dua bagian ini. Maka yang namanya hablun minallah, hubungan seorang mukmin dengan Allah haruslah baik. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Hablun minannas, hubungan dengan manusia juga harus baik. Bukanlah seorang mukmin yang dia baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buruk hubungannya kepada manusia, dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabat-sahabat beliau tentang ada sosok wanita, seorang perempuan yang mereka menyebutkan tentang salat yang banyak, puasanya yang banyak. Maka ketika itu mereka mengatakan, tapi ya Rasulullah, lisannya senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Dia di neraka. Ini menggambarkan kepada kita, kalaulah Anda telah memenuhi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memenuhi hak hamba, menyakiti hamba, menzalimi hamba, maka sungguh hal ini sia-sia. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyyah dan Aisyah. Selepas itu Safiyyah pun pulang. Tatkala Safiyyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyyah. Karena Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab, suaminya Rasulullah Nabi, keturunan Nabi, pamannya Yunus bin Matta Nabi. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan daripada Safiyyah. Tatkala Safiyyah radhiyallahu anha ardhaha dipuji Rasulullah di depan putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, maka dia dibakar kecemburuan. Ketika itulah berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, Ummul Mukminin, ibunda kita, cemburu membakarnya membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, ya Rasulullah, hasbuki min as-safiyyati annaha kadha. Wahai Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyyah, dia itu seperti ini. Maksudnya, kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda memuji Safiyyah, apapun yang Anda puji, tapi dia seperti ini. Maksudnya apa? Safiyyah bukanlah sosok wanita yang tinggi, dia pendek. Hasbuki minas Safiyyati kadha. Cukuplah bagimu, ya Rasulullah, Safiyyah itu pendek. Maka, mendengar ucapan ibunda kita, seketika Rasulullah SAW mengingatkan, sungguh Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law musijat bi ma'il bahri lam tazaj. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, dibenamkan di air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil. Banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya, menzalimi orang-orang Islam lainnya. Maka ini bukanlah seorang muslim yang hakiki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ghibah yang kecil dalam pandangan mata manusia, kata Rasulullah, wahai Aisyah, jikalah ucapanmu ini diletakkan di air lautan, dia akan berubah. Merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Terkadang kita menyepelekan ghibah. Terkadang kita menyepelekan dosa ini. Sungguh, suatu ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Maka beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, innahuma la yu'adzabani. Sungguh orang-orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya diazab bukanlah karena perkara besar, maksudnya, maksud Rasulullah, bukanlah perkara besar dalam pandangan manusia. Karena manusia meremehkannya. Manusia merendahkannya, menganggapnya perkara kecil. Apa kata Nabi kita? Ala innahu kabir. Wa ma yu'adzabani fi kabir, ala innahu kabir. Ketahuilah, sungguhnya dia adalah besar. Allahu Akbar. Artinya kata Nabi, yang dipandang manusia ini perkara kecil, perkara rendah, perkara hina, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah perkara ini? Maka beliau mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bauli. Adapun yang pertama, dia tiap kala dia kencing tidak istinja. Wa ammal akhar. Dan adapun yang kedua, fakana yamshi bil ghibah. Dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah,

0: menjaga lisannya sehingga orang lain aman daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan ghibah, apa itu ghibah? Maka beliau mengatakan dzikruka akhaka bima yaqra. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia senangi. Itulah ghibah. Maka ghibah terkadang dalam bentuk ucapan, terkadang dalam bentuk bahasa isyarat, ghibah terkadang dalam bentuk lirikan mata dan seterusnya. Dzikruka akhaka bima yaqra, engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak dia senangi. Inilah ghibah, apapun dia. Maka kaum muslimin sekalian, jika Anda ingin menjadi sosok muslim yang baik, hendaklah Anda perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan sesama, jangan pernah menzalimi sesama. Penuhilah asama. Sebagian orang salatnya baik tapi utang enggak bayar. Sebagian orang subhanallah baik kepada manusia tapi enggak salat. Semuanya salah. Seorang muslim yang baik adalah menggabungkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Wallahu tabaraka wa taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
2: Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Ayol ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahmatullah, mengawali majelis kita, mari kita kembali di kesempatan yang Allah mudahkan kita dengan nikmat yang besar ini. Allah mengingatkan ketika kita diberi oleh Allah nikmat, apalagi nikmat yang langka, apalagi nikmat yang ada hubungannya dengan ridhonya Allah, ada hubungannya dengan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk mensikapi nikmat itu dengan al-i'tisam, berusaha memegang teguh. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berusaha untuk berpegang teguh dengan agamanya Allah, dengan memahaminya, dengan menuntutnya, mencarinya, memahaminya, mengamalkannya, dan menjadikan hidup kita adalah untuk agama Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan itu, doa yang kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, terkandung di dalam doa itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ad-du'a ila sabat. Terkandung di dalam doa yang setiap hari kita baca, wahai Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, adalah meminta supaya diteguhkan oleh Allah, meminta supaya diistiqomahkan oleh Allah SWT. Dan hari-hari kita ketika kita sekarang dipilih oleh Allah dari satu pilihan kepada pilihan kepada pilihan, dari pilihan orang masih banyak belum diberi oleh Allah hidayah Islam, kita dipilih. Di antara orang Islam masih banyak yang belum diberi taufik oleh Allah kepada sunnah, dan kita dipilih. Di antara orang yang diberi taufik oleh Allah di atas sunnah, belum banyak yang diberi hidayah oleh Allah talabul ilmi. Maka kita ini mendapatkan nikmat khiyar min khiyar min khiyar. Dan itu
3: bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Ayol ikhwah, bapak ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan memohon taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah kita lanjutkan kembali mudzakarah kita atau qiraah kita, istifadah kita dari sebuah risalah yang diambil faidah dari kisah Nabiullah Musa alaihi salam bersama Nabiullah Khidir, di mana kisah ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah-kaidah di dalam kita mengambil agama Allah azza wa jalla, mengambil ilmu yang dari sana sumber daripada nikmat din. Insyaallah kita lanjutkan kembali di akhir faedah yang disampaikan di dalam tulisan yang pertama. Setelah kita memahami tentang syarat-syarat yang dimiliki orang yang akan ditolong oleh Allah mendapatkan ilmu yang nafi, baik dari sisi khususnya orang yang talabul ilmi dan khususnya orang yang mengajarkan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari semua yang sudah kita ambil faedah ini menunjukkan, sebagaimana di awal mula, nikmat ilmu adalah nikmat adhimah. Nikmat ilmu adalah nikmat yang besar. Nikmat yang hakikatnya Allah azza wa jalla memberikan nikmat din pada seorang dan kembali kepada nikmat kemenangan, nikmat keselamatan, dan seterusnya. Di akhir yang kita ambil faedah ini, setelah kita memahami tentang syarat yang diambil faedah dari kisah ini, berikut ini kita lanjutkan adalah adab yang seorang penuntut ilmu harus memiliki selama dia mengikuti jalan ilmu yang nafi. Adapun syarat adalah adab yang dimiliki sebelum mereka masuk di dalam wilayah ilmu. Adapun yang berikut adalah adab yang penuntut ilmu selalu harus menghiasi diri dengannya. Kalau dalam bahasa yang lain, semacam rukun. Ya, rukun, amalan-amalan yang terus menyertai orang yang mereka mengambil ilmu Allah azza wa jalla. Qala al-muallif rahimahu hafizahullah taala, maka penulis kembali menasihatkan, wal adabu wa minal adabil lati 'alal muta'allimi ayyatakhalla
2: au ayyatakhalliya biha. Berikut di halaman 8 adalah di antara adab-adab yang diambil faedah dari kisah itu, yang dimana seorang penuntut ilmu harus senantiasa menghiasi diri. Ayatakhalliya, harus senantiasa dia menghiasi diri dengan adab-adab yang sebagaimana dicontohkan di dalam ayat itu. Kesimpulan dari adab itu seperti yang sudah kita jelaskan. Al-ula at-ta'addub ma'al mu'allim. Ya, kesimpulan dari yang sudah bersama adalah di mana terus-menerus seorang penuntut ilmu harus senantiasa menjadi beradab bersama dengan pengajar ilmunya Allah Azza wa Jalla. Saniyatu yang kedua yang terkait di mana seorang penuntut ilmu terus-menerus untuk membangun adab bersama dengan pengajarnya, pendidiknya, ma'rifatu kudratil mu'allim wa manzilatu wa manzilatahu wa manzilatihi, yaitu memahami kadar kedudukannya orang yang mengajarkan, posisinya guru harus selalu posisi yang diberikan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah orang yang mempunyai kelebihan, orang yang mempunyai kedudukan, sehingga hubungan orang yang talabul ilmi dengan yang mengajarkan ilmu, hubungan ini akan terus berlangsung dengan hubungan adab. Ya. Makanya ketika hari-hari seorang penuntut ilmu tidak memahami manzilah kedudukan gurunya, atau bahkan seorang yang mengajarkan agama Allah begitu rendah kedudukan nilainya di hadapan yang mengajar, yang diajar, maka akan terjadi kerusakan adab. Ya, tidak akan bisa orang yang belajar itu terus-menerus beradab dengannya. Kemudian yang ketiga, yang sudah dijelaskan juga, adamul gurur awil iktiraru bima ta'allamahu. Seberapapun orang yang menekuni ilmunya Allah adalah kembali, siapapun dia adalah orang yang diberi dan orang yang cuma sedikit, karena Allah mengatakan wa ma utul ilma illa qalila. Ya, itu harus selalu menyadarkan, tidaklah kita diberi ilmu oleh Allah kecuali sedikit, sehingga tidak pantas kita terjatuh kepada gurur, tertipu, menempatkan diri sebagai narasumber, menempatkan diri sebagai orang yang telah berhasil, yang semuanya itu akan memutuskan dia untuk kemudian dia berhenti karena dia telah merasa memiliki. Dan ini namanya gurur. Ini namanya sikap yang menipu, wal iktirar, dan yang menjadi tertipu. Waliya'lam annahu fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan dia harus selalu memahami setiap orang, sekalipun orang itu diberi ilmu oleh Allah, pasti di sana ada orang yang dilebihkan. Ya, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas orang yang memiliki ilmu, maka dia adalah, masih ada lagi orang yang lebih berilmu. Man dhanna annahu alima faqad jahil. Karena itu orang yang beranggapan dengan ilmu yang dimilikinya dan dia menganggap telah meraih memiliki ilmu, faqad jahila, maka sungguh dia telah kembali menjadi bodoh. Karena pasti akan membatasi diri, akan menutup diri, dan kalau sudah membatasi diri maka sakot, pasti dia jatuh. Allah selalu mengajarkan ilmu kepada hamba-hamba yang selalu merasa kalau dia adalah orang yang sedikit dan mungkin hampir Orang yang selalu mubtadiin, orang yang selalu mengawali, orang yang baru, orang yang tidak dapat ilmu kecuali sedikit. Kemudian yang keempat, al-rabi'atu al-ikhlasu lillah fi ta'limihi al-ilma. Di antara kaidah yang kembali menjadi kunci ilmu Allah menjadi berkah, menjadi bermanfaat, terutama bagi yang mengajarkannya. Ikhlas untuk Allah fi ta'limihi al-ilma. Di dalam ilmu itu, orang yang berilmu selalu mengajarkan dia pada ilmu. Kunci yang termasuk menjadi pokok keikhlasan, ilmu itu diajarkan oleh orang yang mengajar. Wal mudawamatu ala talibil ilmi, dan keikhlasan untuk kemudian dia akan bisa terus-menerus di atas menuntut ilmu. Li'annal ilma babun min abwabil jannah, karena kembali ilmu adalah satu pintu dari pintu surga. Dan orang harus memahami bagaimana dia akan ditolong oleh Allah untuk meraih surganya Allah kalau dia belum meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang harus menjadi tuntutan bagi seorang, sehingga dia harus terus menjaga ikhlas. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, seorang hamba terus-menerus secara zahir beramal-amal surga, ya, tinggal satu jengkal, maka kemudian dia meninggal dunia dengan amalan neraka. Sehingga orang tidak bisa. Dan itu dikaitkan dengan fima yabdu finnas. Orang yang selama ini beramal-amalan surga itu ternyata yang zahir, yang nampak, dan orang tidak tahu ternyata amalan hatinya jatuh. Karena tidak sedikit orang kelihatannya terus-menerus di atas kebaikan, tapi Allah Maha tahu apa yang terjadi pada hatinya seorang hamba. Sehingga kadang-kadang Allah menunjukkan satu fenomena yang kita seringkali tidak bisa memahaminya. Dan semuanya itu adalah kembali kepada keikhlasan seseorang. Dan ini yang dinasihatkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ketika beliau menasihati, memberi komentar dengan perkataannya Syekh bin Bas ketika menjelaskan tentang penuntut ilmu, orang alim, tidak ada usaha yang paling berat dan besar yang harus ditekuni kecuali ayyu allijal ikhlas, kecuali untuk mengobati keikhlasannya. Kenapa? Karena keikhlasan ini yang tidak pernah berhenti diperangi oleh syaitan. Ya. Keikhlasan ini yang tidak pernah berhenti dijatuhkan oleh syaitan. Sehingga syaitan memahami benar, illa min ibadakal mukhlasin. Ya. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ya. Ketika orang sudah ikhlasnya satu, sudah jalannya setan mulus. Sehingga beliau Syekh Abdul Razak menasihatkan, kenapa terus-menerus? Li'anna sayuhajimuhu, karena tidak pernah berhenti akan mendatangi dia, menyerang dia, riya wasum'ah. Itu gak pernah berhenti. Penyakit riya, penyakit sum'ah, itu hari-hari akan terus datang kepada kita. Sehingga membangun ikhlas itu tidak boleh istirahat. Tidak boleh dia menjadi orang yang aman untuk merasa dia menjadi orang ikhlas. Ini faedah yang keempat yang harus terus berjalan bagi mereka yang mengajarkan ilmu Allah dan bagi mereka yang mempelajari ilmunya Allah. Al-Khamisatu, kemudian yang kelima, al-ilmu fadlun wa ni'matun minallah. Satu hal yang sering dilupakan bagi orang-orang yang menekuni ilmunya Allah, begitu jauh ilmu itu dipelajari, ditekuni, Begitu jauh ilmu itu diajarkan, kadang-kadang manusia itu memahami itu karya dia. Itu memahami saya bisa, guru memahami saya bisa mengajarkan itu. Padahal semuanya ini adalah kembali dengan kesadaran bahwasanya ilmu adalah milik Allah. Pemberian Allah. Apa maknanya? Maknanya baik penuntut ilmu maupun yang mengajarkan ilmu, setiap saat harus butuh kepada Allah untuk ditolong. Untuk isti'anah. Untuk dia terus-menerus meminta Allah. Meminta kepada Allah pertolongan. Karena itu, seorang alim berdoa, mendoakan kepada umatnya, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wahai Allah, bukakanlah, Rabbana ftah bainana, bukakan di antara kami, wa baina qaumina, dan bukakan di antara kaum kami. Para nabi kuat meminta tolong, kuat berdoa. Guru adalah orang yang paling kuat harus berdoa mendoakan umat, mendoakan orang yang diajar. Penuntut ilmu juga begitu, harus kuat isti'anah kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini juga membentengi ketika guru mengajar belum ditolong, murid belajar belum ditolong, untuk tidak sebagiannya bersandar kepada makhluk. Untuk tidak sebagiannya kemudian membicarakan kepada makhluk. Tidaklah mereka berbicara kepada makhluk kecuali sebatas pembicaraan syar'i. Ya, sebatas menasihati guru, sebatas menasihati murid. Bagaimana yang dituntunkan oleh Allah, mereka tidak akan melampaui mengambil keputusan. Ini karena murid memang tidak bisa. Ini karena guru memang tidak bisa. Tapi mereka adalah orang yang punya kepentingan untuk isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian sehingga disampaikan pada yang kelima, al-ilmu fadlun wa nikmatun minallah. Ilmu itu adalah keutamaan dan nikmat dari Allah. Yahtassu bihi may yasha min ibadi. Di mana Allah lah yang mengkhususkan ilmu itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Di antara kita tidak ada yang tidak berpotensi. Sehingga di antara kita tidak ada istilah membatasi. Karena ini kita bisa lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memberi nasihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang konsentrasi memberikan ilmu kepada musyrikin Arab, kemudian datang Abdullah ibn Ummi Maktum dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam konsentrasi perhatian ke sana, Allah pun mendatangkan nasihat. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ya, dia telah berpaling ketika datang ada orang yang buta. Ini ilmu. Sehingga sikap kepada ilmu bukan sikap melihat makhluk. Bukan melihat murid ini berpotensi apa enggak berpotensi, itu wilayah Allah. Guru ini, guru yang bisa, ini yang enggak bisa. Masya Allah, kewajiban kita bagaimana kita muamalah yang diajarkan oleh Allah, bukan membicarakan oh itu enggak mungkin bisa, oh kalau murid begitu itu pasti enggak bisa, oh kalau guru kayak gini ini enggak mungkin. Ini bukan tempat kita. Ya. Kemudian yang keenam, asyukru ala nikmatil ilmi faridah. Mensyukuri atas nikmat ilmu itu kewajiban besar. Ya. Seringkali orang ketika mereka punya kepentingan di dalam ilmu, tidak bisa mensyukuri nikmat ilmu. Kita bisa lihat kesudahannya Musa alaihissalam dengan Khadir. Ya. Dimudahkan oleh Allah sampai seterusnya. Ini contoh. Nikmat ilmu itu begitu Allah membatasi gampang sekali. Ya. Orang yang dohirnya berpotensi bisa tidak jadi. Ya. Apa persoalannya coba? Apa yang menjadikan tidak berjalannya kembali? Kalau kita kembali memeriksa faedah yang diajarkan oleh Allah, perpisahan Musa dengan Khidir, apa yang menyebabkan? Karena Musa tidak bisa menempatkan apa yang dituntut oleh Khidir. Maka ya ikhwan, begitu gampang sekali Allah Azza wa Jalla ketika memutuskan sesuatu dari nikmatnya. Padahal ini seorang nabi. Ya. Dan ini mengingatkan kepada kita, di saat hari-hari nikmat ini dimudahkan oleh Allah, itu hari-hari langka. Ya. Hari-hari yang tidak sembarang kita bisa dapat. Karena itu betapa banyak di saat nikmat itu diambil, orang baru sadar. Orang baru tahu kenapa dulu ketika saya menuntut ilmu, kenapa dulu ketika ilmu itu ada kemudahan, ada yang mengajar dan seterusnya, kenapa kita tidak menjadi orang yang mengikuti petunjuk ilmu ini agar kita terus-menerus ditolong oleh Allah. Ya. Kenapa kita kadang-kadang merasa tidak ada masalah, padahal begitu gampang sekali. Kalau kita dinilai oleh Allah tidak bisa mensyukuri nikmat, walaupun guru merencanakan, walaupun murid merencanakan, Allah putuskan sesuatu yang gampang. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini faedah penting yang menyimpulkan kisah dari perjalanannya Musa sama Khidir. Terhenti nikmat ilmu, akhirnya Allah hentikan ketika perjalanan ilmu itu tidak sebagaimana ketentuan-ketentuan ilmu yang ada. Ya. Wa min syukri nikmatil ilmi ta'limuhu linnas ala wajhil qawimi was-sahih. Di antara bentuk mensyukuri nikmat ilmu adalah pengajaran. Paham Bapak Ibu? Karena ilmu tidak bisa dipisahkan dari talabul ilmi. Ya, proses ilmu. Dan Allah Azza wa Jalla menyertakan ilmu dengan proses ilmu. Buktinya salaka tariqan, ya kan? Menempuh jalan untuk ilmu. Ini yang dibicarakan oleh Nabi. Allah ketika membicarakan nikmat ilmu pada kisahnya Musa dan Khidir adalah bicara proses atau bicara ilmunya? Proses. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang ilmu adalah wasilah ke surga, dikaitkan dengan orang itu dapat ilmu atau jalan ilmunya? Jalan ilmunya. Ya. Ini pendidikan besar. Karena itu kalau orang berbicara tentang nikmat ilmu, pembicaraan yang harus menjadi fokus adalah proses ilmu. Dan ini yang dituntut oleh Allah, ini yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah tuntutan ibadah ilmu yang besar. Ilmu minta kepada siapapun yang mau mendapatkannya, haknya ilmu. Apa haknya ilmu? Ditempatkan sebagai tempat yang sebenarnya. Sehingga seorang penuntut ilmu harus beradab, seorang yang mengajarkan ilmu harus beradab. Ini haknya ilmu. Ketika ilmu tidak diberlakukan seperti ini, yang nuntut ilmu bisa gagal. Yang mengajarkan ilmu bisa dibodohkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Wal iyadu billah na'udzubillah min dzalik. Maka bentuk mensyukuri nikmat ilmu adalah ta'limuhu linnas. Bagaimana ilmu itu diajarkan kepada manusia ala wajhil qawi. Sesuai dengan sisi yang lurus. Jadi tidak asal. Ya, makanya beda sikap para ulama kita dan penuntut ilmu dulu. Kita sering mendengar pembicaraan mereka itu bukan dapat ilmu atau tidak dapat ilmu. Tapi pembicaraan mereka apa? Perilaku mereka terhadap ilmu. Adab-adab mereka terhadap ilmu. Coba lihat kisah-kisah. Lebih banyak kisah itu menerangkan berapa banyak ilmunya Imam Syafi'i, berapa banyak ilmunya ulama ini, atau lebih banyak mengkisahkan adabnya Imam Syafi'i, adabnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, keikhlasan mereka,
4: kuatnya mereka. Yang dikisahkan itu ini. Dan ini yang menjadi barometer. Maka Bapak Ibu, ketika Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat ilmu, kepentingan kita adalah harus membangun taklim, pengajaran. Ala wajhil qawim, di atas sisi yang lurus, wasahih, dan yang benar. Harus dikembalikan ke sana. Ya. Dan itu bukti orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, meninggikan ilmu. Kalau dia sudah tidak memberlakukan ilmu seperti itu, maka penuntut ilmu merendahkan ilmu. Maka pengajar ilmu merendahkan ilmu. Dan kalau sudah merendahkan ilmu, Allah akan ambil ilmu. Wal iyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Wa adamu kitmanihi 'alan nas, dan tidak menyembunyikan ilmu atas manusia. Salah satunya mensikapi ilmunya Allah dengan cara kikir. Ya. Ilmu dulu itu disebarkan oleh para nabi, para ulama dengan cara apa, kalau bahasa kita, kalau bahasa Jawa, lomo. Ya, lomo itu dermawan sekali gitu. Para nabi di mana saja mengajarkan ilmu tanpa ada batasan, tanpa ada pertanyaan. Ketika memang itu hajat dan membawa baik, diajarkan. Hari ini, tanpa sadar, dunia baru telah menjembatani ilmu untuk diberlakukan dengan cara-cara kekikiran manusia. Ya. Sekat-sekat ini tanpa disadari, orang itu tidak memberi ilmu kalau tidak begini. Orang itu tidak memberi ilmu kalau dia tidak begini. Kalau tidak begini, enggak. Padahal batasan itu cuma dunia semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batas-batas ilmu itu terkait dengan adab. Ya, terkait dengan kepentingan pembelajaran. Tapi kadangkala hari ini kita mendapati batas-batas ilmu itu sesuai dengan manfaat-manfaat dunia. Na'udzubillah min dzalik. Sebagai contoh, kadangkala orang mengajar. Kenapa mengajar seperti ini? Ya sudah, wong jam saya seperti ini. Kenapa mengajar seperti itu? Ya sudah, karena saya cuma, mohon maaf, ya, saya kan janjiannya kan di sini seperti pekerja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga kadang banyak orang murid tidak benar, murid ini dibiarin aja. Dan itu menunjukkan sikap.